0: Lugundu, bungi umeme leichu kubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihi da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lung, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nijenda dinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufuri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Gamalumu uweiriguni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa linu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Italalina wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagie, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gamalumu hemenigiti wa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubogogo gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungiu. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia. Subudi lali bungiu kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinye. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungiu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choruwa muti hilala aba wawagu sungu bay, hilagu wati walubaiti sungu bay, hilati kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagaridun lunle owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagun, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, barua muti meha kristu kei hanigu ni lirahanya ubow, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubay, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni gwati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligye won lun waranda ragid ninya sun grigye luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigye, ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligye won lun waranda ragid ninya sun grigye luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagye. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guareg, la rinha ne bungyu tina lererun.
1: Chilu tita lo na rufu tingi na reini mung, aba nonu guni. Chilu ti lue yiru esefruni, aba nidere guni.
0: Chiliga li lidani bungyu, lu la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, wa rufu tini lida sun kate, luago eseribi dutinya la lu bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Bai hama diwa, dag hama wa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inyebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahunye. Lun hisi ya habu kuma won, keisi winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia, kei larinya gubungyu guanarigi.
1: Nakana ubo hakana guwa, eibu ga ome hakana gu, au bu habugi ute hageme mutini.
0: Furihuma lubaiti hakana guaginye, hama finyo banya.
1: Dice huma hawe linya abure. Magure huma nika tabiye. Aba meneres mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benera mnyu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi buge bungyo la luweniri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. Geyegu atiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweniri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to na buriha bonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni le wawagu bay lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligye won. Ahin ti iru ni le lichugu bay ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gweto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiyu naugi. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebese. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hederege ragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hederege ragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lung hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insieni le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariagunye le kun kei abagumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai, lumage furumieti, ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniyagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malon guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufuduni lagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. suwa danariya guhon lobo waguna Macedonia la ugundani lago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweni hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu hahuagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma nyandu dugu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rong me maran serunga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita kumbay namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragaday idewesey le farama se hubay. Itara aransenyo luba idewesey le honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tariha relerenu bungyu.
1: Edebe hede sarago hun kutemetina, arayra ti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewese ile lube honahani hon wama. Weibai hetengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewese ile hemegirubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu laulira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu lago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu lago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humalibai. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyati na luagu munabuna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Baritina sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai ruboi nu. Luna yusuruni eseri bidahun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiruboi nu.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nala y jurgu.

0: nanuguniwa lidon luru wa sielu au le afinye bay lwagu kristu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubay nugubu nidi, lomo mama lan lau, bongu ya subudi rubali, subudi numuti lwagu baru wana lidon luru wa sielu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubay nugubu o mama la lau sun nugubu, bongu rigunye asubudi rey. Nyen sielu, le meme gilbe para isu, arufu dati bongu kata inu leburi uagu bay sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luay hasubudi grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubay. Gamalumu, madigo nubay, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bay nariyagu. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubay bongi yunu sielu dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung lasufuri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure ya menu.
1: Anani guma lau nisi yoko. Anikuipi witi lira lomba watu nisong asufiru luni. Witi mati lari hii nubafu huwago dale debili bama.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni mege eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia gua tau, lau nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubay luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalogu nye lehuma bay, huguya nalogu bay. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bay le numa bay lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubaregen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinya nu, warinyagu nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichugu ni huwagu. Nidiheri tina lue na dariru nu agenda gua lau gimugo, iganyi, gagani go, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binario ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohurua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun haa asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyo. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegu huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lida bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidi won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiriguni lu bungyo lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubai hun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salbaruni hun luwa ili resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le Mama nalugu nya nerede nubuidu hagibu nya grigia. Busenti na nerede nubuidu ligibu nya bungio. Busenti na funagi nerede nubuidu hagibu nya grigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba unile uagu bay napuriciha. Mama lahada nge grigia liabi. Mama luma gen niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirunu lu napurijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligie nidi Jerusalem. Ligie ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungi luagu inaru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti lagu bungu la ichugu balin wadagmanu le lan na la puri jion uganu lagu tia salva ni hon ha ma banya huri yu nu. Itara keibu gal ichugu ni wadagmanu lun feduru lun la puri jani uganu meme ligia hon huri yu. Ariha umali lagu bungu meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun Walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. dan lelidi bay federu uburugu Antioquia aba na denha lon legibu agun lugun dun mabuidun la le la digubay furumi yemeha houti meha hama finyati ya ha mama bay huriyo ayinti larigi ha childina grigia lon ha Santiago aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bay huriyo aba megi ha lila hama la diga la nufu de loy le gayera bay hariyagu huriyo Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristo. Aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihi bai lagu maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha bai uganu lagu tia salbaru ni. Aba nariyagu lu federu ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosu ninyo hama ba inhuriyo lunga bagari du kai huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai hama ba inhuriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira subudi wa muti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinye lulau Jesu Kristu, lun gayana bila waricharagun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine Luago lirau bungyu le hinsi nha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la. Laricara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon, arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba uguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinye lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinye banya, Biniwa tinya uwara luma Abramu le afinye rubai luagu bungi. Ha afinye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wakuatinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyer waguni luogun bebenya gwa lida le longi bay lago guruwa lugundu taniha lerenu bungiu
5: inyer wagu ti sun le adara wagu bay lago guruwa
0: la suzere tu bay lira luka jara la ginye heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le farama se lubay bungiu lun abraham lida ge jesu kristu luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bay bungiu ni duhanyo Nici gaba kempul hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladegun ugri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu moisesi le farama se luboy bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungi lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi frama se luma liluridu Moises? Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubaraginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhuni. Darili abin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu gine launi giron luru du. Lirahuni bongi sunhu guya luago hafinyan luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe inaniego. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, aba lona ni bungi lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba,
0: mama adibu lubai te idamuni lirau hadibu bongyo ainti lirau bubai bongyo garicha tibu lung alaga lidagin kristu dam meha le ibidia gili bongyo hun hadamu nyadun meha bongyo gu ahin gweto kei subudi humali la bongyo o kei subudi ladan la bongyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digu bai hagana gwa lun ni kata ni duhenyo ayumura guat na hun lun itara huma kei au la diga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nu kei hasubu diruni la diga meha aba sandile nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun sandili gia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luago lira lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago gayara ti hamuga nariña gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu gueto haga ni hadina funagi luei girigu nariña gu ni inaru ni hun weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni ani lunti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunyo nasufrirunya igarigo lani na agaro duni huago ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la kristu hida busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri ibidiye tinu kaba la narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongi.
5: Gunta goba uri marau hitu to marau. Wago aba la ugundani buge ele bidi bo yagari duni bu. Lugundu gibe ti maba ya tirahi to mebere se wabu ngao sigu tau uri to kama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ye gwarigu. Agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo. Tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha agua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali ni seini luagu ugubu. lagu lumti la lagun flirni lurudu sun suina gobe. Huguya le harita gobe lagu richagua huma lau hagun fliruni lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise den lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni giti wa lagu warichara gubala. Ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama lagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen lagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina lagu wabureme, lagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina lagu lunti la heresi biruni grigia seini lagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini lagu ugubu, mariba ati hamuga labri hatimure lagu tilonwe Kristu lagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwagu lunti la heresi biru ni seini lwagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafu ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabun.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigin, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gwa huma hungwa lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. lugundu kala aban lunti la nigni la nigun guanarg. Le umbein la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la faniha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bulla lau bungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa digi katei le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, lumage waguchi bungio, luma lumage wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ya baimeha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugia, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uwerigu ni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwerigu. ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai hon sunha lani gubaya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuria tina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuria tina luma bungyo lung larugon gadagudini hisamina lung ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisia lagan le lichu gu bai bungyo hon lani gu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subudira gudoni hun ida linya lan luwenri lubafu le mebe habay le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme le la rufudu bay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielo. Rulumu tilogye sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bay, luma logye sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kata ilabu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi me bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladega wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larueha gduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufudni luweiri vinsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigu balin. Bungyu edewe ha balin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu. Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbiti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadu ebu le hijugu bay apostolu gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun abavu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu. Lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nha bu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimen ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru na la nyata uruti lumaku. Aba buri lichugu ubafu hong bregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi atini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida ambai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lan igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mo lumuti ni lu hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, Subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vieti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedetun laudimure imalati, lugundo la diga buri kate uribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, lehadigubai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna aguagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna aguagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
5: Adakuduwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
5: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo ilu gitara ma kai aba ngugirigi.
0: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lun tila hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isánigo, lelun be hadigni kaisi afinyat nyalun gagamba di kuma hon hagubrigu. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungi ule anigubai buiti won lao wagun fuliruni.
5: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwitu la tabun ani mikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda kumanya hisa.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Laugagamba.

0: लुकाजारा ला हनुआ दहानी काते ले बुइदु भैसुआ दा लू हबागरी दू हरुमनी मधुरु हमामु गदामे लिया बिन क्रिस्तु लू लबुंचु हिबागरी लाउली इरिच ले लिचुगु बै हेसु क्रिस्तु लू लिचुगुनिवा ओइरिगुनि लुबुंगियो लुआगु निदुहनु बुसेंति ना हसुबु दिरुनि लुआगु काते लाबुरि ले सुसेरे बैनु न्यूबु हालिलु लिदे हालिदा लापुरिचि हो उगानु लेलान नसाल बरुनि सुबुदी हमुति लुबई तिसुं तिसुदारा लुबा उरुवे हमसुं हा हिबिरि लुआगु नद इरिन्याला लुएगिये नेसेरि बिदुन लु क्रिस्तु हाति हिबिरि इदुहनु लाउ हरिहि लुआगु नद इरिन्याला लुएगिये नपुरिचि हनि उगानु लुआगु क्रिस्तु रगुखन्या निगि लु हपुरिचि हनि मेमे उगानु लिगिया मनुफु देइवा लाउतिमा अफिनि लुआगु क्रिस्तु इनारनि लुआगु न्याहि ला दिमुरि हतिनि लुआगु क्रिस्तु लदिगा हागिमुगा बुसे हागिया हनिग निन्या गिरिगिया हानिगुमे आहन्य हिबिरि हपुरिचि हा लुआगु क्रिस्तु लाउ लुबुइदु अरितगुनि गिरिगि हागिया लुआगु निसि हाबुनि हपुरिचि हा लुगुंदु सुबुदि हमानि लुआगु रुलाद न ला बुंगियु लु नगेंदगु लुआगु गानु ले लानन असल बरुनि आहन्य हा हिबिरि मामा लाउ हनानु हपुरिचि हा लुं हरिहिनि वा वैरिगु हदिगे लुमा लुं हिचुगु इदिहेरि नु ग्वेतो लिदा न दैरु गमा लुम उवति मेगिति लुआगु लिरा लाउसुं लुवुयेरि लाउ ये बेहनारु ओ मामा ला लाउ लुआगु क्रिस्तु हादिमुरिहा अनि गुंदा तिन लुआगु लिरा अनि नगुंदा रामेमे बा गिने लदिगे सुबुदि नुमुति लुआगु एसे फुरुनि बै लासुं काते लेनु सेरेमे लु हयुमुर गुलुबुंगु नुआगु लुमा लदिगा लिदरगु निना लानि हेसु क्रिस्तु सिफिरि काते ले नबुसे रूबई लू मले नगुरा बुबई लू मदिग ना नी काता लू खमुगा ना नगुं बुसीगा नुलुआगु गजरा रिग लामुगा ना दिमुरे खामा नुफु देउगा अरी हुआ मेमे तीमा लामुगा लुवई रिगुं क्रिस्तु नुआगु गुएतो के सुआ दा विवान्यु आओ येबे हिलान्यु आओ येबे लुगुंदु क्रिस्तु अबागरी दुनी बै नु अगानी रुनी लिगे ओवेनी आयंति गजरा लुबई नसीगिरो ना दागिमे लुआगु लुफुले से नबुरे में क्रिस्तु लाउ नसीगिरो अबागरी दा इबिदिया लिनु काबला ननुदह लदगा नचावा होन्या लुएगे बियांग बे ओबो लिदा आबा ओबो बुसेत न हमुगा नोवे लुनिदि एरेदर लुमा क्रिस्तु लुगुंदु बुइति माति हमुगा लिरा नु लिदा लेबा ओबो बुइति माति खुं लुन नसिगिरु अबागरिद अनि कै चोरु नानि काते ले सुबुदि नुमुति लुआगु नेरेदर मेमे बला हुमा लुनिदर गुनु लु हसिगिरु हुबारो गुं लुगि हागुंदा रुंतिमा लिदा हाफिने इतरति दामे ले नगिरिबु दुखुमु गरिचा तिमाह दुमे लुं हागुंदारुं लिदा क्रिस्तु नुआगु होचा हुमा लुं उवर गोलाली गाबरि हबागरि दुं लुमा लरुफु दहा क्रिस्तु इतर लुबा आहना न्युदु अरिहुं ओ आहें दिसन्यु निन्या लुबै हुए लुआ गांबरि गुना हुआगु गयारा लामुगा नगांबु लुआगु देरेग दमेमे हिन्या ला लिदा आबा मेमे सिफिरि आफागु असुंगु बै लिदा आबा लुं लबुलु चागु अफियेनि लुआगु हेसु क्रिस्तु केसि वसाल बरगिले मनुफु ददगुंगा हुगुयमे हवै हागनिन्यु ले आबा बै सेनि लान्ना फेरिदिगो हों गमा लुमु लान्ना साल बरुनि हों अनि लुमगे बुंगियु लियाबि कातिले लदिगा क्रिस्तु गजराति मामरिगुलु हफिनेरु लुआगु गजराति गिनि हसुफरिनु लुएगिये हुगुय नुमा लिदा न्यादियो आबा मेमे आफागुनि अरिका कुमाली मेहा इदा लिन्या ला नाफागु Gueto agambatun luagu ida linya memela nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirujali lubei Cristo bafu hun lu hichugun gurasu. Ayin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu. Ayin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri. Ayin inike lubei gudeme butida hanigi gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga huma ni kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu lan ligia. Malugun ti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladegun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri. Aba luna buda guagu dun ti ma lungua. Ani ladega lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. lige lichu gun bali bong yu linyu age uweri guni lun, luma iri le weri gu timamba yu lida ge sungu bay. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri hesusu, lun kakudura gun lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude me bay, lun luweri gu bong yu ugu chili. Itara linya lubai tini duhe nyu hisi nye tinya nu, itara ke agamba humani na sun wada, dan le meja humanya dinala, agamba tima humana gueto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwagu ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu ha haruma tinya hagana gwa grigi ya uriba tinya ani salufuri tinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lwagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Launa subudiru ni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabule me Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo riguni haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera aguti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumu aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai, luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien uwey adiga lugundu disenyu hinya la nuwey.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungiu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti wemenigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemenigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun lemenigidu luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu Barun mutikain mi kata lu gayara bela nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata le gayara bai hamuga anihan la numa. Runu mutikain mi kata le gibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagain runi Kristu. Lu nadari ragunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetnya eibu gutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisunkate labugia lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duha nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya wei lila nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama gua keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gua hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata, Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu sun subudi. Lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sun le inaru nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli humadina laiebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwari igabri ilame uyebe o kimule, aniha alaye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guganu. Keisiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresi biruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai debe se le le resi birubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai hun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bain bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossona, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteo le waduje luegin Jesu Cristo. Nabiru hanyo garada to hun, huguya idu hanyo ha Colossa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubaya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri chi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luenri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hon lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare gen bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu buri kate le ubou gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia, laulombe Cristo lago gurua. Terencha brimeja huguya lo bungyu. Laga ni gumeja huguya tida hanigi, la diga kate uriba tile hadigbe. Ahin tigueto, arandera gdaladun bungyu, lumagua laulombe Cristo lung larufu dunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun, direg da gulida hafinya, migirunga humei, emenigin le huagbe. Lelichugubay ugano lan na salveru ni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bow. Leginye na apurichi abay au Pablo. Gweto gunda tina lao le na sufri rubay huagu. Lugundu lao igabri le. Gayara tin nideragun lao nugubu guanarigo lung laustarag duniwa le lungi libay la sufri ni Kristu. Tuagu le ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano lelichug bay bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Ugano ligia, kate ile meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine lelida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihen hidan. Ani legia le uago bay hichige hemenige luago uweiri gu nile lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gun faranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bay Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubay tilun hasubu diruni luago weili la nafago huago. Luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bay hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha. Aramu da guabay le luagu ti Kristu guanarig. Le ida bay aramu da nyu la sun lichu wawu luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyu la dan sun kata ikuma ani dereg da guhinya la lida hafinye, luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, direg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wahon ka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidu na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu ti lugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu. Saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue ihan segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le konterabai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu burihama gumadi matinya dan le lonwebai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini, olela lumbay hatuni, o luagu lambu di fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu di emera agune. Sumburi kate le, liyawa dirigunye le lumbi liabi. Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, kei buri hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu. Alu ahumai burikata ilela na sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gweto, anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba megafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate ivieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau luganu te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubu engu gagamba di huma hong ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariya guhanya la hong lung herede no buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hong. Furumyo garu kate le hadiga adiga huma la ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme kristu mama hong girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hong keisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai lafai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungi usun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubi. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubudiruni ida luba la haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisunu guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribay justu hun. Hagia irignyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budigidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsunwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagu, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei halihanu garda to humagua, houna houme lun halihanu tilana ligilis Laodicea, aliha humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nukabu guanargu, au pavulu, haritago huma luagu nadairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha, le uagu bay hasufurire. La diga richati ginye lun, la sufurira gudu ninye bungyu sunha a sufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufuriru bay itara kay wagiye. Lida meweyu le lun bay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti, haulani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihin bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu, aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu, ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lubungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gungumuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gigajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia, gama lumu lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inarini lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinyan ulagu inarini. Hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinyan lun Kristu sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huagu. Lugundu anuwa da halumutun lun uguya bala furumi etinya asal barutinya, lau sifiri le aruma da gudubalu, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasal baru lau uganu le wapuliti abay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. afuri da kuma ginye luga jara la we sefuron hawai wugini ya salofuri tiye. Lugundu masu tiye grige ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu gumfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me lwe vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwalong bungyu lung hinsi habu huma ke ligie. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun loi furumi ya gwadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei. Lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gwa wagia arie buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agamba tiwa lwagu anyahin la hidagi, mahatin hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sunwada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lwagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu, Sunhuguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lwago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lwago kate lwago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wama lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lung tiginye hemeni giwa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le au bai la doure sudara li tigu lung louni giru ni. Mama lung la bai chuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lung wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itera kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumro guati wa hun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lwago wadagi manule hadigubay. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungu bay. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani, Ochari guhuma hadigun buiti huniwagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugnye hiduga nyuluegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dice kuma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarig le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguar bai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungyu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungyu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati. Ani midera gun lumutinha grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gu hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lun bungyu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. lige ruwa malubai uwaidi guni luma inebe say lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai sinyal ligia larihiniwa le bungyu le aban riguti itarala. Timoteo, niro, run mutikumadi le bung lun pagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha larinya guni bungyu hayumu lugugie profeta gubuago. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digun iwa furiegi ayumura guni Rua ligia mesereme lu bungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun gerigia, lunginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka, Wawai gini ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile, lounahana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lung narufudaha hon hamabay huriyu, libugiri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, Derege guanya banya hongua lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigbay bungyu furumie. Larigin ladigon ewa. Mamagin adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigoguri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyu la sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyu la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi buribu, mabusa irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau, Tila na liglisi bungyu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya luei ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. lun ti hagunfli lun lau hereru, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lun ti harga dini inaru ni lan na finyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuy dun hagaburi. Ligiye bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun tiginye inebe wa hama.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buru hanyabun lun basubudiruni ida lubala lousenu grigia hadan liran hanyabungyu. To ligilin simbo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili simbungyu to agda habalin linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba, luago weirigula inarini le arufu dubai won li bugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi howati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luago mabuidu la lung, Agama ridun grigia, aninya gahagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luago, sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gian nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichi gagurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichu bay bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buwari wagua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun hetenirun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu

0: ile gunda tigrinye bungyu lau wuri to hilali tumari to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai rutu muti temeni gin lagu bungyu merede tigrinye tafuri idun ariyebu weyu wagu ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu lau sun wiwa agiru la aninya gabai buriginye kata ile hon madein hon lamu ga hon luagu ni kata le marita nguti hawagu lanigu hatima liduhanyo jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti lun laburu duni watiri uri to hilali wa itumari tida garda lanna idera waguni toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tau lun ginye abar gugi li la meka tumari lun tita subu diruni wa lagu buiti le tadigu bai kai buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu ahen buidu luboi touseru hamaha achiliru banya tubinya ahen seribi tubalinya iduhanyo loegye kristu manangu gatungwa ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo maburi dabai hiji tida garada lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu lun garangani hama lun honigiru nuhaba lun michugu hama luga lu honka mafinye banya lun hadimore ha uriba hawagu anyahi urinya hilanya umari igira hama libungyu aba hafalaru ni mafia ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinye tuwuri obuguri lun tilidaragu ninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
1: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeligu ha la nua dirubanya, lung bagonfli lung luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wa la hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama lue gen Kristu, lubara gen lira, lun ti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habai me. Ahin arufu dahaba grigia kata imarichati animuwa na atiluma laruma arufu dahan nilelani wabure me Jesu Kristu. le idera gobaliwa agunfli raluma bungiu, aba barigu watungu wa grigi aligia, le ibidiyati ni kata lu. Ganigiti la sigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu, lu le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun, lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habru hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, kaisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba. Marihin lagi li niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gaba hon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lana li subudin ubo. Nisi gene le lana kate le giri digubai subudi, le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu, itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu dayuon, aba sifir lanna ubafu insieni luma raguguo unguo lichugo baywon mabuzi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da bay kristu mabuzi garida ba ginya nau au le adairu bay luaignia lubara gnya lira aransenyu ba lun basufirin wama luagu gano le lanna wasalbanu lugundu lichugo babungu ere ibun lun bawanduni salba lumuti wa bungyo waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wa diga la diga itara linya la laranseru ni lubaregen la diga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu gueto larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumutaditi lau weresi biruni uganu buiti Rulu mutina bungyo luna purijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, Abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu, lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungyu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dari runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, Resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Haga yara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate loi le lanina asudara hani. Lugundu gaso lerede no sun suina gubay labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara guti lungua lidon juraru, siyaben lagayen no ahen mahurarun segun lilurudun juraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luago Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligia na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grige itara. gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimune burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weditu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwari gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubarage lida, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulan, lunti larufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu guña bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinya gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare geme lira, Halu haba ya rufu daha ni le gunfuli bayi luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragwa rufu daha tinya, lunga rufu daha ni le riga habu serun bayi hagambu hon. Hichugu bayi hanaga luago inayru ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi. Rugo babungwa lunga bapulichia ni ugano lelana salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, Malihali luweyuri nedere geruni wa keisi ya dagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali erufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, Aguda bahabali liyabi lao insi habuni. Hocha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kata ile lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galasia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buri liburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guali luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu, Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate ile hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun wa duhanyo luike Jesu Kristu. Buma lamu ga wabudame Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lubungu aba gnilani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, kei chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariye han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lun ti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lun ti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lun houdi lau arufu dahani le richabay luagu wafinye. Lun ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, alinye gaba hon alidigatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagu lida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lanigu bungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempu lubu iti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hong lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruba la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hong hayubu dirigu lida sun kate lumbuidu la heseri bidun hong. Mona bagun hamanyame. Lumiveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itigina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi yu hagia me lunha degun furumi ye guaru ikata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kata ibuiti, ladiga wagude melun. Salba lumuti walau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lun meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lun halan afinye bany lagu bungyu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lelurdu moisesi. Sun kate lira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobay senasi le subudi habubay lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubay me le hemege rubay kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege wala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin habubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungyu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doi runya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma gi wabule me Jesus Cristo. Tenki numuti bungi su wanda li da le narita kon buago, li da nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi habu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesus Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichi ya luago Jesus Cristo. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesus Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihalibay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bebenyegua sun anahala adaurua. Luege na purjani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti ya fosuruni flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi yaba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lago duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi hanya bon lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigu laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nukogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisu nukogin luege la purichiha luago Jesus Cristo. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesus Cristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le idan geboi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuku huma sunani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: bungiu, magumu cha diti baruiha, eniama aruiha ni le lani na richadu. Hisi ya tile bui kubi bung, yele goli gile muli pa bui bung. Dige niki bubai, au le mbung yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibiri.
4: Arinya katiginye?
5: Buguya, abole mi, didala kumeseha, adaka kumuti bo, laubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege wadu sundana, lawaya tipublike idengu, babari cho bubai, keyaba idengu. La sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu chubo ibibahagani.
4: Marinya kutibuinji uniaba woyasu, luni aba angheli.
5: Nyuruma lege nomele, dari nichubu niyepagani, labu ni ubugudi.
4: Sunga angheli gu, sifiri gu ya servidu tinya lumbu ingi uhagi. Auna huti nya lumbu, hidera guninya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maaliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligine wun lauburi sayini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubin wun lau amu nyeguana rugu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi wadimureha, labu hagumatiha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
6: Kata yanusa ubiri lubasamu nirvala hawagu, kata yanusa gribe lubebele sivala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawagi ahili. Gamalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu mutinya lau jesun kata.
4: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairigu ni luma inebesei logo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubuingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le ona habayi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigu. Neremo babuwagu kweri mulina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babuwagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
4: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri ilan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabu. Lunti lira, gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me la fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento lubaiti kaya nihe kwa la benna kurenyu uon lunga yara la webeluru lidong emera aguni le erense lali bibuingyo lunti kouniki wama. Siyantu kuliengi me webeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chuhu walikinye uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrugu hon wagachaku. Gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladaga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye libwe webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye lubwe, lida niganye, luwagu mebelu kwa jelaha, lido mfulasu le emera kwagele.
4: Lausun, gumulani buingi luwadiki meiluma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi madi luwagu lisedu nweju.
4: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulashu le emera guagoi.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu. Ligia laransi rubu ibu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidung emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida abay wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loy larihi buingiyo. Furangu tisun kate lun le lumbay laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le timat. Ligye lunti lubay deregadagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme heblan Hesu Kristo, le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku nghati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme habula yewon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada agen lun ligia bala wachigidu na ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu luwa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gudun ilu agu figo. Kai debi li lan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luagu lifigo guanarigu. Kai kubayrigu luogu hafigong hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Italalinya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha kubay lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubalini ubaru weiriguti le lungu kaibu galarinya guni lungu.
5: Mirawe kubwe, ugunye, ugu shibaria.
4: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadir uguya, lusunda, itrake melu kiseteko.
4: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufriu ni. Damba iti uwaragwa li sun sui na gubwe, lau la sufriu, nyubuiti lu lebu na baila asal baruni le magumu jadi hong sunha gagamba di banyalu aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani heri yangu tilarinya wagu mfurangu lugundu sinyala angu furante humani sugali sarago dan lumage asal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu gama lumu Mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dhani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Waboro gon wa malu baiti lida wasubu diu togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere gubai le buguru Kristu. Marita go ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichugu no uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni. Luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hama alibe ilarugo uga aba ya weyasu. Hahaucha hama alibe ilubafu buingiu. Haresibi hama alibe sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abriha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei nyala Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubaha ni buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula lu nikata. Labri haba labu linya rago buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidira gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walu hamagwa lidu. Busiara gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingiu. Awanda hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lu avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi lun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giri bai Salimo, Lufatire ginye buingyo le inyo timabe. Dale lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawa guriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage. Lela ganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadiri guha ladiga wagun lewe. Lunti hakuburahani lidisi farenti. Hama gien grigia lida ge sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek. Lausun mama lan ladiga wagun lewe. Hakuburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali. Furama seluma gien buingyu. Ani siente. La sigeneruni ni aban luagun wiri kutima lan le abini ya baisuge lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedeku. Lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fatiri gu memeke ruwa li hamuga la chila gun amu fatiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu, dale la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi watibuidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu, dale la timure hambu ilogu afatiri hani. Ani furangu timati dan le liabu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liabu. Liabu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingyo logu Yesu Kristu.
7: Aba fadri buguya lu sunganda itere emelu kisedeko.
4: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi. La diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubwe finyu lichugua lubara lu, larien henti da lereru mwingyo.
7: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuya, lusu wanda.
4: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadakaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu. Larige logu hafigo ibiri grigi. Lubarage lira. Adiga lumuti Jesusu adakaragaduni. Abangweyas lusunda. dans les lichago belungwa lulome logo hafi kongregi wugri ha debli banya hagi lichugo banya lilurudu moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubungi logo lirelu ladigni fadri me le uwe bai mege itilogo lu suanda
2: Hebreos capítulo.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama ni hamuga fadiri lugundu, anyego fadiri gu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadugrumai, lumburi kate liyawariguti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu, lubaba ila dugunu Moises luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
2: Adugu boitia, sun kate, kisi iyawo tona lufutu gumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, Wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buitu lan furumieti daradu le sun sun ina gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Abati larinya gutida lereru.
2: Larinya nanyari habule mebungiyo. Lachili gobeye, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada lena dudu wei ama habuchaku, leveyu le, nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li vuhamuti meha ni darada. Lejeti ligi rubani ya hongua, linye larinya gu abule mebungiyo.
1: Aniha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari nyagun abureme.
2: Nichi kubu iniluludu litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boy lularufu da honi wanuagu. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gebe jiri tima gibi bui, dari lumo le woyi tima bui, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hadatu bui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui woyi ya ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigu sagu irumu. Kai sinyalu boi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa lukibu adagaragudu ni ibewese, rulu kutibu aba ugu gunu. Maguna atiku langu adagaragudu ni gudawaribu. Nibu lilau adagari hudini lwaku fiko. Apa tindarinya bu, miyupi hatina upo wakon, luna dugu ni bugunda mpungi yote. Itarakesi furuu yunia la mwaku tita belenu.
1: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagari hudini, ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagari hudini hudawa hudini. Lwaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wakubu ilarinya larinya ga buingiu, Lida angi ya Moisesi hongri gya lung hadugani. Larinya ga Kristu lari gya.
2: Nyubi hatina lona duguni bugunda ungi.
1: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi yu lung larumada guduni wa ligibu gya lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguweyu haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwe rebuingiu.

0: ani hinyu ingweto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwe yasu, aba labu idura gudu niya lani kubuingiyo sunsui nguwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani adara tole nguwe na gudu ni sama lari kepo imeme yu ligi, ginya lariyangu wakore. Nechi kubuye ni lulu kutitu hanigi, aba he na gudu ni lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutipi ya dine me logo hafiko, ni logo kuri uribati ya hatibu.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulome kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rulidon fulasule santu timaboy. Kuhige belu to meme lugu bu kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesus wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lubu ingyo tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafangu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu wentoti malau ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubu diruni inaruni uwale amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani lumlaguse raguduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago. Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longi ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara du buingi wama. Le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariangubai.
1: Aulamuku ilabai chabiduni ngrigi. Aulalubu ila fayere gudu ni elwagu hafiku.
0: Arinya katiginye.
1: Naguse rebitu kwa nyanumutu niye.
0: Fugi abu grige le wagu te laburi haliganyu buingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Ose ruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose ruwa. Kuteme habutun meha haun haa furisu urgu banya. Higira guagda tunhungwa la ugundani lulagida runle huma boihuwe. Subudi nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagida runhuwe. Gwentoti meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichugu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
1: Maana hali aha ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tamu. Ahele nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda rube i bungi uhao. Lau afinya ni, wasubu direi logu bungi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinya aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la adagara gadu bai kain lu bungi u. Lige leresi birubali bungi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni la adagara gadu. Lau sun lubaiti hilala aveli, ania guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu bwingi wa nugubali. Ani tarie hea lereru mbwingi u, logu lubarake boi la, meha la nugu enoku, gunda la bwingi u lau ya ubo wogu. Ani sinyati la gunda aru bwingi u, wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lungu wa yarafatu lu bwingi u, gasu wa finye luagu, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lavisa rubali bwingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau su marihi gili langura, aba ladugu ni le lubaibu bwingi. Aba lataragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni bwingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai bwingi ulun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba ladugu ni le lubai bai bwingi aba lafu idun lagaira gien ibidi ugalun halion bai ila aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladugu lafinye aba lagana un tida nkiempo ligia meme ginye ladugu bai isaku le lira uluma hakobu le libari ladugu resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge bwingi. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lau ginye tafinye Sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasi yalu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu watia sungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo aria hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wogu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubwe hafu ida hagairabwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hilagu bailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abanaguti. Lausu aria galilabuga, buingi ulun luagu, saragu maila ladugu wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladugu ni buingi lau lichugu ni Isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadage lirahunyi Jose aba ladimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyi luagu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunu wa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufriru hama lumutu ni buingiu, lubaregien la gano buidu, tita luba uru eto lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufriru una buguni, luigien Kristu le lumbu liabu. Sigulau la gano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbu lichu ni buingiu lu, lichiga ilaritagu. Lau la finye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyurue. Redeiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba lounaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinya Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu luun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tin loe hafara wagun hilagu boy tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuri ya sarag dawatin ya hadun henyo lida nge owe ni hon. Anye hegiye hibiri hilagu atinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunigo. Luga yara abayla hagu yugun lido nga ba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru agia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi guhamuga genye hadaru nya la hama. Harita guhuma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umari guhama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume girubadi huu. Migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabure mabungi witele kubale na manufu tapadina. Kapati kayara maagiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu. Haa puriche habali luganu te buingi huu. Samina huma libuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humoi afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagu da huma hungwa, lumu amu, luujari, arufu da hani. buiti mati lung teresi birung wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufulirung lauluru duburi logut egini echu niligia mia buiti lung ladigbala buiti hong ha afala rubalin siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatin puluhuriyu lidagien atakaragaduni le ichugu beluagu wani lataru belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe ata animalugu lidon fulasu sandu timati barilei atakaragaduni luagu figo ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampagai lagudu itara linyanginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanarel kaimo luboiti lung hesusu bogu di tui kiampagai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Hesu Kristo etengi uni ligia ligia luu yeriboi atakara gudunu le labuse rubai buingi wamagi ruwa malubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile auwe lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingiu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sun kate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubalin wabure me Hesu Kristo. Lidange oweni owniri mudun le weritimaboi. Le achoro rubalin lidara do buingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo. Lunga yara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburhana alben hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun logo furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure mehesu Kristu lewairi gubai. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu, tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harinya galule gudemebe.
5: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitin ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagi adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu ni lereru bungiu.
6: Kisi ala girige bile di bungu ke bisi ago bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia. Hadugu ni afigo. Drugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura agunisun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahin lubai ti madugu grigi agabarani. Gamalumon, afarahati. Midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugiye me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banyahon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigi logo afin la. Ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento. Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa. Hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidubai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu la buiti le nadigbe.
4: Afinye te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinye ru ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufu liru le burungu njibaitida lereru bungyo.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
4: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungyo. Ariha humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. To horu lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tu luagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidi regu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu be. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara be la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti la busera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shuta uhida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lu. gama lumon ahe anihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita gu huwago guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lishu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu onye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somu kate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita gwa tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungi luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichi gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichi gube bungi laduga tarinye lereru bungi u.
6: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gwalumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungi aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungi. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lumu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Katenye inge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubei luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, lagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago, capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya aram. Aba mehagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti. Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. gagura suhuma ginye. Tere bugu huguye me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Abameha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua dira laya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibuiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le nube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profetegu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Supudi ke dalumuti halani si firisandu hombo gurinya hagia, le lube la sufri runi Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gini. Hagiati, abahochu hasubudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga si firisandu e hada abaihon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalba runi le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui dun haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubogogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi ule aguare beikun. Lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerum bungiu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
8: Aha guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababei, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, Lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asalbarunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubou. Aba laran seru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luagu bungi le asar gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyinu eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento. Lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, Ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habu seruni irahinyo figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara la ginye habu serun, aturi hanun lerenu bungi ubuidu, luganyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati, luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, Anua diruti lege begiti saragu. Itarelinya lubeiti. huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula digu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itar huma kei fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu. Dige ginha taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichigaba dubu siu, dubu le timati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinha ni tinha logo, buido beli li hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguia le afinha libe. Aenti ho ha ma finha banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo me vere se hama abu no tinha. Ligia le dubu le timati.
8: Arinha tiginhe.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungyo. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tinye lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyo. Lumuti niya bungyo. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungyo. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungyo huguya. Gweto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto, gudemeha buhali bungyo hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tinya bongu di luei hageira. Ayumura guati na huu lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihubei buiti leha digubei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, Luma luhichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungyu, luha diga ni le lubaibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au. Habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni le buriba bai. Lubaragi enlira, abagari de huma keisi lidamu bungyu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chua luagu, kage li sidu ni beha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungyu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungyu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungyu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, Luverederun hilanyu lun figou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Cristo lu warei dagun. Itarahinha meha kei mudun ha feri dihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Cristo. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginha huguya burinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinha nuluago Cristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firigalumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendetu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahin huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagarugu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani lan kundan lunti lumi lunu linyenye wila dimuri abribani maria galigiye me iyeni disela loi uribani aduga lele budi bani alu halai terangilu awme la falabani ladiga gongi lumoti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adiga bani uribati magunda ti bubi ha
8: kapagi ganyana ladiga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubu noe. Toida bohasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweni tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la sarago isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hongua ubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere vidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Niduha yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahang anabu aloegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahang asufri raba hida gie, lumama la loegie la farha, o loegie la liberuha, ni loegie la dira aguni libiri lurudu, ni loegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahang ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu, mon lumuti la nagu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarig lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubay ha salva ruha richagua banya. Halia bagiye hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubay tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adigi le buidubay. Derega hamo me habani.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Lugundum

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adan y Katanya, ya pagri tiene aquí el lado, ama, umalali, kama, lumalali, guayuhuru.
2: Igama.
1: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyeyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruti aba ridilo. Aba lafri do ganye reina luma lu la ganye iru. Da la heiri duma limudun li biema seyu, aba nagambu la niya guha biema katanya gabagri tiene aquí.
2: Igama.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuago gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu. Luma lu lafara guagudu niya ugri ya hama guha hilago be. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudun liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wa katanya gabagari tihagia.
2: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyu bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala lihamida wage katanya gabagari tihagia.
3: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwain baitu.
1: Da la heiri dumba li mudun, ligadun seyu, aba nagambu laniegu hagadun katanya gabagri tihagia.
2: Igama.
1: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi le warinyu bayi luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadun munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau bogo gubaya. Da la heiri dumba li mudun tisengu seyu, aba nanihi nuhawani ha Afara wagume luegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
4: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
1: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi boy, aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu boy mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dogu luru ite gu ubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bayi wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
5: Heiku wa huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalingi le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudun. Gadiko chizuhu le luweni luweyu ni aganyi. Kaba tiganyana la matuni.
6: Apocalipsis Capítulo 8.
1: Da la heiri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia maangeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu watugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigudu aba onwe buu warugu mwansiyelugi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu

0: Urwa muruso lida ke duna luma lisen se duna. Igi fi tiri be waru kuma tugi. Aba la gi fi dun lirwa muruso lida ke duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gi fi duna ligi. Aba limiru no li hagadri anhe li lifidu. Aba la gri chago lirwa muruso lida ke libiri vei. Lau sunghati hama waru kuma. Leo bole agri chago bai hawagu aba la buri gadu. Manu kong gadu tiwei wagu ni ariyep. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ko sielu. Aria ke neligi lau umala li hereti.
1: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru noha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba libiru noha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebiri. Gamalu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia loagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea haki yepe hovegu gamalu mo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hao gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liri bayi angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sigua furume tila misel mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bayi bungi. Aba larinye kumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
3: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada urwa grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele ya hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama I hahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
4: Seraba amisura mungi templu gubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudi unu. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di bai, tibiti templu, le dega derege wani hongi betu kumbite, halubo nye hagani chaguni, uboru gule sana bai, lagu biya vei biya hati, aba menona ha biya gefetia, taudogu ususu tu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, Lagu nilu biasa urwa membeli. Biar gefeti yang haguya. Hagen kayawa boli biar tidur bebe to olivu. Lumo biar lebu sanu delu leli gibu gebe bungi. Lela bule mesumu bo. Ahen yin abu seruti. La tudu uriba tihon. Higi regutuba. Watu gemeti hayumu loge. Aba me hagu dunia. Haga niyo. Sun suina boi. Itera ti lobe bo furumi guari. Lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti yang haguya. Luhadolo ni siele. Lumamu yu la huya. Sunda anina la bugi adimure hayu lugin gabafu tie ginye luha dugu ni tu na hitume lugine asukuri rugu ni kubo la usunu uye ni muriboni sagu gabuseru dame me kumuha mali awadi wali la gendo guba anima lule afri tu boi lida gefusu le mebe wa boi hama aba me hefere de muribu aba me lafaro ni ya hilagu boi aba me herede rurubagu dida lembe ni umbebu ubulu gule Jerusalem. Lenyi lumo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu gurua meyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guida hamutia, mehamia profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lako yu kwa kutani ya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi kihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya kubai.
5: Warihi mwayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba latakanu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu mil grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibir grigia aba hichi gu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gu umala liburi here tisielu gie.
6: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga raguba lila onwe bubu bafu ani gumese dibu aruweha. Gani briha neshane, chiluha wei ilum babaiha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba mepijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya baihongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Are nchuni wayuhuru aba haraba ganali lumalaburi halubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali regu aba omebu sei nisielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu getugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma dihalina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagida runi wa tira tuwe. Aba lanuga ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di lenyei lubai arase li la bungi ubara ituba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gie, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli haulani angeligu luma dragon. Agenda wati dragon, haulani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara yala siel. Aba lweti la saganu onwe bu dragon sieli. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le jeha bani sun ubo, ligi hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Abati nagabu lani ya guaba umala lihere tisielu ye.
3: Shabiha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiliha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi bumi haduru wadunga nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma huguye le agano bwenye. Gamalu mfugi yago uha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafia humo ula omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti ula urusu rugali la lidana.
0: Dati larihi bai dragon ula ufui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tuguye luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giruwa ula agu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tari guri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuyebe la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tugue ya, aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tuma uri tugue ya, aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume lau lea lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mu deru aba monstru barana hagi. Sedi en lichig dis ligancho nyenye ridi lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungio lo ka na lichig. Monstru ligia lenege gaigusi. Itralia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye yaba chanti luagu waba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanigi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
8: Uwati ni yaba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
0: Igiru wati kia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma lu la nabaguni ibungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama ha sieluma. Igiru wati kia lu la gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun ha ganoba yo bowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
1: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari ge, aba narihi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuan. Aba ladigu, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay. Lichigua ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigi ya wainu mwanya. Nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebe. Luginya uwa la, ni aba gayarati, la ganyeha ni kata ni, la lugurha ahi uwa lumaku, monstru o, linumenu liri luagu. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele ili numero mostu. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia, sisi sa uruwa ben sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abandarihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugeri geluma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatia ligibuge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bongi uhu, rubu kuye meweri kuni lu, chinduta tanu la busra zimu. Utuko huma mule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
9: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, liwie ligabili toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
10: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luhomo o le reberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidon likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandu bai. Lawari ruba, lugumu de miwatu le asufri le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emera guni, ni veyogu, ni ariyegu, honha awudurugu bai lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon
10: ha
0: kawagubani
10: liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi itisielu geno.
11: Abur habile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwarhama, liya sifi isama.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibe ligibo kuduweri, laniye galo.
12: Dabu mba luba gile, ladiga chiliga da aluwa luba hani. Adiga funali nadi.
0: Aba lasikura gudu no lenye bay luago duweri la luba gale muwa rugugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida gale tempu lubungi to sielu montau gine la luba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale tari. Angeli ligia, gabafuti luago watu gemeti le luago bay la tari ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabu mba luba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
0: Aba lasik ragudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lidon agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida agai dinale ligia celunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Ariat lagi yang kamah muga aba baran nale bidri ulau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linu menuliri. Rara hanya lubadu baran nale bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubungi bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
7: Weiriti alibuiti sunle adiga balibwe. Wapure mebungi sunti gabafu. Suruyu liya sunne batudwe uwara uwa. Bukuye leye luwe te sunne asha. Kaba sama nufu de buwe wa mungu. Kaba sama dimure hapuiti buwaba. Bukuye lebiye ni usana. Hayabi ba lila na sunfu lasu. Aba mehahu dora ugu. Ladiga harihu aliwangu kuitu la sunle batudwe.
0: Larigeti sunkate ile. Aba narihi ni flasu le standu tumabwe. Tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu lenye inubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuridun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagurago, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagurga harana agwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gubungi luma lubafu siyati lebelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
13: Heiba aturi sedu kopu le lauba ilanari na ligani bungi ubo wagu.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba laturu nilikopu ubo wagu. Aba lasali ya gugumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana hon. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gusung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali regu hita una. Aba na gabu la niye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
14: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bai. Guento ati kuraku ta adibu hita unhom. Eres birunye le hadina bai.
0: Agamba nagia la niye wagu loige latari.
15: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengi angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugi hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyay la umalu hasugiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Abat nari hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monstru, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu onda ragwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
11: Goni gu humatia, daduga sornu bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wabele agabu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lwe larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
16: Adeguwal.
0: Aba yelaba lapidi haniga, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumage nyin ama girike ligibo mupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubo wakubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lucha gudani di mei le lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lakumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu gringe. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniguno.
12: Higabu narufu dalita baichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarago dunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoruwa nituma. Bacharu hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruwa.
0: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina angeligia lido aba fulasu makairawati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
16: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu wele liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na luagu Jesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
12: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu uento uali, lausun lira lamude rubalida ge fusu le mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoyiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuwehi, aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruwe habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani ua li guento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la abahada ge sede ani lidi nyalido lagincha wagu susui na gubei. Disi ganchu le barirubei disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha lu monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegia sun uruwegu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
12: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki beitigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido uhanigi lunha digni le labuse rube. La huwara du lunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larani nu sielu ge lau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti larinyega.
13: Abiri hababi lomia to weiri. Gueto habi ya harumafu ya ni. Haramu le guage le sun hawuya risifri guguripate. Habi budunuru hiyeti ani iere habuti. Ladega sun la necha nigu. Bacharu wanya lau didinle lani na tahoruwa. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoruwa. Risi hanya alubura hatinya buriha ubou wa gubanya lida nge luwende tosera gutungwa.
0: abe ti naga bulari ego abai umalali ni biti sielu gen.
9: Furi kama Babilonia gen, bugi le nani gen. Mafara hama bulari dati figon, lumari dati abai chunu. Dati kagibe guali ti figon, dari lula chunu le sielu. Ani harita guali bungi lo agu kuriba. Adega huma tu Babilonia kei tadega hum amu, fai hum dobre lo ile tadega bui. Ruha maba umi le here ti mati, bian wei afetun. Segulo le tichi bui hum amu. Sufri il vita comune, che mi mette bene che lui tungo lo anango ni umbua, numa lo buende di lì, la dega alia da tati da tani lì.
16: Nyo ni ya ya ke yaba unruwe, mama nungu yaba hinyaru ilal tumal, ma sufri numba dnagi.
0: Lige liyabi baluba itaba ichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemet. La dega gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano, hayahu baluruwe itegubou. Aga no baya tumalida salufri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini lukumule ni tagudun. Aba me heredenu dise le hanofu delue tabai chun. Aba me hariengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugu musu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hati agie alugur hati ya buriha ubogo kubanya. Guteme goligia uburu guligia hon. Ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, Ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Hariye kubalu uburu guligia.
15: Uwaru furuda burito seme bombuma tomeha hisiye bombu saragu. Feri dibali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburgule heredur badise le hanuf deloi habai chun ayahu heina asakri heina abame harinyagu
15: fugi abu uburgu wairit itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finut tuma dagwa tokoloru guchu luma funati la utuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora Gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguwaragu harinyaga.
15: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
9: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Risi nyanyi mefunha gakune bwenye waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuri mkua. Gunda huma laule suseri duboi, du Babiloni, buguye sielu, huma hukui apostolu, hama profetaru, hama sunani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
10: Itara luba la radi da gudniwa Babiloni uburu gulle weyibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galambu bida magambu wa digialime arenchu ni le lani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babia raha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata sumha afara waguba ya ubowo dari wali hata sumha gia lida umburu gulemeha Babilonia
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala li saragu grigi, haguwa raha.
6: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni, uwe ni kudunga ubafu.
17: La dega abusera gudati lani ini luma isurini. Ia di laru uwe buhoruto agadi ubali nabong lau kadalu kuri. Hagu ya kedalali, hapara wagung lani kutuamu.
0: Abaya, hagu anaha.
18: Aleluya!
17: Aleluya! Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorgo. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyu bai luagu lala. Aba harinyavu.
9: Itarala, aleluya.
0: Aba di laga bu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
19: Buku ma uwehi kunilu bungiyo, sunhu guja le esedi dugani, ani inyebe la kun, weyanya nyumbri ini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu gurigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
9: Aleluia. O mestre do abuso é meu punho e o lesunto para acabar a sua rua. Gunda com o mar, buio o malau gunda ali. Rua que é meu, o erigo me lu. La tuga chiri halidani, la maria do mundo. Arança o ladai. Tauta dura com o lino to fino. Haruma, animiri tu buia. Minita lino fino. E pagare lesunto, le rabagare lani o bungi.
0: Abad lariye guang helino.
15: Baburka, fulesi batinya ha misro ako banya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lariye guno.
15: Dimuri puri inaru niti le lariye guhungi ule.
0: Abad nahu durango ligib guang heliligia. Abad lariye guno.
15: Madiga baile. Lubu embungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nirubai kesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichukwai sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abad lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba airi buruwa yuluagu. Ani ligie rikunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afri yetu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni gutao. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chogolo me baiba ilida lagai lanari me ligai bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
20: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
0: Apa narihi aba angeli rara lida weyu. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha ahama habaya sielu. Lariniga.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome waladina ragdu buingi. Hau kuma anuga hagiru uru igu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagiru igu gabayu hau sun haa awari habali. Hagiru igu sun hauye igu girigia, dantu haa idamuni kai haa mama idamuni. Dantu nyigurigia kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu, ama luruwe itegubo, hau hanigu ondara kwanya lu, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire kwagida bai hongu walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu miwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei, to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larari no cielo gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusule mebhebai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba sayu lagu bena lumeye dudige la yalla nechanigu dari lasgunu milu irum. Larige me milu irum ligia. Ligira gdu aba lagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusera gdu nyu haya lagu. Ariye numutugiye hawani ha meha adirirube yichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumanya lu monstru ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa aru te lidage uwe ni. Dari melari ge milu irum. Aniya furum ya tibai asaruni lida ge oweni. Fulese watinya suha gafara baya lida furum ya asaruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uwara luma luagu milu irum. Dame sugua li milu irumu ligia. Ligia meligira wakudu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafuridu. Lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luguribu anijibe baya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu suda raguhagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia tila ye dubalia. Aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ebubeyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibike bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako baya lida. Deregele yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu tolani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, kei aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie gu aba umala lihere ti sielu ge.
20: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi yati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
4: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserime.
0: Arinya gatigie?
4: Babudiga. Ladega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larige, aba larige gunu.
4: Sunha nadegu ni sunkate le, au alfuwe, luma omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichukubalu lulatu lida agenise seduna le ichukubwa ibagari, mafaye haga luwa. Ha agai rubali buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi.
9: Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada gesed angeligu, halau be sed kopu bui hau sed hagum hu igei abalani gunu
12: higab narufu daru adari bu tolani mutu werio
0: aba nabur halabu lu bafu sifiri sandu aba lani gne lwa gwa ba wubu weri ti ani iyu ligi aba la rufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalem no la rani nu sielu ge lu magi bungi amiri ti buburu gu ligi alau la rungu nga bungi Iter linha lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti kei dubu le hasupe harungongati kei biduri nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyegu lau upurugu ligia aba angheli lagu kaga bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwenye lagu buri bena uruwenye bena loige ubo ile nyenge lubai la boucha weyo Iru aloige norte, iru aloige suru, luma iru aloige ubo ilenye hilo bai lali dawei. Dusu nye dubu lebu barie ilu ligia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bari iruligia lau sunu uye ridubu buidubiriti. Le furumieti lau hasupe. Le libiema lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyu uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri. Tida liburu to lani na ibagari. To luma bo mudu hagie riguba ya ebelu.
2: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari harungo ngati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafri nyenye iduna ligia la mida kwa lemeri uburu guligia ani luago bia alo baduna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari le agindu bai dus weyasu lida hiruma saghati la gindu leti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani uwa lime ni kata nye inu labu genla lenye na kubungi nye imbi lala bungi dumalala mudu lida buru guligi. Aba me hagudurogo lani gulu. Hagagi budago ba luma bungu. Ye begi eliri hereberu. Uali me ari bunyi. Haga nauti yenye. Memegi ruma ligi meri lampu ni ligi meri wenyi. Ladiga larungonga dagdu ba wabure me bungu yuhao. Aba me haru eha sunda. Lari gie, aba lari e gung angeli ligi anu.
12: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
11: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu be kasu lau lugano te bungi u, le buru yu betida libru to.
0: Au hua, agamba numuti, ari henei buri kate ile, ani lari gie narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu
12: madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
0: aniya gatigie nu
12: maramu da pae luganu te bungi le bolimu nyi baiti da liburu to la diga garafa li da lumla gu friru igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani Havie banyalunga sigiru lida havie. Ange yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
11: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
13: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ye lim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha nisiye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
11: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula sub teregudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davide, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
5: Higabu!
0: Legie gabu bai, ariye gala.
5: Higabu.
0: Le magre bu bai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichiku bai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichuku tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luwagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buru wanyu bai tida liburu to. La gidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati.
11: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
20: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe la diguagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salomon luguchi be Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Josafatu, Josafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Ezekiasi, Ezekias.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Nge lubai erodesi, aba hagiri budu hari gong luege amu ema. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu angeli lung gu lung hose lida luenedi, aba larinya gu lung.
1: Saraba, orube irahe le tau su lugu chu, anua aba hau ehipi. Aba mehere de lunien, darime navisa lunien. Ladega lalu ahai erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku lugu.
0: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahe tau su lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
1: Sagana mutimiru Egipto gi.
0: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu, ha agano bai belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
1: Aga buwaki, labura ha aba umala li rama, la ome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Doyahu bu harigi irahe. Mabuse runtulu tamari hon, ladriga hilagwa hamana.
0: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
1: Saraba, barubai irahu le tausun lumutu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga kilagwa ha abuserube ya menha afarumi irahu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lugutu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufudedun li dinyehen. Aba la rin wagunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate le lu lagun fuliru le harinyagu bai profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
0: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
1: Agam buwati lumala li aba kinigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladegra kuhuang, liabi lagriga lirana agwa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya gu hon.
3: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami na radigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tilere luago duna le giribe hordan le nyen lubei huang lu labadi seiruni mahati ya be huang labadi seiruni aba la riego hesusu
3: au lumbe babadi seruninu bugu ya lubei nyumbu inu lu na badi seruni
0: aba la riego hesusu lu
4: itara luba kwento la duga lunti wadugu ni le lubei bai bungi
0: aba labadi seiraguduni huang hesusu Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
5: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome gula nugunda.
2: San Mateo, capítulo 4
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
6: Ahen liru bubay bundiu, saligu agitabay dubule feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
4: Darin harile nenu bungiu, mamaru bubay tau fein habagir de grigia. Abagre tu baginya lausun tumore le larinya go bai bungi.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
6: Ahin virubu bai bungi, chuba baya ya luhuna bo. La diga tarin halereru bungi, larinya go bo bungi hon lani angeli gu lun huni giruni bo. Hanega bati bu haha buru bo. Luma chogera bula bugudi luagu du.
0: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
4: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boy babure me bungiu.
0: Aba la nigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
6: Nichi go boy sun le bun, aha bua hudura guanu.
0: Aba ti larinya go Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia la de gatarin hare lereno bungio luru guba babure me bungio bahu turokua luru guba ginye beservida
0: abati la disse do mafia lue aba hayabi angelugu esterivide dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan frisirugo aba lidi lari gon galileo merede ti nazaret aba lidi agano wa kafernaumu Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
1: La keira sabulon luma ne fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vata mama banya kurini. Kuya hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya lemeha lida bai lamunyo unga, lani na ovene, arugo unga giga malikawa.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
4: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri yeti. Aba lariengu Jesusu hon.
4: Falahumana, aba me meseni hadu la udre. Anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
0: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu deheina tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala purichi hani uganu buiti luagu tilarue habungia. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. aba lagam buni waluago Jesus lida sun Siria, aba hanigni sun ha asufri he banya lo amu ya goina rege sandi, igairugo, haga wago ben lagubri sifiri, hagon he di banya, hama ha derege danya ugugu aba lare da guagadunia. Sarago hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, Lobo agogia judia luma loige obole yenge lobo la bocha weyo libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sungrige hagia, aba la warere luago ubu, aba la nyu ruyen, aba hondera gulani disciplu gugeye gulo, aba la gumesteru arufu da hon itera.
4: Ulese watinha ha subu di rubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yo kuras hon. Ulese watinha ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. La dega go deme ha bubai bungi ho. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watin ha wati go mari do banya lu go darangi la. La dega la go ru banya bungi yo kaisi le rahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni lu go hadugani lu go da bungi. La dega hebel ru bali don la ru ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanaba gunugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhoma. Gunda nyuhoma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
4: italahinha keisalo hon lila no bole, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasua. Kabagi ya un hula, o alime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa, aba me hadigirago ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubo le, aba uburigo le luago ti aba ubo siyati ya laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu, luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai, aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou, Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishigu ti me beresenye, luago furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon, itaragin ya la rufu daha, wairi bai la nungun wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagiche gu lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lomo narinhare hon luago furume warg lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lom mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyi ligibu gen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunse era aba gurigi la nugu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago loi le derege ru nibu lun agusere guduti. Le derege rabu me agusere guduti lun sudara aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingiye dari bafaye ru ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi aguari gulan le awama diruto aba wuri, aga baraha li tuma tidas lanik. Abun lubay ti lafigo gito bago le bongwene. Sagabay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun beferdi lunin aba lida ge umege gunil le buwago bay sige lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubay le bongwene afigo gito bati bu. Durubay, fuy bay buwari wa. Buy ti mati lun leferdi lunin aba lida ge umege gunil le buwago bay sige lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Arinho agua ti meha ginye luago furume guarga lale igiru to lumari, lun ti lixe gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luago furume guarga lale uguri igiru to lumari, ahimama lubay ladiga tagamare don ligibu agon, abatagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi yete uguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu uguri igire guarga ladiginye ginye agabara hane. Agam bat nginye luago ariya wagu walame hon agucha golun agun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligibu ginye bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugud ni luago herosalen ladiga ligia luburu kuta bai waruwe te bungi yu le weiri kupai ni luago hishego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunye guarigu amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahinishi kakurigi ya gufu deni luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humilagu bia maili. Furumi ya guarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai gine hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun gine luagu ariya wagu alame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuban yi hon. Afure de hugia me lugungi yo, awago ha anabagubalun. Auri babai auseruno. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faya ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bale licence no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusor wa. Kapuit harutu be laulir. Ibi ni ha ibi di habubon yen lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le si lubai.
2: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
4: Goni ki humalwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu si bungyo le siyelu bay afaye ruwahe hiyun. Liga dame lu bay hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lunsum ubao keisi hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibi hamali hafayiru waha. Dala hisi kwa abakati ilungu demeti. Masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le aribalin le adiga bai labu gen libidinwa. Lishi kuba hafayiruwa. Tagin le hafuri dun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hisi bain hon lun hafuri dun rara. Tidan ha ligilisi luma lidan legeye dun uma lun harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lao la hadiga ni lira ibiha hamale hafayiruwa. Tale hafuri dun lubungiyo, belogo mahirumu lugun, daruhu maime hubenari, aba me hafuri dun lun hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lidan limani, lishi guba hafayiruwa. Lidan le hafuri dun, Magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita kwa tinga ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mitara hu ma lubai ti kei ha gaya. La diga lubane ke hafuri du lu bungi yu subudi lali kala ha busen rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo mwega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu waburha lidan ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye haguchi bungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigon.
0: Aba larinha gu Jesusu.
4: Uguya, tamele hayunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agiya hadugu bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu ka griga lau hayunari ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara laa. Ahu chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahu chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago. Arugo ga bai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke me beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tak dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gon, mewende ti meha la dagra gon keifu lore. Ahinti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo winya be lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa litera wan logo tafinya hugiele madere da huma lubeti aniga kabasa waiga o kabasa wata o kabasa wadara gurigi halani gubo le luago de nyumbri kate le haritago ahin huguya anihin hugu si bungi yo cielo le subudi hebubali kate le hemegi rubai Alo hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisunlehe megi rubai hon. Madihere da hauma lubeiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu waguginye.
4: Michi ka huma haduro amu, michi kuwa lamu ka ginye hiduro. Ladika keili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi kuno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le leda behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife le leda behagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi tihongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go, gubu megi lichi ga hugu chi bungu le selu be kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubai ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Gwonyi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagine itra hanya kei animali guganyi tinya. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe beluruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubai lin lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, Sarago banyarinya kutia no, wabureme, apurichi hatiwa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lida biri, adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinya kuhong, ibidi ya kubayinya do no, dise humanoi huwia le adago bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uuguri kufuana dati, le adigo bai luba ligibo kudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu ladiga luagu la dubu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungu lumuti lenu baibai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburiha.
0: Dan lasu rubai ladimureha Jesusu, Ma luweiri hani grigia laule la rufu daha bai. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufu daha tia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rey rubai Jesús loige wubu. Saragu hanye grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinima.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
4: Busentina. Areida guaba.
0: Kei larinha gu itara, aba lareida gu sandi tiligia. Aba larinha gu Jesusu lun.
4: Maringa beitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilarinha gu Moisesi. Lu harihi nigurigia lu agu areida guadi bulan.
0: Dale lebelo rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
7: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
4: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
7: Nabureme, madinat nalu bebelu ru nubiu. Anihin gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwe katei adugalumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
4: Ninaru hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamarue hani ligia hasaga rubo bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
4: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
1: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
8: Maestro. Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
0: Aba lona bu ni Jesusu, larinha galun.
4: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
8: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
4: Falaba na guento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinha gulun.
8: Wubureme! Sefu bawa wadibira kwa.
0: Aba lona buni ya larinha gahon.
4: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinya hugi ya le.
0: Aba lasaru, aba ledenha lugarabali luma barana. Aba lagalu madu. aba tawiri duhanigi aba hariyago.
9: Kata isa wigirile, agamba lubalin garaba li luma barana?
0: Dale la tiliribay Jesus lobafurugu duna, hagiro gadarana, aba hafri du biyama wigiri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyago bay hagia. Hoya no sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara ha hariaga.
10: Kaso wago bemetera wamo, Jesusu liru bungi. Biabe sanga sufri la gidwa, lubare gilidane sufri rune.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu, hariaga lu.
11: Awa basagara, ikira balu beluru hadum biruga.
12: Awa bure me fulasai bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
4: Hei bati hadum.
0: Aba hafri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadum biruhu. Aba hagura gu biruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru balia biruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin rogun lobafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
13: Anaba gunyengu wuguri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wa tibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti, lun ferudu na nafigo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabu mbubarari, baiba bubion.
0: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kateile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luago lichu guni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yunia lida nubara lanina agubur hani weyo ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
4: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubri habale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
14: Idalinha salegri bai kumaistru hama gubra tinha licença gumadi luma hama amu gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
4: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu bai le wagu bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama luon hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
4: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido amba marie danlea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba meta heiri da gun tonyo luhrubon aba ti ma meti la weiri don heiri ti sian ti gin yete seruno di win toy ser giru li don guero le binad hele ahen ya dugo itara aba me la fon shu guero da me le tinyuru di win feri di waligi meti guero feri di wa di win ligi luti lubai te seruno di win iseri li don guero iseri itara luba le seri bi don biangu bai
0: dan yen yen lubai hesusu arufu da hei sumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligi bugya, aba larinya gulun.
15: Sumle tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buwa butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, yen yen ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agia, aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungo rigo.
16: Lahurugu la guhuru, tagu la deurago, nareida guba.
0: Aba lagararagu Hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
4: Raguba gurasu nirago, areida guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia, aba tareida gu. Dans la tilleri bay Jesus lubion bugo abuti ligia dans la rihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani aya ha grige aya hoha aba lariya guhon
4: urih mayage monwe giru irahu to tarumugun
0: aba hehera halao dans le frigi de lanya su grigia aba lebeluru aba larga duni tuho birahu tuguya aba tasaru Aba laburu chaguluago le asustero dubai lida sun fulaso ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biama ugurien, marihi tien larigi aguare heina itere.
17: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudaviri.
0: Dan lebele rubai Hesusu munadon, aba hachilere marihi tien hagie lumon, aba larinya guhon.
4: Afinto san luago kayara la narita wagudunon.
0: Aba harinya gun.
13: Aha, afinye toa, wabureme.
11: Aha, nabureme, afinye tiwa.
0: Aba laguru ni Hesusu hago, aba larinya gun hon.
4: Itara la keili gaburi hafinye.
0: Aba lefege chu hago, aba leredu Hesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahada guni lela digubayi Hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dans les Afridés de Hama, les gens qui ont fait grigé l'eau Abba Wuguri, Maria Gaditi, Gawaguti Abba Sifiri Wuribati, Abba Hayabi l'eau Lu Jesus. Lari de la saga de Jesus Sifiri Wuribati, les gens qui ont fait Maria Gaditi, les gens, Abba Lagumesero Adimureha, Abba Laweri du Hanigi Grigia, Abba Harinagun.
18: Marihi Nyahagi di Valibele, Hageira Israelin.
0: Haringa ti fariseo gulu agu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubay ubafu lu Hesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu de heye na tida haligili si huriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gari ti. Dan larihi niya grigia, aba hagude me dagulun, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
4: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba weyo le mera guagale, eibuga ina lia Hesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Hesusu.
14: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luweyo le mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
4: Maliha gidun san lagu leme haladugbe David lagu apa dan. Dan lelalama chubay, ligi ya hama haa uwarabanya luma. aba le belo no ti dan luba bungio aba leigi ti da ge finto sagre ubon tu mon lubon ye beleigi no ni ligi ya ni hawar bon luma fadir gurugunya no lu heigi no fintu guya segun liru do Moises ani mama ti figo le le dugo bei Davidi ligi bre bungio adi mali hagi do ti dan liru do Moises lu aguna dagi mi hama fadir go ti dan luba bungio li dan luwei re mera guni ani mama figo Narin hane hun luago anihin la aba weir guti sege tau luba bungi yo ya. Ugo ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubai bungi yo ti dan lerero. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lau hadagara gudun anin malugo no. Luhamuga gufuran da humani madumen hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwar guti lunarinya guni kabalaga yara la dugu ni wali dan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus yenge, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yenye aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busen hama fariseo go hama arufu do hetele luru do Moises adari ro liduru Jesuso. Aba harinya gulun.
15: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagle?
0: Aba larinya go Jesuso hon.
4: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu do lido aba fusu lida luwey remera guni. Lumi di ubaila asagaron. Mage begi ti mati aba uguri sige tau aba mudun. Gayara ti lubaila dugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
4: Tuleba i buhabu.
0: Dan le la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yenge, aba hafalaru ni saragu gridia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfuliru leme halarinya gubay profeta Isaías.
19: Aniha, mi buen lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le gisinya bailu, le au bainagunda, linya bungiu. Nichi gubainari sifi nilwa. Aba melarufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei nda gubay, maguwaradun, marenchu bay umada. Gudeme ya gubay hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Keisi aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali larue hale ura guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nigini wa aba ugiri lu Jesuso. Mari hilia madimureha lowe aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayemba ya. Aba hariyagun.
8: Ani afunasa aladiga wagu bai Davidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba hariyangu.
20: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba lariyangu hon.
4: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, laguni cheguba. Aha ya gini afari ya guwa lila na aba uburu go o aba lai duhe nyuno ladiga uribu si aba ihadura no. Itara linya giniati ahi la sagara mafia lila di ligia kwa nari gafani ya gubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gutunluagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi ya guribati. Ahi itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani go loha saga hani. Mafia o dibungiu. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun lanugu ni lilago ahi maguragun lafurumi. Ita larugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le maundara guagudu bayi numa, Chagagu wagudati. Kuguya, alinya gutun luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun guribati le hariya gubay gurigia. ahi tulung hadumun hauri betul lagu sifi disando siapa iferud nawala figa uligia. Furmi warga gini leharinya guti furmi warga kati uri betul nuago awle ugiri garu warguti. Gaya rati ferud nawala ahi tila dumun hati uri betul lagu lubafu sifi disando le nida bay. Uwa bay ferud nawala nilida ubole nilida le aban. Ahi buidi lubai idibo buidi bay gini le. Ahi ma buidi lubai idibo. Ma boy to begin yelling. Luaguli idibula sub drua kala lu yerubay. Harasa heve hugi ele. Siate domina kati buit, uribatuga. Kati le bui betida anigi ligi elenigo be iuma. Grigele bui dubay, kati buit elenigo be la duga tida in la la nigi u buiduni. Grigele uribabay, kati uribatelenigo be la duga tida in la nigi uribani. Nani hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseruni, son grige ge feba nya luago son dimuri malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
14: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma ge la bungyu biabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Gurige uribatia ani magunfli rutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta honase ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari buloragi rugu ud itara lubagi nerederu aule uguri garu urguti lidanu mu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga no bunye nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame la gusera guduni ugurike halani ndanle Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwaha lemeragun. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tidon nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malato, abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribatin sigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada abali sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ha uribatin halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri en hon gurige ya. Ligia ti abi lugushu hau lamule enu. Aba herede rubogudi. Businya te yebe ha dumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
18: Anuhan buguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
4: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugriga lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun griga laru duna, aba larufu da hasarago kateihon lo hempulo, aba larinhago,
4: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Ida afro hei na lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri, aba labru han labadu na gon dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lowen. Aba labru han libri ilo, labadu na gon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abu hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saan in luagu kara aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Agariga iruguti luha gambo agamba hama.
0: Abati hayabi disipulu go aba harinya go lu Jesusu.
8: Kasa wago badimune ha hongri ge lau hempu.
0: Aba larinya go hong.
4: Huguya, subudi go dalali bungi son kate aram da wati le luagu ti la ruwe ya hong. Ahin hong, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chugu balaun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibini murusu le lum.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Con el ejemplo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abahamuga hayabi no, abahamuga ti nagara ni hahon. Ainti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la dagari hatun lau hago, agampa huguya lau harigiru. Ni naru hau, sarago hanya meha profeta gohama amu gurigi agufli tiya luma bungiyo, abuse eruti hamuga harihi ni le harihu bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Ha agambu bali uganu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ha bay lidon uma. Abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu ha bay lidon dubu. Itra hanya kei gurigi ha agambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobe lidun hiyo, itra linya kai giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata giriki hagi. Gama lumun, ilo le abri hobe lidun mua buiti, Itra linya kai giriki ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu, ke aba ugure le abu nagu bai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, Aba lebelurun aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu nuhidu uriba ti labad na gwa turigo. Aba lidin. Dale la weinu muduba iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uriba ti. Aba haudin muso. Aba hainye gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anrugo. Liya ginye san la salira hiduru uriba ti le. Aba larinye gu yubu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hainye gu muso lun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, abaline guhon. Uwa, elgadame hahu lahani hidru uribati, ulahin ya ligin ya turigu uwara luma. Igir gubay hume lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Abame narinya guhon, nadagime itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Abame hagira guni lun lagu duni wa, larigime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubaye aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubaye aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
3: Na tindari haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Luma
2: gie la tigin upo. Aba launa hania Jesusu grigie habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
4: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aule uguri garawurguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligie ubo ubai. Ila ubuiti hagia grigie halila na larui habungiyo. Hidru uribati, agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati, mafia meme. Haluba hani, ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya, angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati, abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uribati, nona habanya nani angeligu.

0: go asaga na yason ha afego go du banya amo ha mahadug banya wuri batili da gya narwe ha aba me ha shara go ni lidon watu ge meti le lani na mafio gato aba me haya ho hanye aba me lakuni ha hari ha me te du balile lubai be bungio aba me ha mi ridon ke we yu lida la ruwe ha wagu si bungi agamba humana hugu ya le garigo irugu be lu hagambo Itera linha ruiha ni le lani na cielo que irisi ni le ramo da guanyo be labo guia mua. La dari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramo du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidin. Aba la luru ni son le luma be. Aba la ganha ni fulasu ligia. Itera linha guia ruiha ni le lani na cielo que aba lugra hati leibu ganha habe alu hapero la finuti. Dati la dari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi, aba la luru ni son le luma be, aba la ganja ni peru la ligia. Itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawa rono e seni hati ya laron beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chungu ubao. Aya bi banya ligulu ha fani runi ya ha buitu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hada runi ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei ha yahuwa ha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
2: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela abaruhu dati lilulu do Moisese lugu furanda lani luwago tel aruhe ni lelani na sielu. Itera linga ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumushi ubai lichugu ni Jesusu hempu liburile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariago.
3: Haliasa la frendere ugrile sundichu aule. Idaliasa gayara lubali milagro brile adiga.
4: Diraga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libugunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hamalik no wagana wa. Haliaga tila sub dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariago Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurugi lau ama profeta. Mama regali ligi lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha guhon haluma banya.
6: Huale abadi sahibai le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesus sere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodes gasi lau. Gusinya ti ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lo finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hani labo lo guan le abadi sei habe, lo lítico tun lida aba asiad.
2: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru do gu Herodes loige kate le, gama luma kei arinha gala li la lo finho. Agamba hamanha misura houtia, aba larinha go lo lítico ni watun. Aba larinha go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. aba lidi nyengi hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubudiruni grigi aba hafuri do lida gebri udi aba haudi larigi eibu dan larari rubai Jesus tida je ugune aba larihi luago saragu haya la grigi hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada keiti aguye ndaina lelube aba hariego lani Jesus disciple gulu
7: dar galtia aniwote grigi agano telida flasule ona baya grigi ha nidra mam galido bulirahi flasu yarafa gaiha heigi ni nu heigi
1: aba larego Jesus ho
0: midi manya rubuma heigi ni ho
1: aba hariego lu
8: sengri gi nyon fain wa maja ama bien udiro
1: aba larego Jesus ho
0: baruma nunya ho
1: aba larego ho grigi lu hanyuro lu agu hidu aba lanego no sangue fein hama biema udre hage luha burgo aba lari cielo aba la tengiro ni bungu to ago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no ho lani discipulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hage a hote kimule lari gen aba habuncha gedo du sufania tau to irago sangue ya no milo uguria egitia bogu di hawe uria ama iranen aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo hahi urogu loba furugu sun aniha la ona he grigia ago ya lasuru launa hani aba lamude ro labu go lo ago ubu afure de lobungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugura ta ogune lamida duna aba lafara halugudi barana to ago gune ladiga tubaro yen la garabale aba liabi Jesus hawago lubala ruga eibugo ine ligibu wagoduna dan harihi bali lani disciple eibugo ine ligibu wagoduna aba hanufu de dago aba haguara gulo hanufu de
7: ufio
1: aba ladimura ha Jesus ho aba larinha go ho
0: gagura suma oi aule manute tuma oi
1: aba larinha go fedro lo
7: abureme ahim buguye lubai Ebu ka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larengo Jesus lu.
0: Igabuti.
1: Aba larairu Pedro tida de ogune. Aba lagumesteru ebu galenye hin lubai Jesus ligibu kuduna. Danle la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara gularinga.
7: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golu
0: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbi bafinha
1: da hadi no baitida ugune aba lagalo madugarabali hati bugotida banya ugune aba hahudro go ligibu ge Jesus aba harinha go
8: inaru ni luago lirau bambungio
1: aba hahin roguni duna aba hatilri henesarete dale hichi gubailila na fulaso fe luago Jesus la aba haburu chagwaga deni lida sun fulaso ligia aba hanigania sun sandi telenye hin lubai aba hayumra gulu lo ligiro lurugo aguru taru ladarugo suha aguru baru are dagwati
5: San Mateo capítulo 16
1: aba hodi fariseu go hamasadu seu go aria Jesus do habre gudune tida usadara aba harinha golu lu larufu do aba sain le cielo gieti hon afinha hamamo galo ago luma gie la bungi uliabi aba larinha go hon rombo weyo arinha gatun
0: buido peida la duga funati cielo bina fin arinha gatun uribo peida ugunya la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga bian watigibu hugi le Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani asalbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuriha tia seini luha fienro luago aula anugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon luai li seini honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahi uragube disipulu gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinha gu Jesus hon,
0: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
7: Ladete maniga umafeni, la rinyaga baitara.
1: aba la subdiru ni Jesus haritago, aba la riego hon.
0: Kawago hatihere da logo ua tafen huma, logo atiguinha rafinha, ua galigofuna da huma. Marita com ruia tuago sangue feito na fani rebonrada sangue milu ugunia, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Leguando vunasa toi cedo feito na fani rebonrada gadro milu ugunia, luma atrinha la faninha tau igre gotu. E de linhaga me fenho boi luago mama la tuago feina dumreha, da lenaninha go boi hon, lum haunig rogon hongo loi halebi ni fariseugo hamasado seugo.
1: Aba gum faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha hon. Luei la harufu da fariseugo hamasado seugo laweri diha. Dan le hachilere boi Jesusu uburugo seseria le Felipo, aba lalega dunia lani discipulugo, larinha hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar gutu.
1: Aba harinya gu.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan la le meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
9: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. Latiga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subu dirag dun nugu chibungi le sielo baibon. Narinha harebon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara ga dun yao bogo, la fara go duba sielo.
1: Aba tilerinha go Jesus ho lani discípulo go, lumarinha go hamani ni ka un luago ligia la Cristo go. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha go ho lani discípulo go furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinha, asufurira go duba ilan wo gurinha weiru go te lida hafinha hurio. Ama habuti go, afadironi go hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba la luago luru wa weyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tousun lanigi.
9: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bu.
1: Aba lagarara go Jesus. Aba larinha go lu Pedro.
0: Disse ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basami naru kei uguru.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, kei si lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chadiki. Ahin le anha bai le feri diru ni li bagari yago bogo nuegi di bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu lan lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le le feri diru me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luago anyahin la hata ge hayaba nyo wento Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot, hagia rigunya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagam buni wallaringu aba umala le lida ge huari oligia
10: ani ha dire le hisi benu le aube ome bulanga bunda atu de kumi le lugoi we
1: da hagambu bali disipulo go aba habulu shagu lo hagibu muoro go le luweri hanufude aba liabi hesusu hawago aba laguru hawago aba laringu hon
0: sarahuma manuvu de dahuma
1: dale harihi be Marihi haya amu luwaidige Hesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Hesusu hon.
0: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariangu disipulu gulu Hesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariangu Hesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwaruguti.
1: Abati hasubu diruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Hesusu. Dan le hachiliri be nyehe habe grigia, aba liabi aba wugiri lumo Hesusu, aba lahudurogu ligibudu, aba larie gulu.
11: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho hon bani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Hesusu lariaga.
0: Gurige mafinyati, gurige uribatia. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyo ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Hesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Hesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
7: Kasa wau siya wabali sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba lariengu Hesusu hon.
0: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luaku ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniengu balu wugu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wugu ligia. Uwabai ni kata hasiano ahi ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri ya duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha, aba lariangu Hesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaro ni hilagubai. Gama luma ulasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Hesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Herusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulu.
8: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulu.
12: Afai hati.
1: Danti le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Hesusu Fedro lubarage gayara la ladimureha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
12: Haterencha.
1: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugu, aba me badigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lu bafaye ha wawoguwa, barubai aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Hesusu, Aba hali guduni harinya galun.
8: Kata isan wairi gutimaba ilida alarue habungi.
1: Aba lanugu Hesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa. Aba lariangu.
0: Naru hau, Luagang la mia bilung hitara don kairang hiye. Mebel bodon lidon la ruwe habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti la nangu lungwa. Nyubu iligi elo itara baila ke ya bairahu. Ige wiri ti ma baili dan aruwe hanile siya lubai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu lidan niri resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudu ti abba hada agin hai seri gen yabanya lidan hafiya nuago. Buiti mathe muga lun laguru ni obarana hon lau abba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu ugure le lebu nabai. Ligi ya ahin lubei lafigo gudubadi bu lubei buhabo obugudi la durubei huibei dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anyahe lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma ayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluma habu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi hao unlu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lung ha damuri afinya ti. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinya ti lagu bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau. Lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginya sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginya sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
9: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya guru wei lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranghenye, luma son le luma bai lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru wei. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru bai son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru wei, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme ha bu ban lun lboba, kei gudeme ha bu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri regu du ni musu ligia, dari la fayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus wariengi ina.
0: itar lo bagin la daga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba li di Galilea gya lun lobo wagun hudia le loe gya obo le nyenge lubo la bau che weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni tido sadara. Aba hal gu duni harian galun.
13: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larian ga hon.
0: Mali hagindu sa tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela dugu bali ya bungiyo grigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariya ga tiginye. Lige ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba riga grigye. Mama anya lubai ti biyama, aba riga anya. Lige mon lubai lafani raguni wuguri le ladona awag dubai bungiyo.
1: Aba ti haliga duni, ariya ga lun.
13: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higir gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
9: Ahi itara linya lubi luagu tibugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahin itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri raidi itiya magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubai lo heserivi du lubungi. Lega bafo bai lo magamari du laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranha yin lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago, lu ma lu la furi ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma lu hayabi iranha yinu. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranha yin, agia lila na banya aruwe ya ni lesia lugwe.
1: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranha yin hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligien. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kate biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba rigin buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun, hinsi hagiya me bibiru gubun ke ibinsi ya gubungu.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
7: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate ya diga.
1: Aba ti larinya gu Fedro lun.
9: Wabure me, wagia, igira o mali sun le meha waman bai luwa falar nibu. Kaba sami biha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luago lidan la me dan ligia da me iseri la sun kate da me le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara gudunia ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegiye, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani saragu haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: A balerinha go Jesusu.
0: Italinha arui hani le lani na cielo, que a balabure meixari le afri do bebinafigua alu hanadagmentinha luta luba honu ali nadur. A baladuga darado hama nadagmentinha lula fairu ninha luago veio. A balona hania nadagmin licharurugo. Lariguinha, a balafri do queiburi ladanru nef binafinha. A baladarinu. Amo uguri ya mafisi ya tinya magi durugo. Aba laniya gu hon, hei bagiye nadagi meinishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugo, furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyo ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi iparka rugo, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi ya tinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu beisunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi na dagi me inichari rugu, aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure me ishari lon habuti na dagi me itinya. Waba hon na dagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banyagumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banyafurumi. Aba tihayabi ha atatiru banyana dagi me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye iti luago aba weyu. Lariginya, dalila chiru bai hadani ha atatiru banyafurumiye, aba harita gong luago gibeti mabe ilan hibihi. Aba gian hibihi ni kara aba hafaye iti luago rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gen. Numada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gen luagu faye iti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia bagumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini, amu derei nawanya Jerusalem lenyemba lubai nadere gerua au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon ha mama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua gama lumu nasaru balidange oweni luago lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha alisanigu zebedeo lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun
0: kaba buserun bai.
1: Aba tarinya gulun
4: ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna mama au lumbe nishuni li shugu bahon hau banya banya laransere bungio
1: da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele aba hagayin do hama bia mule nugu hagia aba laguaru hesusu hon aba larinya gu hon
0: kesi hasu buduruni haguma diha banya hada hamama banya huriyo arufu da kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia hati wina mubanya hada aruda hamuti habafu Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agen leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawarigu ti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi dun luma lungnishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, Sarago haya grige afala ruti Jesusu. Yenye no bia marihi tiye nyu laru ima. Dale hagambu beilu wago Jesusu la le asigri bei. Aba haguare guharinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeni hagrige hon luhama nisho. Ligia ti ma haguare gu.
15: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
16: Wapure me, buseti wa warihi.
17: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini, Aba meharinya gulun lagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yuku dubanya la.
1: La susere dunba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
18: Ariyega kuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo lanaga wagu aba huri. Wariyo lagu aba lirinda guligi. Animalu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha haringa.
15: Wairi guni.
19: Nuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure me
15: bungi. Bini watei.
19: Wairi guni bungi.
15: Wairi guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
20: Kata isa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
21: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Lari gya, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
22: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima tiye lumo Jesusu nyen tempulu rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tiyele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara hai iraha nyen tempulu rugo.
23: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi do, aba harinya gu lu Jesusu.
24: Agamba bumuta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubei larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loisielo. ani irahin nyuburi ginya hama hama chula roginya ere mwa bali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburugu ginya lu betanyo, aba lasigri ni ari ebunyeyi. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madari tinikata tuagun luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
9: Ida liansa tasagribu tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninarun hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasu seredon. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
9: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kata. Ahin hou na ba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka una abalin huang abatise, bungiyo o di uugurinya.
1: Aba hagumeseru adimure ya hama gu aba harinya gu.
24: Ah, warinya ga, lagu bungi la una habali. Larinya gu wongka la wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
24: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miung. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba. Harinya gu inale ile meme larinya gu baibu gu le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinya gu. Aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
1: Aba harinya go,
16: le furumiet.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. La duga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari don. Mafia nuntun lo, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu. Afinya tiyan lo, huwaya lao sun ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hempulu le, lao ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu baybe ilichari ruko, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira baybe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya natagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga natagi mitinya hon. Lagumu hon, aba luna ha nilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinya bali nadagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hara guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ati liabi labure mechari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun,
7: lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: maliha hanya hamagi rusan lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu, dubu lemhe aubu imeberesen hama abu nagutinya, ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala laruwe ha bungi huwei, hugele weiri gube lida hafien huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyongre duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburile lichigubu ihesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini, gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, Capitulo 22.
1: Aba ya lagumeseru ihesusu wa dimreha hon lo hempu lu, Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragua. Aba houdi musu umadarugua, aba houndaru ni son hauma banya hadunragua. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada, idali nyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
16: Aba larinya gu hesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo, aba houwaredu ariha kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariha lu hesusu.
2: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya guhon.
0: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayawa le laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
2: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
20: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibay. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ji awada aba lamare idun le furumieti aba lowe kei masani gulubai tau lumari aba ligiru no lung lamule ligime msusere ti lung habiyama larige lung haruwa dari lumu hasede larige aba ginye towe wuri dame ti hasa anu lidage oweni kabati umari wuri tuguya hadangi sed gamule nuguati nyaha larige marie hamasung hagie tuma
1: aba larinha ku Jesus hon
22: bulei watan La diga le bidin e tau te lereno bungu in hon ni loagu te lo bafu bungu yo. Dame le hasaron he lanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu mariei, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te loagu sara hama he lanya loya habagari don, malinha humagi li sanle la rinya gubi bungu yu wanaru gu hon, la rinya hare. Au lo bungu yu te bai Avramo, lo bungu yu te Isaac, lo bungu yu te Jacobo, Itera linha lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi ya luago habungi ya telan, ladiga mama habungi ya telago anya bungi ya, habungi ya telami wa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lan ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyen aba hada ge le rufu da hati le durdo Moisesi. Abu seruti loucha guni Jesusu. Aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agomadi weri gutumaba ilida li lulu do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
22: Hinsi ya la babure mele bu bungi te bun tau somba nigi. Tau sombu wani. Loma lau sombi samina. Ani ha agomadi le weri gutumaba yi. Furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi. Ani le libiya ma lida weri guni le nege le. Itra linha. Hinsi hamar bibiru gubun kei binsi gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
22: Kasa harita gu bei libuguri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
7: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
22: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahi wa lubali Davidi wanari gu Kristu nabure me.
1: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
22: Gabafu tinha aruhu da hatinha liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gama lumo mafala ra humi le hadugbe la duga niya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nuguni huruti le sinyabe la nuguni wa. Ain hagiya, madugi tia ni kata lu hitera guniya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadugi ni son kate lu harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lu hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururutu. O senti harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weiri gutinha ti dan haligili si. O senti lunha bustura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugu. Ain huguya, migra huma lularinha wagun wa hon maestrugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maestrugu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangwa tigibu.
0: gidahu mutu haba wuri ha hilan ya hamar hawai nuti bidi wala aba hadangu furi yule migine gutilu bungi ligi weri ti maba ilubai ha sufri no loigi ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biango tigibu ebu ga humuti muwa afa ya humai barana alu hagurige lo hani gume dati le ibi ha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurige hagi ya lunga dana ti mahamani mafio gati sigo hao.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ariña Gutón.

0: siati la diga logo be won logo mehon e ba go be le nyelo be le lugra ho wa agan ha ho mamu go hongo dante anyangra la hamaran se robanya agan ha gasi lige liabin adari hate aran se banya aba hebelo ro luma lido marie aba la doru no bena la ligien lige hashelo no hibri uniya ni burin gin ya hagiya aba harinya go wabure me daraba ibena waba aba larinya go hon ni narun hao ibidye tono
1: abati larinya go Jesus hon
0: aga go duwa nyo homa la diga ibidye tin hon kabala weyo ni kabala ora na giribuda awle wuguri garo wargote ubo wakon itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo la diga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigo ni lisensu labu gion haria han Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagien, kebri bian milu lun aba, kebri milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay aba nidin aramu de bisensu labu gine mowa. Aniha lubayti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salofuriti mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me lun le lau bay disi milu. La diga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, la gida ruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubawa gun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunawa. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sungurige. Aba me haundara gun gurige halile na sunfu laso nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon ha luwege banya nowene. Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni learanse lalu bi huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama shubai, rutu eigini no, dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi luduguti, rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutu dargo no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu wa tinhagia no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagia wariha bu keichi ludu guti, aba vichi ngwa muna bun. o madura kun ga aba wichugo da wo bu ida bu ga wari bu law sandi o furisirgo aba wodin ri bu aba meti nani go hon ni naru hau furu me gwar ga katele hadu be lu aba hada ge na muleno kala lu na bu be nu ginye hadu ge nani ga meti hon ha lue ge ba no bona dise homa noi Uri ele lumbe ha sufre no lun sonda. E bali don wato ga meti le menye go chati bai. Le aran se ru bai luba mafi haulani go. Le duga na le na lama su bai. Mi chuto egi ni no. Na le na magra go no bai. Mi chuto duna no. E buga ti na kechi ludu go ti mi chuto tu muna no. Mege ti na dau go mi chuto no. Sandi ti na dau wa au mi di tu arihana. Aba me harina go uriba ti hagi ya no. Wabure me. Ida buga kia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu gati o madoira gunga o lo sandi o furisiru gun lumidira guamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi e wari gila kate ile madoiga hubei hon gurigia, ka la luna bu bei, madoiga humuti ginya no, aba meti hau di ha mafio gati in lun ha sufriru nye in lun sundan. Ha meti rishago ba in legibu ge bungio, aba me hau di sielun lun ha gundaru nye in lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga do bei, aba hadam ridago sun habu tigo fadirgo hama ugrien weirgo te lida hafia hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Da larihi bei Judas, le aluguru bali Jesuso, logo siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sacriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadiri guluma hon guguri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba uguri madunu tilu nowe.
3: Aba harinya gulun.
5: Kami ya gele wama. Bugie lubarihi lau lira.
3: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Fianti vichu gu ni sensu le ti don grafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
3: Aba hawara du, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lo modan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga tu ti darandi muisu fulata ligia, e begi le hici po Israele na lau bugir ligia. Aba hagai na nilu fulasu aba bugir le adagu bitkati lau timua lau, inaria nuli na buhe menu.
3: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadimati, le alga da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyu.
3: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
3: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugiri ya weirigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
3: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabusa rube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
3: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
3: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugiri ya weiri guti ya hadon grigi ya lu hamuri ya halu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya guhon.
7: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira guduhun?
3: Aba harinya guhon.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
3: Aba larinha go Pilato hon.
7: Kabat na duga lao Jesus leu be larinha go Cristo.
3: Aba hon na busungu be, aba harinha go.
9: Dago be lago guru.
10: Aha, dago be. Dago be lago.
9: Dago be.
3: Aba larinha go Pilato hon.
7: Kati uri pat na duga be.
3: Aba ti ma hagu arago, harinha ga.
9: Dago be lago guru.
10: Aha,
9: dago be la. Dago be la lago guru.
3: Dale larihi bali Pilate luago sian la la dege nikata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariengena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
3: aba hariengu sun gridia
9: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wago ugu luago longwe
3: aba ligira gaduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesuso. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesuso tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba degu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halao, aba haria golo.
4: Kabaga ila haruwe te huri.
3: Aba gie haswe regoni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato, haucho rigulumuto, matulumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara liye la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
11: Agure da tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la tau na dere.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubei lariyega kala liduru bayi. Itara liye aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
12: Dugie le ganyara bibagu lumi tempu, aba ye barara magudumi li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
3: Itara liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
13: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei aniye galali lubei won, luagu lirau la bungi.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
9: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
9: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
10: wariha hanyuwe
3: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelo templo, lida bien muruso, inugian lo unabo. Aba la dagaro aba haraba ganale, aba la bouhan dubu, aba lahune chagun umuha, agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yen yenu sarago uriya ariye guwa disegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara gwa hamwe, yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubari walu wago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri ti luwago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu, darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disiplu gu aribu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia, luagu sara lila, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigula le frumeti.
3: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga i huaratsi.
3: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale lasi gribe, liwe yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo dimaso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufude da bumana, subuse titum lau ala uyenu kesusule, aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu. Igo umarihi flasu legini, nukai lichugu. Aba mehidi fuese, aba mehariengu ho lani disiplugu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa Galileo, nyei batarifi. Ani habu daugadu le lumbe lichugu niku.
3: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyagain ho disiplugu. Sunti ayaha laa luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi Galileo, lagu nyimba laa harihana.
3: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habuti gufadiru. aba haudi abutigo ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lo hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
14: Hariyangu me loagu dan la leunha la arumuga ariabu aba la hayabi lani Jesusu disipulugu aba hibe rohani lugu. Ahin la subudira gumadi matikate le wadimureha baluma loagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
3: Aba ti heresi biruni sudara hagia sainsu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon. Itaralinya hariyango ni huriyo chilulumo dan le. Aba loboiti haudi unsu disipulugu. Galileon loagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya logo ti hafinya loagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu aba lariyango hon.
0: Rula lison upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubuchile. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
15: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
16: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
11: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biaga. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba ababureme. Daraku uma uma suruti luba.
16: Ani itara linya liyambi ibe huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahong grigia. Lung hasakri ha. Luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
17: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga le gigi. Aw law duna nabad seran ahin ligia labad serbad law sifri sand
16: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy hordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu unwa lariyengu aba umalali siyelugi.
18: Uge nirole kisi bini le aube ome bulanugunda.
16: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari yin, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larua yin habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
16: Logo abanweju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
16: Aba higirunu, haseni furese furese, Aban houdin luma. aba ti lei bugun Jesus murusun ya aba larihi ni Santiago le liru sevedeu luma Juan le la mule ti dañanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi ti da uguni hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus ti don haligili sinhuriyo aba lagume serun arufu daha hon weiri tu hanigi grigia lausun le larinyo gubwe Jesus hon ladega larufu daha hon la ubafu mama kai harufu daha tinya liliru du Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
19: kome sabe mestero wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri shuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la liru pungyu le sandubai
16: aba ladenga Jesus lun Sifiri uribati ligia larinya galum.
0: Maniba, uriba lida agi agurigi ya le.
16: Aba loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
13: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri uribati ya aniagamba hamuti.
16: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle, laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesus saragu sanditia, Halau tinya amu yeguena rigu luo yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagun lun.
20: Anyahin tasaragu girigi aluwa habu.
16: Aba larinyagun hon.
0: Keimon lidun buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowagun.
16: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
13: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
16: Aba lagu de medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gun.
0: Pusentina, arida guaba.
16: Kei larinya gu itara. Aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye. Lari ginye gua arinya gaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya ni kaun. Nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arida guati bulan.
16: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinye run lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
16: Atiribe yulari aba ya lagiri budun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondara gu saragu grigia darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna. Lou ginye le nye lubai Jesus. Aba hareira guduni sanditi nye ginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesus hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
16: Nye nye nu hada gen arufud hatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
12: Kasa wagu la dimre he itera? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
16: Subudi lumuti Jesusu le hasamina rubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasamina reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na na figo.
16: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
16: Aba lasanu sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
12: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
16: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
16: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu da hatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulugu.
13: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
16: Danle lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya insurusi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
16: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
12: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
16: Aba launa bunia Jesusu.
0: Gayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. Lachilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri giri ubon tahiri da gubon to binadu haru bon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwin toy sergi rilidon aban aga iweru le binadhali la diga tabosha go bei diwen i seri weru binada dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen i seri lidon weru i seri.
16: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulu go labadna go nadi, aba hatu ha lani disipulu go tirigu dan le hasugiri. Aba harinya go fariseo go lun Jesus.
14: Ariha ba hombani go, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida lue yure mera guni.
16: Aba larinya go hong.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dugu bi David luagu abadan. Dan le lalama chumbay, ligi ya hau son libi go. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadir we le inyu timabay. Aba leigin no fein to sagrobon, tomaha wabon heigin no amu gurigi hawedige fadir go, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banye.
16: Aba ginye, larinye gun, Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati, luagu luwe yuri emera guni.
2: San Marcos, capítulo 3.
16: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
16: Aba laligudu ninya ahibiri larinyaga on.
0: Kalumbi ladugun ulida luwe emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
16: Sun hagiya aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
16: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logu onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lariyidagu agudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu waluagu lurungu haguruni lun lariyidagu agudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harinyan.
19: Lira upungi upuguya.
16: Aba leveri duninya Jesusu lumarinyagun hamani katinyin lan. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye. Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wugurile afaguati lun hawanseru hurio. loma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu diru bali lidu yun Jesus kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga hariyan go grige logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru do Moisesi ha achilur banya Jerusalem ji aba hariyan go.
1: Gugri le, ani he Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
16: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia guanargu, fulmi aguar garuja ni le afani raguti lun, againda guhamagua, laguni chakuba. Ani sinya beginye hadura ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamuga ti afani nagu wa mafia la genda wame luma gua sinya bila dura no. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa ti niyaba lule beluru lubi ngaba uguri le herete lun la nugu ni lila gu ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lila gu. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
16: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu hau lamule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
21: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
16: Aba larinya gun on.
0: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
16: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
2: San Marcos, capítulo 4.
16: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labru ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labru ha labati naguon dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labu chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malubuidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kala aba ilo, libri ruti uru wawen, libri san.
16: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
16: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabay hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti guda lali bungi yu kate yaramu dogwati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu larinya waguwa kate iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala lanichi kupai kate ile harihubai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, nuferudu na wala hafigon.
16: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri gurigi ya, itir hanya kei ilo le abu nubi abai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere bukunti ya, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwegi ya lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itir hanya kei ilo le abu nubi lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumo, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Alubo ho ti kate buiti hada gien ke ilila nadu le ichigo be darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
6: Aba lariya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nu atabu gien aba gafu o tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo alun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige ruguba ya luha gambo, agamba hama.
6: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibini muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
6: Aniya getiginye Jesus.
0: Itaralinya lorwen habungiyo, Kile susar dube lua aba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lua aruma gu nyula o agagu duwa nyula. Aria bulaye be o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi ya ti lua abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengie aba legele weha. Nyengie aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
6: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi la ruwa habungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
6: Itara liya ha, larufu dhaan Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhaati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
6: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete. Aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu. Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
8: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipira kuala.
6: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege da guaba.
6: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
6: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
22: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
2: San Marcos capítulo 5.
6: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia
16: kawogu te aban sifiri uribati luagu. Krigia ligia, kapu santu gel afrit. Ladiga ni la laganoa, ani uati ni aban kayarati, lagiragumi, ni lau gringri, lau sun, grago anya hama lila lugudi, luma luhabu, lau gringri, suanda, latu muraguni, uati ni aban kayarati, lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariabu vejuagu. Agora he na logo buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leiba agu lubarun, aba lahudura agun, ligibugin, aba laguara agun lung.
19: Kosta wagu pemetera wamu, Jesusu lira ubungyu leyu timabe.
16: Ayumra guati na bun logo liri buingyu, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay gurigia le.
16: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
16: Aba lona bun larinya ga.
19: Le hiyo ninya, ladiga kibetio.
16: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaitinyayi nyenu luboy sarago buiruhu, Aiga nyei logo wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lung, harinya ga lung.
19: Una bawahado buiru hara, rubu umamu luwe belu ruhado.
16: Aba tilitu Jesusu umahon, aba hafuri dun loe grigia ligia, aba hebelu run adon buiru. Nyeye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu wa loe gen wibu, aba haburu ha barana hon, aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali ambuiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nye ilubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arahi dagwale. Aba hanufude dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le susere dubai lun grigi le buga gawagu bai sifiri guribatia luma hawagu ti buirihu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura guguri le buga gawagu bai sifiri guribatia lun lidin lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
0: Bai babu bi un hamon bi dun hin. Aba me ba bahu da guni sun le la dugu bi babu re me bungi bua gu lau lugu de me habu bon.
16: Aba lidi, aba lagu me serun aba hu da gu sun le la dugu bi Jesusu logu lida sun fulasu de ka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le la giri bu dugu Jesusu ti na uguni lugu ba furu gu gine duna. Aba hayabu igua durubu nu grigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliabu ya aba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyaga.
4: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
16: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesusu. Hata antisaragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lese hajito utidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hata saragu grige. Aba tagunrunu ladairagu. La diga tarinya gutung gwarugu.
9: La urugu mehna gurunu la dhiragu. Nareita guba.
16: Lida ora ligia, aba lerede runlesen ahito utuwe. Aba tasandira gutung gwa luogu areita gwa ulan. Aba ti, lasandiru Jesusu luogu areita gwa gudali lan grigye la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigye ha. La naga gienbanya, aba lali gudaha tarinya.
0: Kaguru bi tuagu na dauragun.
16: Aba, harinya gun lani disiplu gunu.
22: Hariya gupiyan te lukhi be grigia ya alwa gu murugu hanya la. algo da hagi di kala aguru bwa
16: abalaria gu Jesus ke yegu lao alu akala aguru bwelo aba yebu uri tuguya adada garena lao anufudi subudi un teile asu sere du beitu aba tahu duro gun ligi bugen aba tarinya guni su inaru nilu aba larinya gu Jesus tu
0: nirao arida guadi buladuga bafie Baiba lau darangilo, arido gunyulida agye bisandi.
16: Nyengili.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Bien, wugiri le.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aya wa buri hukui ya itera. Momen tut ya ira huto, tarumu garugunyi.
2: Aba hehere halao. Aba tilafu ni dagu dunia Jesus usungu po nyingi. Aba lanugu ni tukuchi ira hutu matukuchu. Hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyingi tuboy irahu. Aba larugu duni tuhabu. Aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
2: Mini lan lira. Bun narinya ga saraba. Leda aura ligia. Aba tasaru irahu tuguya. Aba taibugu. Wairi ahuru. Du siru mutawu. Aba tawairi du anigi grige ha nyingi. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
2: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayi lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
4: Halia funasan la frendere grigi lesun le? Kasan luwe relichua ule luagu bay. Ida liasa gayara lubayi la dagu milagro? Saran fangai galé tireu Maria le? Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simão. Ani wamayanu ginha litun.
2: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesus o hão.
1: Gunta tinha sunguri ge lau aba profeta. Mama regali ligia lita ge hageira o haduhe la o tila na haba.
2: Ligia lasi anubo iladuga amu milagro nyei. Loid ge lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba la rei da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geiji gila hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
1: Namelehe belu rutidun aba muna pusura, reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresiblu yung hama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyengien, aba me hafuridun ni kaliti luegien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
2: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia, lagu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
5: Saraya huwale abatise hebae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
2: Hibiri arinyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
2: Hibiri arinyaga.
6: Aba profeta keiha binatu.
2: Dan le lagambu bali erodisi sungle aba lariyangu.
5: Mwa le meha nadira kutiba ichigle saraya lida geoweni.
2: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luun erodisi.
5: Moulumuti bagamare dunu lumari bamule.
2: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba lawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambuni.

0: Herodes le la riyang bu hua aba le rederon ibidio ga lunga bala la dig agamba lumuti la ugundani aba tadare ni Herodes ti chance dale la kufli rumbo Herodes irum aba la dig fe du hon kuma di matinya ama habuti busudaraga ama amu grigia weiru ti ha galileva aba tebelu rumtiro Herodes inyi lu boy fe du le aba tabina Unda ti Herodes ama sunga ni banya ai galuma lautabina ha irahu to aba larinya gutu
1: amuri ha bai le babu seru numa lichu gutu
0: rulu mutilere ru tu logo lichu gutu la furume goyu gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tu gutu
2: kapasa namuri ha lum
0: aba tarinya gun tu
3: Amuri habili chigu huwa leba disa ihabe iluma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye ilubwe uruwe aba tarinyagu lun.
2: Busena lu bichu unilichigu huwa leba disa ihabe inu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe isaragu. Kama lumo kairula lilubwe lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu lubwe la le tamuri habe iluma tu. Frese, frese, aban launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba ligi sudara ligia furisu ilu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige, Agiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chihan, aba haundara gu luma, aba habahu da gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyan gu Jesusu hon.
4: Igo ugu, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariyan gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage hachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu gun, ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni ritu. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihun. Lan le taru gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu nun.
5: Taru gali tia, eni uo tia aga na uti lida flasule. O una habanya girigi halu pao di lido buri, lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
6: Gayara tifnagi wodi agai hafei hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu luta gai hafei hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
4: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
7: Sengu fei hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teingu ni buingu tuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichugu nu hon lani disipulu. Lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi akimule. Larige, aba habuin chagudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Esu surugali buga labu gomuru. Abalarihi logo, ere guhali la hulu, ehemha, ladiga, abarunyi la garabari. Nubalaruga, abalidi hesusu awagu aibugaina, ngibu agutuna. Lasugura yebehau. Dale harihi bali aibugali gibu agutuna. Aba, haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamutu. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyam.
4: Ganiku huma ei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufei. Logo gabafulan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubudiruni lila fulasu logo hesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo ni ila hesusuni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya ume. Aba hamuri ya haa, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Sunti haa, aguru banya, luagu, araida guati.
8: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufudati en lilurudu Moisesi. Haa, nyubu ibanya Jerusalengi, luagu Jesus. Aba harihi logo, anyengi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao, echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu ga hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi ibanya machibu ga hamoi haha. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru. Kaibure la chibuni oweru saudi yoru boulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lung.
7: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
4: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu. Larinyo hare. Grigi haa. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise tu noi. Mala ti haudurogun no, ladiga leani gunye haguma din wuguri ya harufu daha.
3: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yu, luhafalaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ru, weru lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye, igre humuti luguma di bungi yu luhafalaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, ladiga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu are gu lan le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan la gubri gu. Lau lira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyeibanya, aba larinye gu hon.
4: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu genpungiyo. Le afridu baititange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu genpungiyo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru munadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le. Aba larinya gun hon.
4: Uwa tisa kufuran da huma, uwa tisa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon gurigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. Ladiga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye,
4: anati le afridobe lidaga gurigia, Vie da gudalumuti ligibu gebungiyo. Ladiga lida gya gurigia, o tida gya hani gya lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gya hani gya gurigia liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon. Aba lebele runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
4: Nuti nedara gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runo wa fein hawe isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
9: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hagu habon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
4: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau Hawaii gridi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyo.
4: Efata.
0: Mini la lira, daraba. Aba ladararun larigari gumagamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma lariyo gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariyo.
10: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya.
8: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
4: gudeme tinya grigia hanu. Ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa lini kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
7: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
4: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
5: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
4: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutido uguni aba lidi lobafur ugun lagun. Buli hamuti disciple ugu anugu aigini. Aba ruguni uti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
4: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba haria gun disciple ugu adangwa.
6: Ladete manugu ma feng larinya gubaitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gun hu.
4: Kawago harinya galwagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma me feng huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun san lau hariga irugu. Marita gun hama lisa dale na farin habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
7: Duhus.
4: Alguém dale na farin habaron sedu feng hada gadero milu. Atrin yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinya gu.
7: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
4: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine. Aba hachilu rubet saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yulma regulun lu laguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tilgia. Aba laniguni bogu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichuguni luha bu luago. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Abalarihi, abalarinyagu.
7: Ariha no muti ya ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Abalarihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Abalaraidagu, abalarihi ni sunkate furam. Abalona hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
4: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disiplugu lito mbui nirahi inflasu le geyegu bui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu larinye gahon.
4: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
7: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibi diarinye ga luago profeta ba Eliasi. Anyahi ngini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
4: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyu meberese ni nao. Itera lubagin houseru nina habuti go fadri go hama arufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumo, na saru balida gen owe ni lago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinha hawa gu lani disipulu. Aba lebe chuni feduru, aba larinha gu lun.
4: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi. Basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
4: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyi la. Barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari le feriti rubai ainti le eferiti uti libagari ya ubo gunuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagie hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwane uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luago tesefuru luwane le anigo ti busiga na nuwago luma luago nerenu hagibu gen gurige ya muwa latia anigafigo tiha. Na nego baginha busiga no lao ao leu gori garo vergete, da melenia bisielo que lao lueiro com nuguchi, ao ángel go hasando banha.
8: San Marcos, capítulo 9.
0: Arinha gatiginha Jesus o hon.
4: Ninaran hao, la guanha ela hada que haya banha com to, mão e banha dari hari ni la chilo no la rua em habung e lao o bafo.
0: Sisi veio larigien. Aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogo gayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harijini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
5: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro kala larinha gu Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
11: Alihangiru le isi ye boine. Aduga humoine lumboi boine.
0: Lida ora iligia da le harinhi boi geyegu unyei marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lungu mabahu dagun hamani le harihi boi. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halug dini Jesusu harinya galun.
7: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inari ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungi nuagu awle uguri garuwa rikuti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luagu itara rubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hao.
4: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bu, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, merere ungutela. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafiera ditinya, atribu isa adalu neredero ni huma. Ida melagumu cha mafia nile hida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
4: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
12: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
12: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
0: Dale larini be Jesus logo fresa ti mahali la hakibe du grigia aba le den halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
4: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragu sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafri du. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kutini lani disiplu gu. Danle habo goroga anyaluma. Aba harinya gulung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gu on.
4: Lugundu libe sifri le. Lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi ugayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
13: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la diga la rufu den halan hon lani disipulugu. Arinya gai nalgia luago ledere geruba lang ligia le vugiri gara warigiti. Haha burugo vugiri ya uribati ani hafaru bai lang hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubi hong ani hanufu detinya lun haligidani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligidani ya Jesus.
4: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
4: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songubai, ani lunginye le servidu hon songubai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
4: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
7: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
4: Meveri dire humay. Ladugu watini aba le adiguti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyen. Ninaru hao. Lagu furumi gwarga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri ladiga lanigo huma Kristo li bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo gu dabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu dabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi sigo lau badaru mafi wati lau biangu baibugudi. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo gudabago buiti mati lu basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi lau aba agu sigo lau hamuga badaru mafi wati lau biangu baibago lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligia watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferidire lubaswa kaba ge huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
8: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lubai labauche veju libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu luagu Jesusu aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilu iligira gungugiri tumalumari. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Kameha gya lariyangu bai Moisesi hon.
0: Aba hariyangu lu.
6: Hariyangu ti Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladiganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafane yinaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba lariyangu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hanaha grigia irahu nyo luhe susu, lulaguru hawagu. Aba hagumesiru disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
4: Igri huma lunha yabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, hagi ya lila na banya alaroi habungio. Ninaru hao, Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahe sinyabile belu nulito laruwe habongio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini nunia lau lichu ni luha buha wagu. Na lela sigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
12: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
4: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungio. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
12: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu ulun.
4: Aba kati mega ibe lumba dugani. Baiba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
4: La nare me san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhani ki disiplu gu laule larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
4: Nirahin, lene gu sa le belu run walidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu laule belu run aba risiti lidon laruwe habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
6: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
4: Sinyati ya salbaru gurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti larinya gu feduru.
5: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesus.
4: Ni naru hau, lagu furmi ya warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugu chi, o lugu cho, o liranginyo, o lufula su nuegye, o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum, aba larinya gun hon.
4: Kelao bai hari hei, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lo bai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habu te guha fadiri un huri yo luma hon aruda atinga li lurdu Moisese. Ha lubo nye hasia doro nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina, aswara gubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nye sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
7: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinya gun hon.
4: Kagi ha busen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
7: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lun banyura gudaniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Ibite ti hon kalan hamuri ha bai. Gayera befuna ge hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinya.
7: Gayara wa bai.
0: Aba larinya gu hon.
4: Lun ti hatu ni unien gifitere lube natu ni. Badise wa hugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuru aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongiyo.
0: Dale hagambo bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gu hon.
4: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada hamama banya huriyo, aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garawari guti, lunaseri duni wa, niabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia, nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
14: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
4: Wahuma lun liyabi ino.
0: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
6: Rege bagurasu, saraba, laguan hayabun.
0: Aba lachurun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudun Jesusu larinyagalun.
4: Kaba busarube inadungun bun.
0: Aba lona bu marinhi tiligia larinya.
14: Moisturu, agyo wagida boy narinhi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
4: Kayara tibidin, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larinhi marinhi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe luma betani le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
4: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Haria game lwagu buse lani Jesus, lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba hodi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyi banya umu darugu hon.
7: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hona bunia kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru niya lun hodi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigunu Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
14: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri la nyembi bili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubongiu lidalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
4: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia lum halaha alugu habanyo ngu migiru ti halung hasu gurung grigi atin kulugu nye lao anugu abalarinya gu lida larufu dha hon
4: larinya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligi abatiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiveru tiyo
0: aba hagambu habu tiku fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu de tiyan luwe lugundu sungrigia wiritu haniki laule larufu da bai dan le lagunye du bai aba lafri dun hesusu fulasuru gu gini laruga binafi aba lasu dun hesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme ima ligi aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagu. Aba larita kufeduru logu bugale asusele duboi aba larinya gu lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
4: Afinya huma logu bungi yo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli rubalan le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri ha luma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu si bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigo.
0: Aba hagiri budu Jerusalemu. Dale eibuga ina lubo ye Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligia hon.
4: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
15: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
15: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
4: Maninya gu nubai gine hon kala au gupafu na duga ikate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu. Aba larinya gun hon.
4: Nyenye meha aba uguri abu na gutititi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira baby lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri hilufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harig dini musu ligia. Aba habole seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsi ya tilon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gun lagu inebe beila hon la diga li rau la. Aba harinya gun adag me itinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga. Wafara lihi lagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
4: Kaba ti la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guninya nadag me itinya hilagu bai. Aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagili sa letarinha ubeleren ubungiu. Dubule meha auboi mebere sen hama abu nagutinya ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigubali kate ile aniweiritu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dhiga hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lunharinya gugudini somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
16: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipu, abala arinya gu hon.
4: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abalida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihini aba laligu duninyo.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
16: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
4: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lun.
7: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Marie tinya sedigu boi hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigi Marie hamasun hagia tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le guatun la duga le bini tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lu san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lu lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hare lon, au lubungi te boi Aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo, habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laliguduni larinya ga lon.
6: Kata izalinda ke liluru do bongi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi yu ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lun.
6: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi ya la bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hinsi ya hama wabiri guon, keisi winsi ya gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu sugilau sung wadagara gudun lu luma sung kate ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au aba larinya gulun.
4: Madise adibu luwe lila naba laruwe inhabungiu.
0: Aba manigi henyala lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
4: Idaliha saharinya gubayarugu tahtinya liluru don Moisese. Luago la dugo wagon la Davidi Cristo. Davidi guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere dari nichi guni abaga ni labu yon bugode ida lubati la dego wagon la David Kristo ahi walu bali David wanarugu Kristo na bureme
0: aba haga bahani gribu nu grigi hagia lao ugundani aba ha larinya go hesusu hon lida larufu da
4: goni gi himati hawa ya rufu da tin liluru do Moises Insiati hon lo haibu go tau dau o dururu to loma lo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese alwa ha hamuti halole halo weri gu tinati da haligile sin huriyu loma lubui duaga ubaro lida adineruni gida hamutu haba uri ha hilanya banya umari hawai Luti hadore kun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migine kuti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyo, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isa insu, ariego hicha hagrigi isa insu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isa insu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu kubia gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwanu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
4: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichigun wuri to sugu hau sunha ichigun banya sensu tidon gafu to. Ladiga sunha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tumabai luye betavimato.
8: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafuri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede bitia ni aba dubuli gibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wibule giriboi olivu le tigibu genboi templu. Danti le nyun liya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulu hagi guarugu.
5: Businya tiwa lu barinya guni von. Ida melala susur da sun le tu templu to. Kapa saseni lu agu cilu halila danu lagu firu sun buri katile.
0: Aba larinya gu Jesus suhon.
4: Goni ge huma. Meye da gualau ni aba. Ladega sarago haba nyubi itu yang harinya game. Au Kristu bay. Ani sarago haba hegi edun. Ugu ya. Dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwa da gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinye luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita kon luago kaba la haniega. Masami nera go bai humei. Aniega humei le la niega go bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama bahugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara go niya hilago bai. Iere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mon la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timet ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia ha maha garan hinyutinya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya lime ginyen, lari ginyen. Ahi hamuga madura go lame ha bure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la doira go be luago linsi he bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, aria homa aniha Kristu bay, o aningi ta, mafinya na homa, la diga hayabi be ye he ti ania ga hawa go lago Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. Adiga basay ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Wey numa.
1: Aba hiru dagu, aba hagumeseru alg dagu wey, aba aba harinyag.
2: Alfu na san.
1: Aba larinyagu Jesusu hon.
0: Aba hidaginya duusu gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi yedu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le tenye gubilere rubungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligi ya, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubayiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luha burugu. Lari igien, le tengiru ni buingi utu agu, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida age diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nita le nani na isere darado. Legin au irua bai hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no isere tu uyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha harelerenu bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidiba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Aria bumemele, lubaragala yugur hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba larinyagu.
2: Ni ahin lulubay no me buma, me ye da gumba dinabau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungubay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhumaya, neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyagu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu lubaru ugung memeru. Aba labulu chagumuwa rugung. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bu muti sun kate. Sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loy heigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo. Arinya ga inameme le dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru mawai yasu aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gare uwarigati aha burugun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha. Ligia la chilirun huda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha u saragu grigia tau efein luma vewe. Hauna ha habu ti gufadri gu arufu da atien li lulu du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutien li da hafunye huriye. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
3: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanidri.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chiliru bayi. Aba la yarafa dun huda si lu hususu. Aba larinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. aba hari gu dini Jesusu aba hanu gu ni adoir kamalumu aba lalu gu junu aba hada ge anyi bele fente aba libu gu ni aba lari ge lumu su fadri le inu kumabe aba tilarinya gu Jesusu hong guri ge hagi
0: kau wau bhiya bi tau efen luma webe lu hanu gu ni adoira kama hamu ga hiweru tin sabi nyaha we yu huma na templo ruvarufu da hahon madoi hamutina kamalumu La sucer do bele luta gunflion lerero bongi.
1: Abati higiruni sun discípulo do Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afaloruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba leiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu. Ligibugion fadri le inyutimabe. Aba hondara gusun habuti gufadrigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin. Chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagu bay. Nyenye nujee tiyan asaru tiyan harinyagu.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu to, to hadigumo ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruweyo, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, mura dutiyan laule harinyagu bay. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabay hada agen sunhagia, Aba larinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Idalia salen harinya gu bibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna bugu ni kata. Aba elalgu de ni fadire inyu tumati.
4: Bugi esa Cristo bile lire bungiu. Le lubu ila salbaru ni agrige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badna aule wuguri garo warugute. Nyuluwe nge longwe ni sunti kabafu Ariha humeme niyabi lida duweri siyelu kinye
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu Leli ganyo, aba larinyagu
4: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu Idalien harihi lulido
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe Adagiragu alau ligibu Abule serei, ariya kati.
5: Ariya kabai ke kala gayo boy buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedru bururug. Ligi atia bi aba lumusu fadri le inyu tumabe. La letari ni bali abacharo go la rugurug watu. Aba tariya goni. Aba tariya gulu.
6: Maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun fedru lariya.
2: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye lubwe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
6: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
7: Inari ni, duwe aba hadage, ladiga gali lene na bugia, itara linye badimure hake hagia.
1: Aba lagume sarun fedru, inyaragwa luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya guboibuga esusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso. Beye dagubana urwa weyaso.
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondaragun habu tigu fadiri gu hama arufu tatin liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tian lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa liluru du. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Ubuya saharu ete bai huriu.
1: Aba launa bu Jesus larinya.
9: Ubuya guana de larinya kubali.
1: Aba bureli chu habu ti fadiri ku saragu liduru. Aba itilali ku dini pilatu aba larinya gun lu.
9: Mona bu tipu sanikata. Riha bati ila biduru ichu guti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hadage aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwa rahama amuha afara habanyi grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi. Aba ti hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usetu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya kubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga lan gimugo ederege habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri kugirigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum pilatu.
9: Pati habusa rube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
10: Dago bai lagu guru.
11: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gun pilatu hon.
9: Kati wari batu ladugi do.
1: Aba ya haguwa ragu.
10: Dago bai lagu guru.
11: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti businga la pilatu lerede rompuitu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi. Lari kieti Launa ha abonche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun tuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu dunitawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao kibibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
7: Gapagarila haruete huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe aba haswe raguni aba hahu duragun abusura nu lari gin heher halau itara aba haraga chuno dago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu la dauragun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu Yabunya Arabu gi tanle las grubu nyigi aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ti Jesus le don aba flasu giri ti golu gota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu diwe mi gi sinyo la umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu hari hi gaba la hadage eredera tao la dawira Ladanru nefu binafu hadara kwa Jesus logo guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logo guru wa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
12: Bugele harinya gubwe logo fui bongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu. Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher ha habu tiku fadiri gu hama arufu da dun liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
13: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amitiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligia laguara kwa Jesus ularinya.
9: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
1: Mini la lira. Nubugi ute, nubugi ute. Kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya. Agambu ti aba harinya.
14: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diwe garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinya gati.
7: Igira uwame ngueto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: abate la dugun Jesusu aba aguara go mi hereti aba longwi abata hari dagun tu belu templo lida bia murusu inyugelu unabu la lagambu bali abuti sudara romana le rara bilijibu ke Jesusu la guara go ari halle italian la longwi aba lariam
15: inare ni luago lirau lambungi ugarile
1: Nyenye nuginye urinya aria kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tamiha le Galilea Lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyugu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalitu veyo abaliyabu Jose, abawuguri inepe watihada gen linyu haga ilurudu. Le agora babali la gume serun la ruin habuingi utau sun la nigi. Lila na fulasu le giri bei ari metea. Kaiti luweyi rulubei aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba le beluru le nyi lubei pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du la nigi pilatu dan le lagambu bei logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubei logo hila na. Dans les larien gouboy lun logo inarini la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finutu aba larire guduni he lugu bu Jesus loige guru aba loburo guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboy labonua Jesus
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las grube luye mera guni, aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafna dinya laruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gu, amagua.
6: Kaba sangidre dubu leke lubenri umua.
1: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya gu ni hun.
1: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Marinya gu tinye ti ni kata ni ka un ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ameha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye lagu, batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banya nuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku be haha bo hawagun sanditia, aba me harei degon.
1: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba la nyuru lwe gen lonwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asal baruni lida sumflazu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubai.
16: Uganu buiti lela buri haboi lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigubai. Gibenya grike ocho tinha haburu ha kate lebri la degubai bungi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate ligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alegda hadi naginye buidu buidu. Ligburguri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinyala tagaru di Isabeli ani derebu guganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi haluagu Sakaria si, sunti aniala kupali aguda hoa anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weiridu lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lani kwenye bayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhua lirime, takwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. Ladiga waire kubai birawe ligibu ya bunju. Matu kwa diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lagu wa hon. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ya gudri muhama isana bu. Lugini kufune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapure.
16: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
18: Itara lupake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
16: Abalaria gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habole na adimura habungu lu nichibu yugano kuitilebo. Gweto. Ima fiyeru kwe wago le nariye kwe kumu. Bereda ra menero za, dari me lagu rahu birewe, la gufle bakate le lidane dana.
16: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
19: Ladiginye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
16: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
17: Fulase watibu Maria, alihi abore mebumu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarien gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larien gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. wairi gube lere bunyu le inyu bai lubar laguwa runyo ani larue gudubai wa bwere me bunyu lida lubara larue ha davidi le lagucha laguma diru bai israeli lu sunta ani magumo chati bai larue ha
16: abatitaria gu maria lu angeli ligia
6: ida lubai ala susare dukate le mamari gidi nagu
16: abatilaria gu angeli ligia tun
17: yadi pasifri santo kuagu Abu melubur aku ni bulpa papi gulai ini utma api. Lagi ya santu bayi lupa ini rah lelu bayi pagar itu ni. Jiran papi gul lupa lagu aru. Tiada bidu heto isabel. Dagai naru ni lausu wayar la. Itra lini lupa itu. Tome hawa gu bo hari aga lupa gu sinyal tagar itu. Ani he isi si hati dagai itu aga. Laduga uot ni kata lasa rubungi.
16: Abati tanya gu Maria.
6: Lidamu na bura me bungi nugu. Aduga lele baniya go beinao.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan leta gambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutira uturagirugu, aba liabi sifiri sandu tuago, abata riegu lo umala li hereti.
19: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
16: Abatitania gu Maria.
6: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Laduga duga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lidage haweirigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luweirigo hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara uga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
16: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu, lo agu lubuidu kata ilela diga bai bongi utun. Aba hagundaragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakariasi lo agu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Uwa baliri.
16: Aba larinya gutun.
20: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
16: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
20: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
16: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
18: Allahu hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Laduga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage laduga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayon. Itra linya gudeme habu la bungu yon wagachago. Arufu da lei luagu mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bay. Ani hale meha
1: larinya gubai lu waguchi Abraham. Lagu le sefur badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La ulisi habu luma lugudu me habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai ya la munya le lani na oweni. Luma lu la duu dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
16: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabu gebanya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bungi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bungi uhau. Aba hanufu de dagun. Aba la riengu angheli ligie hon.
3: Manufu kata huma. Latiga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hongu kunye. La deida Davidi. Kristu le hapure me. Kei lisegi ni le la riengu hon. Dari rubai rahu liya ubur kutida lagi, rom lida haikuk liya ni.
16: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
21: Uweri gu nilu bongiu lida liya misyan, da angelu umur gu hata kribi ha ibini bali ukulesi.
16: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, abah harinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun Belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
16: Aba hodi fureshe gweina, aba hadariru nu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai hon nirimudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
22: Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
3: Sumu ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
16: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina,
22: ninyen sifiri sandu luma Simeon, ani arufu da lali lun, lo agumonwe bela marihiga lei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu arinye gina ligia.
12: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
22: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria lau lera lenye gubai Simeon luagu irahile. Abati labini runia Simeon abalaria gutu Maria toluguchu Jesusu.
12: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbe gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
22: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya, aninibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri idalun. Aba tiabi ana, Lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
19: Kame sabaduge kata inlewong nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
22: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Kagi ya wogu halo hon, ibidi yeti sahun, luagu lun tilana teni lulu kata ilelani nuguji.
22: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
22: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Luago lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
4: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarako ma uma suriti lubaka, la buincha wa hiduba, sun fulasu wa yape, sun rubu, la rarida wa hiduba, uma brile segebe, lasura wa hiduba, uma brile muara guti, luara wa guagiduba, la rihiba isunu boa salva runi, le lona haba ibungi yuono.
22: Dale hayabi serago grigie luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
1: Arasan hewe huguyele, ka arinye gubayhunka yara la hesefurun loye, Laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gabri abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwale la higabri maria ga huma hidna gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aran seru gi harawa lu tachu gu ni tidi bu wewe lu magi li lagul su idi bule mabuidu tili la chu guba aba me lagudu
22: Aba ti harinya gu grigi hagi lung.
13: Kata iti lung bay wadigni?
22: Aba larinya gu huan hong.
1: Le biyan bay simisi, lung ti lichu gu aba lung le uabu niya ba lung. Le gayi bay, lung ti lafare yin gu ni lung le maigi bay.
22: Nyimbiti yin agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serung, aba harinya gu lung.
13: Maestro, kata lung bay wadigni?
22: Larinya gu huan hong.
1: Magubur ha huma, loge le lung bay hagubur hani.
22: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulung.
7: Agi ya wagi, kagi ya lubu iwa duguni.
22: Laninya gahong.
1: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaya iruaha.
22: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugida gu hongwa ahin huan lubu i kristu bay. Aba larinya gu huan hong.
1: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, Anite boyaba le lumbe labadi serunu lau sifiri sandu luma lau watu gemet ligie kristu be gabafu tumati noi dari luma dina na ni luma na faraga duni taguru galigeidi anu ingaru chobu li luhaburu luma laruma da gudini trigu aba me lanua diruni lida age ife aba me larei duni trigu tidon lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchati
22: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hong grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galigia aba kate uribati ladugu ni huang furisurugun. Lubarage bai ladugu nu wa huang, Dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
4: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aube nagundana.
22: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
22: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye duna Jordán. Aba la nangu ni sifiri sandu li don fulasu mageira wati. Rei deiti Jesusu bian ven veyu la u mafia ocho gwe. Mwegiti nikata li da sun bian ven veyu ligia. Aba la sandiru aba onwebu ilaman. Aba tilarinye gu mafia lun.
5: Ahin lire gu bai bongiyu. Saligwa gita bai debu le feyme.
22: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin hare lere no bongiyu. Mama rigu bata u fein habagari da gurigia. Abagari do baginha lá o hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
22: Larigi abala nangani mafia Jesusu, logo abavubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
5: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu boi ti ahu durogo nigibugin, bani bai sun gubai.
22: Abalarinha gu Jesusu lun.
10: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo ba guinha peseri vida.
22: Larigen aba la nangani mafia uburugu Jerusalém. Aba la guaira gudani tablugu templu aba larinha gulun.
5: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio lani yanghen ligu. Lungu nigirune. Anugu ba tipu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di luago dubu.
22: Abalarinha gu Jesus ulun.
10: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Moucha guabai abure mei lebu bungio te.
22: Tanti lema dai hali mafia kabala luia di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abatila dimurehon luago lidasun fulasu legeyegu bui lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin luboi la weirida abalabelu rutidun haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mu lula liha di da leren ubungiu abahichu guli libro profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari ru lenyin luboi larienga itara.
10: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
22: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichigunu lule ida habai templu rugu. Aba la nyuru, kei tiha sigiru sunha nyibanya ariye gwe, aba la gumeseru adimureha lariyaga.
10: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
22: Adimureha tiyati sungu boi buidu luagu Jesusu, weri tiha nigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu boi, halu gudagu buri tiha magwa.
18: Mama sale lireu hosele.
22: Aba lariyagu Jesusu hon.
10: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
22: A bala seguiro a dimure a larinhaga.
10: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
22: Dan le hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu. Aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni. Weri tiha nigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
11: Igira bawa, tamesa bemestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adri shagwawa. Subudi numudi, ani subudi no muti lo agupuku ya la lirao bai pungiu le sandu bai.
22: Abaladenha Jesus o Lucifer e Vuribati, ligia, abalarinha gulun.
9: Maniba, furibali daguinha o gurile.
22: Abati lahuchuruni sifiri Vuribati ligia o guri ligia, muarugun hagebugesungu bai. Abalafuri du li daguinha, mabule seru galei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gunhamu ago.
18: Kabris adimureile, adimure tu gurile, lau gumadi lumo bafu hon sifiri gu, Vuribatiya, abahafuri du.
22: Adimune hoa tibui du lago Jesusu li da som fulasu. Abati lafri du Jesusu ti da gehalegi li si huriu, abali di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Abahayumano gu lu Jesusu lu larei da guagadunu, abalelu muchu Jesusu tuagu, abaladen halu abiru, abalagidaru abiru utoi li da meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habien, Abaha nagani lu Jesusu dan le lali du veju lu larei da guagadinha. Aba lichuguni lu habu hawagu kala abaha dagien. Aba larei da gufurume guarig sandi le hawagu ti. Saragu hanya ginye hao waitinha hasagar uo sifiri uribatinha. Aba bariha guara gun itara.
11: Buguya lirabai bungiu.
22: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinha hagaya. Migiru lumuntinha lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai. Aba lafri du Jesus bongo di loi uburugu li don aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidin, aba larinha guhon.
20: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru enha bongio hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira non na hoa.
22: Itara linha lidin, apuri ti reina ti dabri haligi li si huriu, Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
22: Logaba veju, nyin Jesusu lara laguna legire bai Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni, adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dari guanya eseni hetienti dagen, hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalarinha gulun, luladise du murusu luei larubeya, abati lanyunu Jesusu tida uguni, Abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu ruboi la dimureha, abalarinha gulu Simon.
20: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
22: Larinha ga Simon lu.
14: Maestro, nadaga me hadi va sunari ebo, eni manyungu ti va nikata. Kamalumu unke buguye lube arinha gubalin, wagura.
22: Aba haguru, dan le hinyuro gubano seni, nyingi no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Abatiha dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya, abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai ugunin, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, abalahu duragun ligibuge Jesusu abalarinha gulun.
14: Disse banuai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
22: Larinha gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyan luma, lagu anyungu nile hadigabai. Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin Sebedeu, haluma banya Simon, abalarinha gu Jesusu lu Simon.
20: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiyaha.
22: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu. Abalahu duragun dariru ladagaru lerebe muwargun abalayumuno gulun itere.
13: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
22: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinha gulun.
20: Busentina, arei dagwaba.
22: Kei larinha gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinha gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinha galun.
20: Nyuduri guba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubi me idewese leo wago belarinha galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigia luago arita wadi bulan.
22: Eibu dan, eibu laburu chogontima luago Jesusu, saragu hanya gurigia onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi idu lubungiu. Logaba veju, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi,
16: Nyimbitien lida ge lirahin buri fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu ari huo lagu Jesusu la olareida guagati ni sanditia abati hayabi fiu ugurinha barina aba uguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Kagayara bila dugu li da luweiru emera guni. Buiti o di uribati. La salbaruni i bagari o di lagidaron.
1: Abati la lie guni e Jesus usun ha ge egu buen lahu. Abalarin egu lu ugiri ligia.
0: Tuleba i buhab.
1: Abalatu leruni abalarek dagun. Hahibiri abahagain du saragu. Abahagumeseru alug dago hamagwa. Ida lubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Abalidi Jesus logo aba wubu afuri da lubungiu. Dan lelaruga du boi, abalagua do honlani discípulo, abalanua da adusu, hadageha uma yan lagura apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederugu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugin saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishia Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugatinha sun grigi haguru luago Jesusu, la diga areida guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
0: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani hale laruin habungi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo gueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulasi watun dale yere go mahon gurige noigi dale habuga gunu hawariwa dale hanaba gunu dale hanugni hiri kai nikata ke uribati noigi aule uguri garo wargati gunda huma sarago bui huma lau gunda ni lida weyu ligia ladiga hibi uba aba omebu afayeri waho sielo itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurige ha hon profeta go fugiabu gu hugi ele risi bai ladiga ibiha huma lisun ugunda ni le lumbe hibihini Hugiabugu hugi hakimule banye, ladiga halama chuba. Hugiabugu hugi haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabugu hugi adale hadimur hasung riga buitu huago. Itra liame hadimur hagucha gu buitu hawago profeta gu jeti. Anihane nenu hon hugi le gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi me hawago anabugutun. Ahinya gayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furume warga le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi in habumba nye hon, insi ata hon, ka buiti haduga bai lau lira, la duga ibi niga figo utinya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti honrugu ha aduga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira. Ladiga itara linyagin haduga gafigo utin. Ahun afure dihe hon hao wagu banyi harita go lau hibihu bala hama gine. Ka buiti haduga bai lau lira. Afure dihe tinye ginye gafigo utin hama gwa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roo ya laun. Ahin ti huguya. Nun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungin le timati mati. Ladiga ligia. Fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu gaginye hon, lichiguba bungiyo sarago hon, ladukuba hon kei guberi ga haduga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ife le laguru gubai bibiri buidu lumba sagaruni. uwa ti tidi bu wewe buiti lun wuriba lan lin. Uwa ti ginye tidi bu wewe wuriba ti lu buidu lan lin. Sun tidi bu wewe subudi wati lwagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyegu bai laduga kate ilan buiti titambe la nigi. Gurigi le wuriba bai kate wuriba ti la rinyegu bai laduga kate ilan wuriba ti titambe la nigi. Laduga lwagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti lenu bay bay. Narinya gali hon ida linya la len nyubu bay no ani adiga li lenu bay bay. Itra linya ke yama wugure le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyambi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le no bay bay, itra linya ke yaba wugiri le abun maron roba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuro bay duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, Wairi ti li sien lun, sandi in musu ligia, jarafa li lun lonwe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luha yumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilu musu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tausun hanigi harinya galun.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
4: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu la dugu furme gwere katei aduga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariye guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
1: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda guali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligier gutitira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarien gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarien gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungi yu aliege ina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Aliege tinye ginye.
6: Nyumbi hebungi yu idara guawo. Wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile. Ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile. Aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada gien. Aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dapu ahin bugie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin lu lubai wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariyegu hon.
0: Heiba, harinya gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia ebu ga ya la maibu gutia ari da wanya la lautia lepura agamba ya la amagambo nya habanya agu ju kwanya la hilanya loma luago lichigo ugano luago tia salbaru ni hongu demeti puleste watiginya gurigele meferi di robali la fia nuago
1: la rege hodi habu ga lun habanya huan aba lagume seru jesusu adimuleha luago huan hongirigia la niega
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dawa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adoro go, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwe go. Lina linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugu lao profeta. Huang, ligia onagali le wau baitarinya galereno bungi yo. Nona hanya nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uwa gili profeta weri guti luay huang hada songurige, ani lau son lira, weri guti mati le una buti mabai lida larue ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abaharinya go, luagu richa la bungi yu, laularinya go liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, Grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba laniagu Jesusu.
0: Idaliansa hagabiru grigi halani natanle, kansa le negabe, itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikaruga aurera, aba haguara ha hamagua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, aniya ga luagu gaigati na, gata dinuguya, ani luagu hamada na gafiku utinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au subuti hamuti lagu buidu la lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abate seruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
8: Lu hamuga inari ni la luago profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
1: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
1: Laniega fariseu.
8: Ariega baino maestro.
1: Laniega Jesus lu.
0: Nyenya no bian ugunia, do etinha senso lu aba fure de rete. Aba hada ginha do eti sangue santenário. Le aba di misa. Keiti sinha lu bai hafairu ni, aba ferud na lani afure de rete ligia hatu ha biango bai. Aniega baiti no. Kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa furi hidi hatiligia.
1: Laniye ga Simon lu.
8: Lida naritagun, le gibeti mabe ladue ha.
1: Laniye ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahunti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idaguduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahu tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahu tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinya gu Jesus tuguri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, Amisura houtinha ha nyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
1: Abalariya gu Jesusu tu wuri tuguya.
0: salba wadi bu lida gien bifigon la duga bafinyero nuago. Baiba darangi lenyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: La rige kate ile, nyende ti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, hama wariya ha, la rida guagi dubayin handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gine juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, dale afuru heina lani, abalaburu han lida gen luagu umo. Aba hadugure gunin asugretin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrun ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasurun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libiri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchubay uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lidon mua le buiti. Tanle la wino mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san ago.
1: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lariye gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu lariye wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, lungin uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le abur ha bailidan uma, agia gurigi hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagiyame. Ila le abru hubi lagano gondubu, agia gurigi hagambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamba lumon, malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunsu undan, gamba lumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abru hubi lidun hiyu, agia gurigi hagambu bali leneru bungi, gamba lumon, murunsu murunsu aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni luma ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gen. Ahinti lila nadile abru habi lidon mua buiti. Hagia gurige ha gambu bali lerenu bungi utawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. A luba hoa ti kate buiti hada gen.
1: Aba lania gon Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladore gon lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa baluai.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, ladiga hibe girigie, aba lariye wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba lariye guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniadiga hama ile lubai bai, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba lariye guhon.
0: Kemo lo bafuru gon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno rogo, aba lagume seruduna ebelu hatino agune, gerafa luha dibirogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagalmu gadun, aba darangi lula sun kate. Aba tilariye gu hon disipulu gu.
0: Hagay sa hafinye.
1: Aba halu gudagu hama gwa. Lau anufu dey. Luma tuwairi anigi. Hariye ga.
10: kati funasa wagiri le, gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hausifiri guburi batinya, madaliti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge, aba lagua ragu lariaga,
11: Kawagu bemetera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na bulu masufri re gudu banina.
1: Larinya gubay itara, la daga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dage. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lung.
4: Kabir.
1: Aba larinya gu.
11: Lehiyo, niri bay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liri bay. La daga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bay lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung. Lulona hani yaha don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati yaha gaya loibu giri ligia. Aba hebelu ruhadon buiruhu. Aba ti hagurugu buiruhu hagia hongua. Loegi aba gudungu. Aba haburu halidun laguna. Aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun. Aba haibagun. Aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia. Harihi kata ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilare dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumrogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun. Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
4: Giribu babobion, aba me babahu daguni sonle ladugubi bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni ladugubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, Aba hada ge tabu tiku haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Ladiga aba reguyon liru kebri duusu irumu tau tonwe. Dan le liabibay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumu tau lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyahamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
4: Ka guru benuago?
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Aba lariengu Jesusu.
4: Guru alinuago? La diga sanditin la lafridun ubafu ni danginye.
1: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
4: Nirao, arida wadibu la diga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hayro, aba lariengu lun hayro.
3: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengu lun.
4: Manufu de daba, afinyarigu ba aba metareida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hayro, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Fedru, Santiago, luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
4: Mayahu wahuma,
0: Momento, tarumo garugunya.
1: Abahere halau, la diga subudi hamani lago ilata. Abalarga duni Jesusu tuhabu, abalarinyagu lau umalali heriti.
0: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia, abalarinyagu Jesusu lunhichugu eginitun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinyagu Jesusu hon. Luma bahu dagu hamani lesuser dubai nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye recifiri vuribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru in habungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachelura, rey de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñen lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba haibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gu madi mati erodesi lagu sun kata ilela dagabai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinyan nwariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri arinyaga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinyaga tinha logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinyagun erodesi.
4: Augo narugu o nahabai adure ili chigu huan. Kate funati le wago bai nagan aba labahada wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun. Aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
10: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirguyo fein wama, hama bia udru. Awa gubarigu yudu agayin ha egi ni hon sungurigya ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, aba larinyago Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugun, luha faren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinyan nulani disipulugu, diseru luay, abalarinya guhon.
0: Italinya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
1: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban lahadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinya gu hon.
0: Agen huguya, katana gya lida harita gu.
1: Larinya ga fedoru lun.
10: Kristu, le lona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
1: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate le nika un. Aba larinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu ten lida hafinya huriyo, haputi gu fadri gu. Amaruvu tatinha liluru do Moisés kai nikata. Na faruwa bo hilagu bai. Aba menasaron lidange owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigye, aba larinya gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule luguruwa falalana ladega le busen rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahi le feri diruti libagari noigi le sefru bai kage hola longri ge lagai roni sungbo ahi e feri dira o laguni chegula longu le anuga ti busiga no nuago luma lwagu nerero au le uguri garo wergati ne busi gari badina gi lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angheli go hasandu bai ni naran hau lwagwanya hela hada ge haya bonyo kwento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
1: ke brividu veyu larige la rinya guni Jesus ukate ile aba la muda iru lwago aba vubu afuri da lu bongiu barulu muti Fedru Santiago luma Juan lumogo dan le aniha lubai Jesus afuri ida aba lamu ye dagu ligibu aba taharu du la dauragu aba tamiridu aba ti hasali rogu muisesi lumo Eliasi ayanu haluma geyegu linya aba larungu ngweri tihau ayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesus u Jerusalem la usun luweni li dabu lagu Fedru hama libirigu marungu tinya ariha hamuti luwenigu Jesus hama biyan wuguniya ha lumobain dale adise de inanya bien uguri hagi elo Jesusu abalarengo Fedru lu
10: maestro lida da vanha ya adiga uma irwa di basenja ababu abalu Moisesi tumabalu Elias
1: gamalumu ibidi eti mehalu Fedru kalalarengo boy sunti anihala adimureha abalia bi aba duiri oburo guanya abahanufu de dagun ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duiri ligi Abatiha gambu aba umalali ariya guti lida ge dueri ligia
12: ari hani ru le hisi e bainu agamba kumei le lubai ge
1: larigela dimure ha umalali ligia aba hari hin disipulu gu luagu labu go riga lila Jesusu aba herederu maninyu maria gu hamuti kati le hari hibai luni aba lida dan ligi laruga dan le hagiri budubai Luegi wubu, saragu hanya grigi nyendo tien lubarun Jesusu, aba lagur ha aba vuguri hada agien lau umala lihere ti lariega.
13: Maestro, flesa ya bubano, ari ha bai nire le ligi erguñe bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba lagur agua guduni, aba loe ha, afri ha ligi ya hakuto liyum luguñe, anyawari ha lumuti ani maha ti ligiruñe, ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, Luhasaga rudisifri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigi ya mafiere de tinha ani uriba tinha. Atribai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahu ligia lu. Aba lahu churu ni sifri uriba ti muarugun. Aba louwe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba larek da guag duni irahu aba le deregeruni luluguchi aba ta weri du hanigi sungu bai lauluweni gu bungi sunganya hala lautuweni hanigi laulela dugu bai Jesusu aba lania gu hon lani disipulu gu
0: agamba humai katele boidu na deregeru aba aule uguri garo wergati aha burgu nagani
1: uoti gum faranda hamani disipulu gu lelania gu bai La dega darunyo linya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luharinya gulun lulafuna guagadani lelarinya gubai hon. Aba hagumeseru disipulu gu asigene hama gua luagukala wairi gutimabai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nugu aba irahu lubadun abalarinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumuti gine launa habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligia wiri gutima bai.
1: Abati larinya guhua lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Meberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wama gienyain.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, Ladiga harihi lagu leibugala Jerusalem. Dale harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samariana heres biruni abaharinya gulun.
9: Wabureme, buseti busalun wa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigiragu Jesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinyagun aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, lenyihi lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lu.
0: Tariti nyaga siga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
8: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulay. Larigin aba larinhi larigong. Mabuyi dunti lun lila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larigye kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagwa. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Usuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniyaga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniyaga me. Ibi ni likali ki ha gayre le lagu bay wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aliege ina hagia.
3: Wabureme, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ina lidabiri.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatinye. gunda huma luago anihin lahiri buru wanyu siel.
1: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riegun.
0: Ruti na uweiri guni bunu gushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nuguchin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu, uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati inye la nuguchin nuwaidigia, hama haa untia na bunsera na subudi ragudini.
1: Abati ladigi ragu adimuleha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali kati le harihubai, ladiga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abu seruntia yebe meha harihini le harihibi kweto gama lumo marihi hamuti usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi kweto ani magambu hamuti
1: nyien aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti loucho guni Jesusu aba lasaru aba larinye gulun
3: maestro kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchaditi
1: Laringa Jesus ulun.
0: Kate gya buruwa nyubay lida liluru do Moisesi. Ida linyagya baliha nyen.
1: Aba louna bu laringa.
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kei binsi ya gubungu.
1: Aba ti laringa Jesus ulun.
0: Bu iti bauna bu. Ahi baduga itara bibihu bay ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti louna bu ni Jesusu larinya galun.
0: Nyanyi aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru hani son le luma bay tumaladogra gong. Ulesi hamay, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladiga wagun levi nyengiye, da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen, aba lagura guni, aba lawari ragaduni luago le lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gu bay wuguri le, aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwey biliwer ho walida barita kon.
1: Laringa lun.
3: Le gudem he bubailu.
1: Laringa yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubay teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
2: San Lucas, Capitulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, laga mbuwa balida la rugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, lagu warahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, Monlu muti hanuhu da dun hawai giri ge ha gabahu ban yelun ha faru no hilagu bai. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hau. Naniya gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwai le gabahu bai lu launa hanu huwa ni mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu da dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biya gawanu. Lausun lira ma buli duti bungi ni aba hada gen. Ahi ti huguya. Ibini idiburi le habulugu bai ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti gebegi tunu sugu hau saragu dunuru. Nariya hare hon, lwagu sun la ha gufe saruti hakibuga guriga lwagu nani gu hama. Nariya gubaginya lwagu nani gu hama hakibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubain hakibuga guriga lwagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hakibuga lani bungi yu angeliku lwagu mama hama nani gu. Furumi ya gwari gile harinya gu tikati uribati nuwaku awle uguriga rewarigati. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anabagu tisifiri sandu. Sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno oura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya luhen susu.
14: Maistur, haringa ba lun nibu ganya. Lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
1: Laringa Jesus sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringo, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba menadiga amu weina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringo nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ularinga bungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani sonle buma bayarei danyo, kaba saonle redere. Itara lia la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumo gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba la ringu Jesus hon lani disipulu.
0: A ringa gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. A ringa huma hondu nuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato funagia sugu haudunuru. Uwa tini aba hidagia gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari de luago buri libiri kate. Ariha huma idalia la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego, ani lausun lira, Kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tuti kei aba lidagia. Ahinti itara liya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubau le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, Ani ngaba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumui lubai tiha laruwa inha bungi yufurumie. Aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humi le humate. Hiji ke mele begi hongu demeti. Laulira adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiha. Uwa gaya hamuti li nyen lun haigini. Nariya gubali len hon, laduga len nyen lumuti hirisi nyen bongi nyen hanigi. Aransia nyi huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyan liyabi in hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, Aba melehere gohon. Ibi ni amidi la aryabula shilura o lubala laruga. Ahi ala dari ragagu duanyu. ule se wabanya mosu hagaya. Subudi humai, luagonu la hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulu rahiwiri tuya iweruha. Agago donyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesus ularinye galun.
10: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: Larinye ga wabureme Jesus ulun.
0: Nun furume wari ga oni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru bay li yubi dirilun larinye hau tila na luba, lulega ga dini ali danda. Fulese wabi musu le ladari du bay li yubi diri agonflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanarin hau, luago lichi gubay lan li yubi dirilun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi li lan liyabi li yubudiri, aba melagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya lari ya hauriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo, aba melichigu ni luweri yage ya baichuni luwagu, lasia direi melun la sufri luni le hasufri rubai hama gunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun kala labusen rubai li yubudiri, ani maran seronte ma bahadun lei la bai chu basarago ahinti musule ibidiyati lo aba la dugu kati leburi luti la bai chu loigi ma wairu bai la bai chu le onti lichigu gibeti gibebe aluguti lumagi le gibeti igruti labu gen lariya ha gibeti mabai aluguti lumagi niabia adona kwagu to watu ubowogo ani busen hadina hamuga durun wali la watu ligi lonti nasigun loigi aba onwebun ocha waguni. Memeni na nigi lagumucho. Harita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirau. Isani tuwagu tuguchu. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
1: Ariye gatigin Jesus hon grigia itara
0: dale harihi labure gadun sielo abahariye go lagu lahu ya lahu ya anilige asuserda dati le lafrun suede abahariye go lagu laro gadala anilige asuserda bian go tigi bu hugu yele subudi hamu ti lagu ti ligabre la sansre go dan sielo lumo morgo ka wago ibidin lubai lagu ti ligabre dale gata balun hun ka wago sinyal lubai hasubdiruni katele uwara wabai hungo. Ahi agora gida aba grigia buago aba bidin luma ligibu yun lurdu hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubara ke hachiluru manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara aba meladaru nibu furisu rugon nari hane bon lago mafri dumba di bola nyigia darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
2: San Lucas capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gudunwa lu bungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira, lauson lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwa tun luagu weri timala hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lauson lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha hawe kubaginya son huwe.
1: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba telariye gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teredene nye luwago ni kata. Aba luna bu nile onigirubali ichari. Aba lariye gon. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudi na awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu. le muharu la daga sifiri ligia. Si ati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoro tun lariyega tun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimu leha boidu lagu bongiu. Aba ti lagahi du tabu ti templu, la daga larida guagadu no Jesusu lida.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sigue hañi baña,

0: amisra habalibo, larinha gama é bom, nomada, segubo lidam aba o baro o eirigo timate. Itra luba berece viru inebese hagibu ginsun ha nyumba nye lagu dabula, le inyu bai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
1: Arinha gatiginha lugu giri le amisra habali,
0: tamen le bichi gom aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisipia, ladega hamisra habadi buginha, bibi ubati bafai iruaha. Damela badugun fedo, a misra habanya hagudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danela gambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula, katele, abalarinya gulu hesusu.
2: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Abati larinha go Jesus lun.
0: Nyenye aba wuguri ichi guti aba onwe bu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago girigi. Dale chiluhili oure lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso arinha ka ho amisra ho otia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinha go lago sinya la houdin, larinha ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinha ka aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu, Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinha gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi. Dale lagiru budubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba dila ganyi du liyubudiri, aba larinha gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinha gulun musu lun liyubudiri. Nabure me, adega nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abati larinye gu iyubu diri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lido nufedu, buin tamu ganuba. Ladega narinye hane hun, lagua bain la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadinere gudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarinye gu hon.
0: Sinyati nani gubaila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguru wa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atri baila lagastero lularihe ahin kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere i wadagima na gumucha, eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumese ti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wen milu. Ahin ti arita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le ama uruwe, Aba melona ha arinha galon lo maori bo ha hama. Lo rebelo no lidon darangelo. Itara linha lo baiti. Furumi guara reidaginha. Le migno ti son le luma bai lo la fala runina. Sinhati nani bai la disipulo. Buiti salo. Gama lumo. Ahin le feri dira lo baso ha. Kaba gya u hon la. Ma buidun halime ni lo labu na wagun nadu lida. Ni lo la buidira gudoni muwa lumbu nagwo. Fuiba regalime. Ha garigari guban yalu hagambo. Agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñe gatiguin Jesús hon lani discípulo.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariñe galun luago la shagaru en la onigru tiligi yali risin. Aba ti laguwa no liyubu diri lun. Aba lariñe gulun. Idaliña sakati le ariñe wago baino buago. Ariñe go baino idaliña la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hedibu onigire lumege. Abati le rederon onigiri tiligi ya saminara, larinha galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi garit naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habinye, dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba, abalalagudini le furumiyati, larinha galon, atri nyimba doe runi ni yubdiri, aba larinya gul no doi no muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gul oni guru ti ligi elo anu habi garada nyuruba foresa. Badiga me aba lua guru gu dimisa. Lari gya aba ya lal gudun aba larinya gul no agiya buguya atrinya badu eha. Larinya gul no sa sagu turigu. Larinya gul no anu habi garada. Adiga ba aba lua guru gu gaduru wen. Aba la sub diruni iubu diri lua gu shula lau oni guru ti ligi ya. Lida liga buri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obo aguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumo chun irisi ni lun nye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le maricha rakube lida le mi bebe, maricha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagi afinyera huwago, lule deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien hariya ha. Aho ti magunflirun lau hamege amo, kabagi ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwa rabi lan lun aba, lanugi me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi en hong, iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li Dani Juan, La purici honya uganu buiti le luogo di laruwe ha bungi. Ani son grigia, houcha tiña lu rebelo no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magun fliru un lan, aba letra lida gen li luru dun bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nyaginye agabara hani.
1: Ariyega tigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saraku wendego. Nyinyi ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia. Aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba weyu aba lowe gudeme ti ligia. Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba gine lonwe risiti aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabun, ouna habwe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, kwento buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Aba ti larinya go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga, binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon, hasakri hanya hamuga, larinya gu Abrahamu lo, ahin maha habai hadika gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu, Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada gen hilanya lo lidin adimure hahon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa dan, anihin bilan buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyen uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, Ahi adiga uriba ni bun sedu wei asu li daba weyu, sedu wei asu li abi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferud nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi dihamuga nyure ra la, keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga haringu tun tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, Baiba ahicha barana ha, ani la susere dunya hamoga. Ani ye funagi aba hida ge ayin gu tilu lumusu, dan le lagir budon arabu gien, lari ge la woha o lo nigiru niye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayin ye gariko bi lun, aran se bay neigi, aran se nyubugi me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu la dugni le lubay bi lun. Uwa, uya ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu be laringa bumbi hon lon hadugani, lonti haringa musu mouni tiya wagaya, ladiga lere gunyi lube wadugani wadaga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, Aba hagu oregun lun itere.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lehi ba linha, Jesusu aba larinha gu hon.
0: Hei ba aifu da guahon fadirigo.
1: Dan le houdin luboi, aba hareida gu. Yinti aba hada agen, dan le larihi beilago areida gu ala, aba lagiri gu du lenhi luboi Jesusu, adimu lehena buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muorugun, Lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilariye gu Jesusu.
0: Madisi ya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilariye gu lu wuguri ligie.
0: Saraba. Baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalariye gu hon.
0: Damele lagume seron laru in habungiyo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali laru in habungiyo haganaguwa.
1: Abati lariye guhon lani disipulugu.
0: Lachilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lun humabadinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, lariye wakuba hon, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi. Mafala ron humanya me, ladiga itara ke lari hin aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagiya me gurige halani na dan le nao. Kemi ha lasusera dun lida lidani noe, itara lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garo warigati. Dame haligiya, heredere meha gurige eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi awle waguri garu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baytoy luba, ahi anihi lubay lumege munad me belu rala sagari. Le gurige le arabu be lida awre ligia, magiribu dala lubiyum. Arita kwa huma luagu le susar rubay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubay. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihuba ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hali guduni haniye galun.
6: Haliye basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: aba la bauda go Jesus aba hempul hon do la rufu da hon lo agulunti la hafuri do lubungiu su wanda me feidi rahamamu gai hagura sun la niega hon
0: nyenye meha aba agusere go duti li daba fulasu mine belinyo bungiu lo me bene seligia la uni aba gurigi nyenyongi aba wuri li da fulasu ligia hila meha tumari sagwa yitidi lumo agusere go duti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma aba tagani Lagu sarago da mahati ebele teni ruto larigia abalaria gon longo rugu la usumine be la bungi no mine be hagia gurigi no ke yanu hame me la uri to asa da gudai ni chigu ni jigal tiri chato ebe la mgatiabi gumuli nuguraso
1: abalaria gon Jesusu
0: aniha alaria ku bai agusere guditi le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani go hon ha yumra gutin lo ari bu ve yugo Lalu duba funagi e luba launabunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu hama legibge bongiu, anaganya amu garigi ke inikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, larinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia uwea solida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye di silida ge kada sale beluritu nubun. Ahinti agubur hati lisensu nagumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubarati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea naguti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahi le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugate le. Aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo. Mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahinyo. Hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu. Mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
7: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu bariye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligi elun.
7: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niega lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, Aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigur lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu ha agambu bali.
8: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
4: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinye guhon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banyahuriyu. Ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaruni na hilagu bai gamalumo na saru balida ge owe ni lwagu lurwa weyu luya na bagaridon
1: woti gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimone ahon darugu ati lanichi gu kata ile lani gubai hon danle achil reinali hesusu uburgu heriko Ni amba marihiti nyularu uma amuriha dale lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebei abaharie gulun lagwania la hesusu le nasaretna asigranyige abati laguraha lariega
9: hesusu la tuka bagu davidi kutame nabu
1: halubalu babanya abahaden halun lulamanichu ligie tumalaguraha
9: La duka gabu Davidi, udame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jara falilun, abalarinye gulun.
0: Kapa buseru be na dugun bun.
1: Abalarinye gulun.
9: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibi he bai barihi, arita guadibu, la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kata ile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibe tiye gerige. Lunti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu sakeu.
10: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nerede rububi ugunyei.
1: Abati larari rusake ufurese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
11: Nabureme, nichiga lamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loe somo grigye lawa yera aguni, na ugu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluhali asal baroni tidon muna to ugunye. Lugundun, la daga wagungiye Abrahamu buguye. Ligya niyabi bayu bo wagun awle waguri garo wargote. Lunalu hanya, luma luna asal baroniya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hen lariya gunibri Jesusu kata ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La daga, ayara faday na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungiu dan ligi. Abati larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye lidunhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liyane gube uwagiri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme, lausun lira ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubu diruni atri nyin la, lagaye no kala aba. Aba liyabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tina diisi weya su ligibwa gung bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabin habiya ma, aba larinye gung, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gung bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gung, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya le nyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gung uruwe ilo. musu uribati lwagu guanari gubereru na gusere gudabu kisubuti bubali lwagu aba na uguri deretu gumadi lwagu rede ina lau kati ile mawadi gumariti na lwagu alupa hau lenyi lumuti mabu na guna kati wagu michu gububali ni sensu banku rugun luhamuga lagamu dun dale na giribu dun
1: abalarinye guhunha nyimbanya
0: gidahu mai sensu lwai ruhu mai lule disi bai luma
1: abaharinye gun lun
0: wabureme anihi hali disi luma
1: abalarinye gu uruwe
0: narinye hane hon lwago sunla le gamati li chukuba laun lun le mamati ibi nile luma bai lagida ruba lwai anyeti naga niyo haye be mabuse rumba ya lun uruwe na baruhu manyanyahun afara kwa humanya hilagu bai nigibu ginye
1: larinye larinye gu hesusu kate ile abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulani gu ligia haba haba dan le chilu meme lilidon buri fulasu le betufahe luma betania jerafa luvubu le giribei olivu abalarinye gu humbian hada ge lani disipulu gu
0: heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bei dame le hechilu runye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile hafara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hafara gadei haniaga me luagu busen lani habureme
1: aba hodi aba hadari ru itara ke larinye gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu aba halaga dunia laburinya harinya gahon.
2: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Aba huna bunia harinya gahon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu aba hichugunu hadara gu lanaga wagu burigu aba hawaira gu duni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu Atulehei na hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le jarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, lwaguluwairi gubungiu, lwaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
13: Binima ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli lidaliri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimboya, Hagana go grigi lu.
3: Maestro, arinya ga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanicha ha. Laguara ha palabu di dubu nuaga.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha, hawagulila na fulasu ligia, larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga kama lumon aramu dagulinya huwe ani sinyati harihini. Tiga la chilur balubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lun sinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migri hubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, Capitulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
14: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna ha wagunia.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
14: Kabasa wariaga, awa ariaga lwagu launa hala bungio, larinya wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailun. Awa ariaga lwagu hona hala uigurinya, hachamu ragu badibu wa wagu, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: abati hariyagun, lagu ibidiye la hon, kalameha ona abali huan abadiseha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube igienti hon kala au ubafu nadugi burikata ile.
1: Abalagumeseru Jesusu adimure hon grigia, abalabaudago abahempulu, legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulese hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariyangu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba hariyangu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaruni hilagube.
1: Aba tilaligu daha Jesusu lariyaga.
0: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyagun.
8: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyagun hong.
0: Kati lila bele buruwa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai lariyaga. Dubu le me aube me beresa hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati. Purumi warig le chugari guti lagu dubu ligia, lanyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, haruguduni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufde hawai girigia, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagduni kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. Ladiga masuwe sihati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilaria guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu ge girigye, wairi guti hanigi lau louna bagule hon abahama nichun. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
12: Maisturu, lariye hale Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiyama tuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedguboy.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi. Uwabe amari duni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelunu sielu agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyhanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logo ni la asaro ni lidage oweni lidan le la burha bay libugri bubugati durungu umuti. Larinya harenye logo bungi la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. La udimuri ligia arhuda lumuti Moisesi logo viva ginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima ginya banya. Vima ginya la nuguni bungi sungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nienu sargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi kwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kwa tag daugu wa dururu tu. Busen hagi ya lula busuru hongu lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templu rugu. Luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawe. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furiye gimigina guburiti. Wiri timabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriyu hama habutigu tisudarani gu templu luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun abaharien gu luhudasi luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama abalagumeseru aluha ida lubala ganyala laledere giruni hon damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tilebini nyilubai ginye La dagara wa gduwa mudun le lani na luwe yuru esefuruni abalaringu Jesusu lo feduru lumahuan.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
12: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun haduna gubaluma aba uguri lau aba age dina lau duna hasigari mechilu titon muna tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadare nun sunkatei ki larin egu Jesusu hon. Aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larin egu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lidan larui habungi.
1: Abati lanugu aba veru tau divin luha burugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin guahumei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabin larui habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubu ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu leme nuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama luma ugiabuti ya uguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru. Alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu. Lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba laringu Jesusu hon.
0: lidan arui hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tiku fulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tiku fulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarangi lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele unabu timabai. Le agumati habai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyurubai eiga lua udabula, o dile eseri vidubai. Mafu negele anyurubai lua udabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugu dagwa hon bibirigu.
1: Lariega Simon lun.
4: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayu, barinya gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegun.
12: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariegun hon.
0: Ahinti weto, lega sagutati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagai han le feinte. Nariha hane hon, luagu lagunfli rubala le tariegu beleren ubungi unuago. Abahu duwa ti hada uribatinya. Son le buru wanyu bai nuagu lagun flurinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
4: Wabure me, nuha bia ya fengya.
1: Aba larinya gun hon.
0: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luagu vubu olivu. Ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubai lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida. Mabur ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudurogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, da letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dan le lasa rubai lida ge la furidun, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti lariye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti lariye gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti ba lungurana, au le waguri garoburi guti.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba hariye gu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efei.
1: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba lariye gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalariye guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efei luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati hariga dini Jesusu, abahanuga ni lumi mfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, la niega.
4: ibidi yang tibu giri ligi ano.
1: Malu ti loe gen, aba ya lari hini aba, aba lari nye gun.
8: Hani gu gen ya bugue?
1: Aba lari nye gu fedru.
4: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gen, aba ya lari nye gu aba.
8: Inaru ni lagu lumanya hanya ila, wugiri le laduga gali le anagi.
1: Aba ti lari nye gu fedru.
4: Ibidi yang tinu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora ligi ya, dale aniyo gola fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu, arihe lagu fedru. Aba la rito gu fedru lagu lebu galariye gu bui Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu waha ligi buogun, arihe gen hagaya.
8: Kei buge la Kristu boy le profeta. Ani ko boy ke kala ga yo boy bugu.
1: Aba bari hanabu ni la uhani ego sarago am kate. Danela ruga du boy. Aba hondere go buguri ya weri gutinya. Lida hafinye huriyu. Habu tigu hafadir gu huriyu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Ligi bugin hadamuri. Le linyu age luru du. Aba harinye gu lunyi.
3: Arinye ga boy won. Bugu ya sa Kristu boy.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinya gahun lagu aula mafinya badono. Aha nala gu dagua monu buhubadna migra gu dunhumana me. Narinya gah apa katin hong. Lumang ya kueto nanyura aule wuguri karuwer gati. Luenge longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halu gu duni sungu bay.
3: Bugi ya lubai tilirai bay bungi.
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Hugu ya gu nara gu arinya gahumali lagu aula.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugi.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugni Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
3: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bele la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lung.
11: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lung.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
11: Madari tina duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
3: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai wugadiligi. Danti leharinyagu bailu gali lea na la, aba launaha nilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini. Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, wendegutu kei ladore gu uruwe, abaye launahani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
11: Kuku ya nukbali ugeri lenu, harinye ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinye gu bai luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gedala mongu. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakidali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: ligira gudu bai
16: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, luagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba ya ladimu ne hahon, ligie tu mahagu wa ragun.
16: Dagwa bela uguru, dagwa bela uguru, dagwa bela uguru, dagwa bela uguru.
1: abalariye gu pilatu hon lagu luru wa wayasun
11: katuri patla dagubai madari tinale buna la faru hilagubai na bai chagdali aba menigira guduni
1: aba ti mahaguara ha luladara guno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai tila dagni pilatu le habu serubai aba ti ligira guduni ugir le habu serubai le adarubai loge inyoro guni luma afara hani Abati ledere geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walu, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu, Abalarinya guhum.
17: Urinya Herusalena, ma Yahuwa humanuagu. A Yahuwa huwogu, lumahawagu hirahum. Laduga, liyabi bawveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabu. Hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga. Ainya duga habali isunle lau tidugu webe le dudu hili kabagi ama duga hama laule mabwe hali.
1: Baruti ya ginye biyan gafara hatinya luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe didon filasu le giribwe lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lwagu guruwa hama ginye biyan gafara hatinya hagaya aba lwege lonwere aba lwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lwagu guruwa aba larinya gun.
17: Nogu cheng, ferud na banya. Laduga, ibiti ti hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unhada agen teredera ladaragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
18: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naruni lubay lagu ligye la Kristu bele la nuwa dirubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehere hati ya ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
11: Ahi, haruwe itabubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
7: Ani haa, haruwe itaburi.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
5: Ahi mbuge lubai Kristu vwe, salva gobabungu wa, salva bawame.
1: Aba la denha le aba lu loba la rinye galun.
19: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wadugi bai. Ahi ti uguri le. Madugi ti ni kata uribati.
1: Aba ti la rinye gun.
19: Jesus. Harita wabati no agu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
17: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu. Aba laburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu aragu Jesusu.
17: Nugu che. Derega numoto. Nuwani buha puru.
1: Ke larinya guitara aba lonwe. Dan le larinya bali, habu tisu daragu romana le susir dubai, aba lichugu uwerigu ni lubungiu larinya ga.
20: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyingien, afara haina hamai haniguagun, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lida nyinlinyu wange ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibe linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu pilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, aba loburu gunitau aba gamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lwaga aba dubu, lenyi luboy uwagi lila ni aba abunuti. wandara di veju ligia, luwejuri aranse heni luba luwejuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumesenu. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyan luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuwehu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse heni...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y gemera algún,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Keiti habuli chogulau hagibu unabun, buinla wano fudei, abaharinya guvuguni hagi hon.
2: Kawangu halo helegiu hapehata helain, uwa kia sarali vida joe. Rito kohuma nokule meha lariya gri hum dale kalile gri meha. Lokule rube la susari gulu, ligia leo gudi garu wa lubuts. Lut na ledere gru hama hugu kafigu kia, aba me hata lori logu kuruwa, aba me lasa ru vida geowe ni lokule rua wei.
1: Abati harito gulagu dimure lelarinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuhu, abahabau da guni sun kata ile susur duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan leharinya gubali brikata ile hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan le larihi bai lura gerugu, gamisa rigaru nye u wali ugubu. Abalidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lanigu Jesusu, didon abalirere fulasu giriti Emausu, urua ora ei buguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile susir dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
3: Kansa le wagu bai hadumreha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kliofasi, aba larinya gun.
4: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Buguya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
3: Kagi Jesus era Dubai,
1: harinha galun.
4: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbe, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la sia dirunu wa lulome, luma lu ladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemeni giluagun, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dhamaru, hadage uriya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi, abahutuko won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu lemeha harinya gubi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagu da isun le tania gubi lerenu bungi gu lagu hon. Lagume seru tumange buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan hachili ribai didon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama, lagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harga duni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu da gu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyi ginya adimure ha, luagu brikate ile, ligela chila gu Jesusu hagana guon,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hobrogutia tabugo. Abayet nebeluru, abanarihini le asusere dubei. Abana finyeru lagu sarari la Jesus lida yoweni. Ligia liti gufuna danani le taniye gubelere rubungi lagu Lasa rubala Jesusu lida ge oweni. Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere de nubogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lida umuho. Abatarihi bia angeligu harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga lugubu Jesusu. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba harie gu angeligu hagetu.
2: Kawagu ba Yahwa.
1: Tania gahon
3: baruha mana burema bide tinu le laichi
1: kai tania go itara aba tadikiragu aba tarihi ni Jesus wani halanye ibide tinu lagu ligiela aba tlaria go Jesus tu
4: kawagu ba Yahwa kabalu habai
1: sunti tania go lagu lela oni girbali fuluria ge dimre habaitu aba tania go no
3: Ahi banaga lubai, ani yang kau bayi nuhalnya labi juga, baru nama gay.
1: Aba dilaniya gu Yesus tu,
4: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba taniya gu lu lida heran uhuriyu.
5: Rabuni.
1: Mini lalira maestur. Laniya gu Yesus tu,
4: magu raba nu agu. Ladega mamu dehru giri na lenyeh lubai nu gusin. Baiba, banyak mehon nani disiplu guru lagu nebu gala lenyeh lubai nu gusin, leginye hugusin, nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani ariya gala ni burikate le tu lu taniya guni hon. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, gelen yuliati benhau ladeg hanufu dehawi huri, ligia lebelu nu Yesus. Aba larana mu hamida go. Aba labusuru hon itara.
4: Nye la darangilo hida.
1: Larige lanye go nilira. Aba larufu du niluhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye go Jesus hon.
4: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyage nona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye go hon.
4: Resibi humai sifiri sando. Ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leo bai haniya gamado. Uwa tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen, abahaniya guha hibiri disipulugu lu.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
7: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari ke gerabu. Dan nuhabu lidung loba siambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye, ondra guhanya disipulu gu tida aba amunu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itar.
4: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
4: Dabi bifinga nyahu. Ari habai menu habu, tabai me buha bolidon nauba, masih kira balau li logo afiyani, afiye ba.
1: Abati lariya gu Tomasi,
7: nabure me, nubungi yute.
1: Lariya gu Jesus ulo.
4: Tomasi, afiye di buweto, dadega ari habadi nala, fulai se watin afiye rubanya marihi gu hagiya.
1: Adega yati Jesusu, amu saragu milaguru hagi bugelani disipulu. Lewo bai buru nyeti dalih buruto, laburi dung bai burile. Lu hafinya ru log Jesusulah Kristu be, lelirah bungiyo. Lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
1: Lari gie abaya larufu dagu Jesusulu guahau lani disipulu gulau ruduna legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugni. Lida enu abah Simon Pedro, Thomas leu behaniya gamado, Nathanaeli lelila nakana lelani Galilea. Nirahin yung sebedeo, hama yung biyan hada

0: Ige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Lea bien arihawa. Aba lanigo ni lubeli ti pabulu. Aba lagirego ni lugudi guana regaluma luho bulao. Aba lariago.
1: Larinha recebe risando, logo itaru lubala. Agira guni huriu labure me beli kile uburugu Jerusalém. Aba me, hedere giruni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani katele wagie hama sisteriana. Aba wayumra gu lu bungio lu midi la Jerusalém. Aba larinha gu pabulo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana. Aranseti na mama de gulum, nagira wagun Jerusalém. Aranset na ginye lu nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lu ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wa ubenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Nyudu te hadage afinye te wama seseriye gya, aba haniguni wa agana wa lube aba chipure na girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresi birunu afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu da guni sun kate ile ladigi bai bungyo lida agen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre haluwagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
3: Waduhe arihe basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tin logo Jesu Kristu, anisun hagia arinya gati logo lunti lala sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logo arufu da haba hon sun huriyo haga no banya lida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama gasu logo le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru, mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kati le luba iba duguni. Anyahi gadiri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri uluagu iye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa, ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Luginye uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiri uguri ya hagia, Laruga, aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi, aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha, ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela, leabi kada aba hadagia, lau ladagaragadu. Daleyebe yarafa lila lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadu ni agrigia. Aba harigadu ni pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli, idira wa humawa. Aniha uguri le, leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigia uguriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigia ha mama baya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharga du ni pabulu, aba hadurugu du ni bogu dituwe tempulu, aba hadoura gu ni be na furese. Hafara liye be hilagubu, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigu, aba la chiliru eiba agwena le nyanyi habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Luma kala liduru be. Amu ya gwenye riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bailu wagu tani mune estepo. aba hanigi ni sudara pabulu oyu ohena lui hafaro ni grigi hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi agwara hena.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
6: Hilala!
0: Dala ye behadara alila pabulu munado, aba lariengu lugu mada le hobo y sudara.
2: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengu gumada lu.
1: Lariengu di tibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Leme hadugu bai aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
0: lariya gati pablo lo
2: mama au kuri wao tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nina lu nadimuri ha hon virigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo wago estepo aba lichigu seini lo luho buhongrigia lu hamanisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero curio, aba la riego.
3: Hechos, capítulo 22.
2: Nidujeño, nagubrigu, agamba humay le lumbe nariego ni hun, no egniegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chaguagadu, aba ti la riego hon.
2: Curio au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel naturieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lun, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubeirigu ligabri hadigu ni ugunye beyo. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugu au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lago ruha magarada nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyangu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyangu, katabusa nabureme? Lariyanga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanukude dagu, gamalumu magambu hamuti umalale le adimure habai nu. Aba ti nariyangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyangu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumba iba digni bung. Kaiti marihin gda lad na lumba ibu galarugon galigia. Aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wacul dino Damasku. Ni aba wugiri giri ti ana niasi. Gunfuli ti buidu luma le lurdu Moisesi. Bui ti hadimre ha sun huriu ha ganau banya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi ana nias arihana. Dan la cul dino aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saul. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefe ge chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon, guetoti, kawago badarasa, saraba, Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariyagu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyagu bayinuagu lida flasule, aba tinariyagu lun. Nabureme, subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya, anahanya ha afinye banya buwago furisun rugu, baigwa nanya. Nied nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuriha bay buwago, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadaragu ha afarubalin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona ha badibu dise apulchia hon ha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
5: Afara hamehi lagu bae, maricha tilula bago
6: reha. Afara hamehi lagu bae.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadaurago, achiha kaliki inyo le hagayi, Aba larinha go gumada lo ladaruno a pabulo habion sudara. Aba lona ha abeiche lun ladimreha. Lo la subu de runo a kala wago hagura ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeichoni. Aba larinha go pabulo lo habuti sudara leyembe.
2: Garicha tan san lun habeichu aba ugri romana magusera gdenga hamai.
0: Dala gambu bani habuti sudara katele. Aba lidi aringa lo gumada.
7: Gouni ki ba te lau le lumba I badigani, Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba la rinya go lo.
8: Inaru ni logo Roma na ba?
0: La rinya ga pabulo lo?
2: Aha.
8: Faye iti nasarago sensu lo Roma na na.
0: Aba te la rinya go gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: La rinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lumba I habaichu ni furese, le abi gie gumada? Da la subu di runi luago romana la pabulo, aba la nufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kei busien lubei gumada la subu di runi kala li duro bei pabulo hon hurio, aba la gida runi gringri lue, aba londera guagadone habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti la saga runi pabulo, aba lichuguni hagibugia.
9: Hechos, capítulo 23.
0: Aba larinha go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba larinha go hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bundio chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba larinha go pabulo lo.
2: Lagayo ha babungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lu bagusera gudnina ke larinha go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira ago I lurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
8: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain leleru mbungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinye te luagu sun kate ile. Harincha tisungu bai, aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariago.
7: Ugrile, uwa tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri alisigene, darilu lanufuta do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba tilonhania, lisudaru nigo, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
10: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke rungu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagu bayi. Aba hafinyuru lo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyawen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago.
1: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, Inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga. Hariya ga melu luagu nu timala halig dunni luagu durule ichigube luagu habusera harini. Wagia arasi wabalu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara, aba larinya gu lu.
2: Baruba irahu le lumu gumada, anihi kata ilu ti larinya gu ni lu.
0: aba la nigo ni habuti sudar lumo gumada aba la ringa gulu.
7: Wati adiriti Paulo nu. Aba la muri hanu ma lu na nigo ni irahile bu nyahu. Ani hi nige kate lu la ringa gunibu.
0: Aba largo duni gumada luho bu irahile gya. Aba la nigo ni lu habu guhama. Aba la ringa gulu.
8: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba te la ringa gu irahile gya lu.
11: Beluma Yahuriu, Lidon Warani, Luhamuri Habuma, Lubanigani, Paulu, Hagibuion, Lurudugu, Iutimati, Lunege, Halgadini, Tima, Loguliduru. Mafinera Bahon, Anihe, Haugie, Biaway, Haugri, and Nibu, Haramudagua, Haba Umat. Agura by Luhafaruni, Ilago. Finu and Yalau, Yeraguni, Ligibu Yabunu, Logu Maki by Yala, Matu, Dari Hafaruni Pablo. Gueto. Aran sa inyong hanya, hagura barigunyay, bona bagay.
0: Abati launahan ni gumada iraha ligya agoyo, ariyagay na ligya lun, lumariya gulan nika un luwagwa bagda gulali lakate ila lun. Aba laguwaru gumada hong biyan hadage habuti gu sudara, aba lariya gu hong, luharan saru biyan san sudara luhawdi sesariya ebo, uwar hama irwa wain disi ha hawagutya gabayo, hama biyan san ha tautya efeng. Lo hodi la dengre nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu. Ruli ge dimure lo hachilre guduni pabulu lo mo gumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama la rien heretida gara da tuguya.
8: Lo magiento Claudio Ulisia si lo gumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na la, aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse runu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon, logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lunu lafarun hilagubu, ni ibini lunu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu, lige lebu boi naunaha ni bun freze. Ariya gadi nagiye honha ichu kome liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bayo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu danle hachiliru bay sasaria aba hederege runu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulu Aba laliha no gumadi matigara da, aba te lalig da ha halia na la pabulo. Dante le la subu diubani, do agosilisia na la, aba larinha golo.
1: Na gambo badibo, da mele hayabi haichigu baya biduno.
0: Aba te lichigu dimure, lu lichigu no pabulo, tido palacio tome labu no gubo erodesi, hao onigirutinha.
9: Hechos, capítulo 24.
0: Sengu weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadiri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
7: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, li chigidi nabaye, hadamuri nasarenugu. Alugati ginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubayiti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu guanyenhi, aba lagideru ni wawai lau erey. Aba lariyagun luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inariuni luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Aringa te guinha hurio, puri hayen ben luawi narani la sunle la ringo be territalu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo la dimreha. Aba la ringo pabolo.
2: Lausun nugunda na dimreha nuegin gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragula irumu bau agusiragda, lida fulasule. Gayara tibalgda ha, ahi inalni lubai le lumba inaria gunibu. Kaiburi du suwei gueto, lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglis in huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abu profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu. Aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kate le templu rugularige na luma dagwa gudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wa gunasi ya nyen templu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyen ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagwa hongu wa ja lun harinya guni le lumba ya harinya guni ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigu ya finya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
1: Nagusara gudube uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lu furangu la, lu gayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to hurio uburu seseria, aba lagura gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felesi, aba larinya gulun,
1: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yufesu tulubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
9: Hechos, capítulo 25.
0: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba launa bufesuti luagu sesaria la ladangru wa pabulu, ani haritogo la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
12: ligia luntu lubai hodi haweirugu timabanya hida agia sesaria uwara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lau fesutu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebele rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, Gama lumo siyati harufu duni lagu inari ni nale herinya gube. Abati larinya gu pabulo lida la dimure haluwe gye guwa.
2: Madunga gini na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templo, ni lung uruwe sesaru.
0: Kaiti busien la fesu tu lerederu buidu hama huriyo, aba larinya gu lu pabulo.
12: Busien tibusa bidi harusa len lung nagusara gudundi bunyi.
0: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
2: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madunga gini na duru hon huriyu, Aya digad na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegnie, me bere segunti na nove, ay uwa lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinya wagu bai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun,
12: amuria hadba lubai gya luruwe la agusera gadabu, baibuga luruwe.
0: Atiriwe yu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Fesito. Ke reide iha bai fiuwe yu nye, aba labahu daguni Fesito luaguti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
12: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigutia liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia durni, Aba nariya gu hon logo magabori lani luru du romana luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichubwe liduru ligibuye. Luu ganyara la ladimurha luwe gye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagwe naritagu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muwara du la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugu dini pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
13: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
12: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
12: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei nauna halilu. Kei ti uwa la ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyo, bigibuginyo ti mauroi Agripa, luu baligu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu luu nona haaba adan ruti maria kugawu kala liduun ube.
9: Hechos, capítulo 26
0: Aba ti larinya gu Agripa luu pabulo,
13: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uaguwe hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagari du kai me halarinya guni hon wagucagu du sugu bai du hanyu le hadiga wagum bai lirahin israel aguda batinya harigini lagum fliru dimurile ligia hahu du lagum bai lubungi seri biha mei weyu aguariabu loige meme meni guni le hadari da huriyu nidurum urue agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya Aguan argu, harita guatina meha luago luntila, neibahaninya ha afalaru balin Jesus Nazaretna. Anita ralina digni uburu Jerusalem. Dati na sarago hada angelani gubungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubaihabu tigu fadri gunu, anidan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numutia lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi ya finyetinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti wabruhamu warugunsun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu, lida evreu, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu, danle licha agun kiki luagun kate igagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga Narufu da gumbai nungwa bun lung beseri bidun nung. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lung befege chagudini hagu lung hebe la haibugun lida luburiga. Lung haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labu gin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu, ferudu na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Itaralinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purji ya hon ha damasku banya, aninyega tina hon, lun hasakari ha lidage hafigo, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigun kate ibuiti, Ari huwa lamga luagwa sakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Ligia lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagwa Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unabugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu luago lari gin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hada ange hilanya lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubai la larugonga luago ti asalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariega gubani pabulo kata ileburi lida la dimur ha loige agua. Aba larinha go festito.
12: Lulu halibau Pablo. Lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
2: Malilu tinau, gumadimati, inarni le narinha gubai. Aniha urue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa? Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
13: Samina tibu san, bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufuresen.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubu wagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Larige larinya gu ni Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadimati, uwaratuma Berenice hama sunha yubayanyei. aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele haringa ti hamogwa
13: ugirile madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
0: aba lariego aguripa lu fesitu
13: lunhamuga mamuria halabu girile lun lagusara gduni agustu cesar gayara ti hamuga ligira vagdun
9: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbito adramitiogian lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le ledani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu den chaba ila weyasule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti suda ragasu lawle lariaga bay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba adale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
2: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Aniferi di wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun teferi dirubala ugune. Tuliga liaba lani bungu yu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umba ineseri vida. Lani ya hari angeli ligia nu. Manufuta daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa Augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu yu. Suha tida ba yagune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei. Lania guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luagu aweyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu. Aba hasandiragun madulugu luagu achilreina wanyalan luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru kiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba laringa pabulu hong sungubay, luhegi, laringa hong.
2: Diyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hong lung hegi, lichuguba ere hong lung esefuru. Choro numuti hong luagu uwa bain la ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni Pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai, aba te laguba chagono, aba leigi, aba harigu duha hibiri guraso, aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubu biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubu luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kebusin lubu habuti sudara gu. La sefru ni Pablo, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachilri mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara lin hachilri sungu bay mu warugu sefonyo.
9: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Ligia wa subudiru ni luwago mali ta la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru no grigia ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
5: Mosuwa la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weriti mabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu walubion. Sariwi lawa buidulu wago uruwa weyo. Rung liyanti lugushu pubuli low sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungyo luwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da la tilribay dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle we megerubay won lu wawoyesun. Lari ge iru hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriye na ugune ituguye. Yenye no hayawa biyag wairu wa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugo sirakusu. Aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiya maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribu iposuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bay iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lung uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lung narihinu luma lung nadimore ha hon, ladiga luegi kate ile huwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulung,
3: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyere gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiyate luago le laringa bai pabulu, hibiri, mafiyatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa gwa pabulu hon.
2: Lige laringa gwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Harihuba gamalumo ibidye bai hun kala lila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri chihati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
12: Ligara da Paulo, hon Romana, capítulo
0: aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum, hugu ya lani gubungyo, haa gya nauba ya uburu guroma. Aba eseri bitu tilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau lo nahanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le aga nauba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyu, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumba iha subudirun, luagu luenri netengiruni nubungyu te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun na nigi apuriche yuganu lagu ti lirag gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun na fareha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa, lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya, lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti naubadina, Buset na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumage lagume seha, Lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungyu.
10: Lerichagwa bai, laula fia lumun labaga di duba.
2: Ariha umuti luagu abriha la lanari meliganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihi bay lagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburi kate le la digu bay. Arihu ali furangu luma ge lagume serung ubo lagu bungyu la ligia la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya lagu hariba. Lugundu la usun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubara ge lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lu bungyu le wairi gubay, le mowe da dibay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate iburihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari dun wuguri, keisi lubudubu. Itarameme ginye igira hamali wuguri ya hayusunu wurinya, lun hayusura gun hongwa, adagwa tin wugini yakata iburi ni busi garid na tihamagwa abati hasufri runi la fayeru ha hafigun hawogu kaisi tima busa irun hanya la hichu guni liluga rubungi ulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu ijeri habuni gimugo gafara hadi la nigi wa vuribu ijere guni ibibuni marasu ol-
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: یوها مونه دگنیه بی حبیتی ها رسی بی همه لسینی تواغو هنگی انی لانی رگنیه بونگیو سیفیری ادگه لیرا سینیالو موتی لورو دو ادگه ابا تی گریگه لی ایتره تی گونده تی بونگیو لاو ماما امو گریگه.
1: Romanos capítulo 3.
0: Keisita la linya lubai halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama o luegne heresi biruni seini tuago hostano sarago linya anigibe tiginya lebuna furime tikatai rulu mutibungu lereru hon huriu ahanya nyenti hada ge huriu alogu aduti afinye magun flirumbe funage bungu lao lereru ladiga lira mama linya lubarage lira lagun flirumbe bungu lao lereru lausun maraso algo hamasun grigia ubogu tani helereru bungi
2: baba gudu ba krisi rishati li dale bariya ubi ani bui du bai bafru du da mele baba sira wadu
0: ama ya alg dahani ai seribi lubai wari ba lun la rufu ni lagu richagu wala bungi kabage warinyega maricha tila bungi dan le labai chuniwa nadimu hanyati ya kaisi grigia mama linya lugundu luhamuga maricha la bungi ida linya hamuga gie lagusi ragadininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungiu kati wagu larinya wagu wagu la ugafigon wama lun ti lubai hamuga la degun uribani lun larihini wale buidbai anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha anihen gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa ida linya gie Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
2: Uwot niyaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uwot niyaba ahwati lugufurandala. Uwot niyaba alwa hati bungi. Turikuwa ya sungu bai. Nyitu ya liku feriti. Uwot niyaba adukati le buitu bai. Ni ibini aba itara linya hakuleru kuke aba umuwe hole ure umuti marasu wa lugutu hanyeye aramu dutinya tupaisi ni hewe hayumulu uin linya hayumulu au inyara wakuni luma mabundani furasa si hakuti liu hodi afala gringu luma igali kuulida mehemeli ani ibidia di luma lani na tarangi lakum marita kukubi tinya logu linebe wakungimu
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lung hama ni chusungu bai, ani abri ha hagia me sun, grigia labu lagu sera gudu bungiu. Lugundu ua bai niya bai rederu ti richago ligibu ge bungiu, loe gen rigi ladigin ni lelu bai bai luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won, lagu gafigon wa ma le seribida. Gama lomu bogu din loe luru du, Arufu dalali bungi uon ida linya la laricha raguagu duniwa ani gayara ti warihini lida lilurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigini bungi lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumu lau larini bungi u richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi u, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba luago Jesusu. Kaiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun hagabri, gumugu ati. Kage wago, mama luago wagunfliu ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungiu grigia lau hafinyeru. Mama luago hadigu ni le lubai bai lilurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi yu, le arichara guagu du balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostarun lumu miresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufu ni luagu mebegi la luru du gueto, uwa. lubaga lida warufu dunya lwago buidu meme la lurudu ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubai bungyo la wafinya no lwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Luwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini lwago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lwago rula asufiru ni guraso won. Rulugia guraso derebugu, rulugia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai ilu lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga longwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu harufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagwa gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati lwago wesefuru balan lwe liganyi bungyo le lumbe labriha hawagun kafigonti lida me lwe yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyo lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati lwago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyo lidon buridan le. Lida ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungyo. Itara kei lida ge la meha aba wagiri le belura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lida ge figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubara ge meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira luma ge meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lwago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikeisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu lwago lifigon abandigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lwago lugude mehabu abandigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni lwago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun inaru ni lwago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lida ge Jesu Kristu. Itara kaisi lida ge la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lida ge la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subudi abubai lulurudu, subudi humali luagu, dan riguni la vinwa gili aba grigia, ligi labu yin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutu lurudu labu laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha rului lurudu le, ichu gubarun labu gia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. ani gayara ati tamare don luma amu bogari madugunto agabara hani itaraginya huguya ni duhanyu la lonwe kristo friha don labu gnyeginye laguma di halelur don moises keisi wuri to hilar tumani aba tamare don luma amu gueto lani hadun kristo le asaru belida ge oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyo sun suri nagubai La diga dam meha lida gili figo wabagari. Saribiti meha lilur du Moises ilun lagago du niluriba aritaguni wada. An iligria kata ille anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gueto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labunye lubafu. Gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyo lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadhali. Wanya guba lubai ti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bai. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu ginyebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumutu na lidon oweni lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie aba leyera gunina lun na digni levuribabe aba la nugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie Sando ti lubai ti le lurudu bungyu lidangwa, sando ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu, ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figou. Uati gun faranda nani kala susere bay nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubay nu. Ainti le lubay, ma buseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na diga ni le buidubay, sinyano muti ya diga. Ma diga numuti kata I buiti le na buseru bay na diga. Na sigida diga adiga I uribati le ma buseru nubay na diga. Ainti le lubay ma buseru nubay na diga ligi na diga, lida linaru kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busena na diga ni le buidubay, Uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu. Againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe. Le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe. Le anegu balina lidon oweni. Bungyo gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyo. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma lilurudu bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9
0: Inarni nile lubai narinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu kristu, ani meyeha tina, Aniega tumuti na nigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru anisunwa da inihe ila gari titida na nigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni disenyu lue kristu ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu. Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyubay, legin yesunti bai gabafu, legadina ma bai lun linyuru nu aliri, lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunyo lago magunfliru la, lani bungyu farama seihon, la diga wagun israeli. La diga mama sun israelina, lani gu bungyu letima timati. Mama sun la diga wagun abramu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, lun abramu.
3: Lita gergi ba isaku gatuga wagu bama.
0: Mini la lida, hargi nyanu la, agura houbanya lida ge furama se, la diga wagun banya abramu, hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furama se le lichu gubai bungyu, lun abramu.
3: Niebi ba dame na chudu dali kia, aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
3: Hisete meha hakogu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, La nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muara la bungyu uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
3: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirigu lau leunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
3: Nadugi balibu uruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayiti bungyu lun le labuseru gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweniri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru ugayara la rufuduni luweniri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweniri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie tunu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya waguwa hon.
3: Mama nani guhugui, nyimba larinya waguwa hon, lirahi gubungyu le miwa bae.
0: Ainti hawagu israelina, ha meme huriyu larinya har Isaias.
3: Lausu gibe hama ladika wagu israeli kai sagu la rubeya fiyuru gubay hada ya salvara. Lugundu lagufu li rubay bunyu lereru ligibu wagu sungu bau lau lufuresi.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubu le achugera guagale sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: ni duhanyo kate le tayuma habaina nigi ani le wago baina yuma na golu bungi hawago israelina lung hasal barubala ani ga tina lwago hafule se lwago ani hin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi gama lumu mama ke lubudubu ibidi ati hon ida linya la la richara gwago dun ninya bungi grigia lau igabri le habuse rumbai halwa ha haricharagun madinga hamai le labuse rubai Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ntaba luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi kapa amudia selu kaisi gubai gubarele kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
3: Kaba aradira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi lago sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
3: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu kuriyu hama hama abain kuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungubai ani fulesa ilumutia sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
3: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
3: Wabureme, kaa afinye rumanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu wali hamala lilida sun fulaswa. Chiluhali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Namegde gudubadun hatiga aba nechali ha mamanani. Nagainda gudubadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
3: Dariha matina ha malwa ha balina. Rufuda wako na nungu wa hongu haa maangu kathaba inu
0: Abe larinya guhawagu Israelina.
3: Tulani muti nungu habusuwe yu hongu grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos kapitulo 11.
0: Ani igat nati gweto, mahali funasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
3: Nabule me, afara guwa hamaha profeta. Gringu wa hamui buli ibani latari. Auru gali erede la hada gibani ku. Anibusia tiyage hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
3: Wanu dirata na sese mili ukri ya nubaru wa. Hama ahu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. hahibiri dereg dawaru hanigi kai sitarinya golerero bongio
3: adega lumati ya bun yuru dereta hanigi rudi ya gole mani hiti hum ariga di gole magamas itra liyate chidu mutale
0: ariya gati davidi
3: daraba golam wa hatne rusada lu hago hakidu lu hasufu darulam wa hago mari hamamala sefuku wa lamu edunye hanaga lusunda
0: Nalga da hati gueto, lao hachugra gun hurillo, haigua tiña funasa, sunsuina gubay, mama liña, lubaregen lira, lao hamaha un hurillo lu jerezibiruni Cristo, hayabi hamaha bain hurillo lu habihubay la asalbaruni, lu hameidi gudunina israelina. Ainti seribi lubay duro le hadigubay hurillo, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubay la nugubay, hachugra gu hong hamaha bain hurillo, Buiti mamba ilubai tilelumba ilanegni hazalbanu sun hurio. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le mamba bai hurio. Ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai hurio. Wairi tilinsi ya nuwadig marinu. Busetna luke meidi da gudninya nirasa luginye hazalbanu. Ayen ladiga lubai lamaharu bungu hon hurio. Hayabi hama bai hurio lun harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itera luba keisi asaruni hadage hilanya. Ayen derege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyo wagua tuto idagine butiabi faintuguya. Ayen gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya gine tilimu. Inaruni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itera lian hiabi in luga bara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buiduti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun le venye guame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubei ti luenri lareini bungi, gama lumo deregdati ginye, deregdati hon ha mafinye banya. Areida tihonha afinya banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lunhafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya lemaba ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha Tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui. Lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun. Daririgu dame legumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame lela susere dunlira aba meha salbaru sun israeli na. Lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Lebi ba asal baraguli sioni, aba melegida nuriba ni hata ye nani muhakobo. Nihaba ni dara tahama, dame lea negida ni hafifu.
0: Luagu gano le luagu ti asal baruni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lelichugu bai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lunlani guhama, Lani gumeme banya, huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumo gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto, ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao, sinyati wasubudiru nilisamina, sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi ya ruha libaisomu kate lubungi furumi ya lun leresi binufaye tilarigi, watiniaba, luma ge bungi le abi sun kate, ligi ginye ag da habalin sun kate, ani lungwa ginye la dige. Weirigu ni lubungi lung sun da, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tijuma ni dujeño, lujetere gira guhungua sun suina gubay lubungi, keisi adagara gdini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe ha bagari du keisi lirahanyu bau le. Lubara gien lira, sansi gume ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri ha bagari du. Itara luba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Ani nye gatina hun, sun huguya. Lung ua la niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubara gien lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boibungio lung. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanio lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, aumia guena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu aumia guena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lung cada aba. Ayan rukali lubai bungi ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan rukali lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun, falahumi le buidubai. Lunti hisi gu huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gu huma hungua, inebe gu huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigini le huagubai, Gagura su huma dan leha sufrirun, furiei huma etengirei bungyu sumada. Iderago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hayahua hama ha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungi.
3: Au lube mafaira yutu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinyaga tiginye bungi.
3: Ahi lama habai bagani ruba igi ni hon. Ahi magra gu habai ruba duna hon. Itara luba badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungua lun la ganyi iru nibu vuribani, lubaregen lira ganyi be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. faye hume ile lunti ha faye ni luagu kate ile nyumbi bai hong bogu diginya loi hageira. Gagamba di huma hongu madi matinya, ruhu guyame inebe sa hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige ya mariye kia, maafara hapa, miwe hapa, mariye taba yene logu ni yaba, mawa madala kumege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubayu.
3: Hise la grige bila dikumu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda, danhali lun wa gagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu, Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafine, maigi tinya ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am. Ahen eredera buidu auriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha yaaba hempulu, anyahin grigia uairiguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degi en lulichu guinebesei lubungyu, legi bay furume guaru kate, legi ni lulichu guinebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia, le megi bay ui, lun lichu guinebesei lubungyu la degi, ruti gin etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bay legi segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Kesi tarinya gulere nu bungi.
3: Finyut na logo ibaga ni tiye la ria gogori. Luago haku drogo bala sun brike ni gibi ye, ani gufe se te ime sun ye ni bungi.
0: Kada lubai tiaba wadage, lagu seru ba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uaiginye bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ro ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyu. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye magrincha gobei luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate lebeigibe inaro ni lauharuma la sun egin ligibwe bungi levuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo buiti mate amuga lumegi ba uvi matu divein madig ni kata le achugira guagudutibiduhe biduhe o labri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la lafinye afinye ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligibwe bungi Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakatei lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago vichugun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburi houbei ti dalerenu bungi lun.
3: Nugushi, aburi hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi da gul lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali vichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyu runiwa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei taniagu ni lereru bungiu.
3: Legia nichibo lubai uwele guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu uwele.
0: Tariha negia lere nubongyo.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwenyo.
0: Tariha neginye.
3: Su necha lego su fulasu alawa hahumwe na borewe.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubongyo.
3: Lepi pa apa lapigu wabu hese le lube lakuma dirunia necha lego. Ani emenigi luagu.
0: Bungiu, le ichugumbali emenigi ni won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luagu. Lung bunyo huma lau emenigi ni lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungua luagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu titagara dato luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungiu nun laulareini. Lun eseribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. Eseribidun le nadigubai na purichia ni uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gule. Lun nadigubanya la hama bai huriyu lun bungiu. Lun le resibiru ninya keisi devesei le auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu gebu natigunda na lida eseribidun lun bungiu. Luago lugunye burikate le ladigubai Kristu guanarigu nidange nadimureha. Lun hayabi hamabai huriyu, lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau lueinamu buriseini luma buri milagru le nadigubai lau lubafu sifirisandu nida. Lun nanigni hamabai huriyu lumu, lau igabri le hostagdanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobuagun iliria. Itara linya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungiu.
3: Ha magambu ni haji ye bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: La diga neseri bi dunya la lun Kristu li da amu fulasu, sinyagi li lubay nidi bisidon. La usun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigime luwegin obo le, ani kei lumagi la binadu na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahi gwe to, Neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, Lunti gienti hidera guninya afinyati ha maamba in huriyu, afinyati ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara don numa lida afaguni afuri idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyon febe wa duhe luegni Kristu to eseribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lun tila la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tidera gun idera go taad na gini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon ani mamarigu au, sungine waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuigania ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuigania lun numada epenetu lehinsie bainu, le furumie biafine lutilago Kristu uburugu Akaya. Mabuigania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabuigania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuigania lu urubanu kwa pana lida wawadigi marilago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuigania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye lago Kristu sarago weyasu. Mabuigania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuigania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya lago wabureme. Mabuigania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabuiganinia lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuigania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuigania hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuigania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuigahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntian luma bule me Jesu Kristu. hongwa gwana rigu heseri bida. Heyede ya tigirigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houseru. Buseti na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterus yu, le aburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhenyu lwege wabuleme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, le gayara be la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva orni le napurici abai, lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti, wa salva un lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lo bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Lau I Gabri le, uati ubafu lida ge la lichu gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada ginyabanyo liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwe ina regula nege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidege, Kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefanasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lo ilagida no lida ange la nichi gu lonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun, ahin won wagiye le lumbe wasalba no lubafu bungi lari ha ne tida lere no bungi
6: nagri che gube ni juha ha tu konya au nagri ku ga fren de fren de luni katana
0: kati un hula le chube au ole arufa da habai le lurdu moisesi ole la gasigne hadi balin burikate le lan no bole adiga lali bungi le chula ubo le lun libidio niga me au lugundu linda.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Au lida bungyu, lichutima au sigulau sun lichu au le ubowa gubei. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigulau ere le ubowa gubei. Niduhanyu, lunti hasubudironi luagu wahali la bungyu hun, lausun mibe hama hida ge chuti hau segun ubow. Ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubow, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati luwaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniye guni lerenu bongyu.
2: Lebusinye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu lela tibu be Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo dan meja le nidi bai luna dimule jajun, luagu linare bongyu, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napulichin luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Dan meja le nadimure habai hun, aba napulichin ni lereru bongyu hun, malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bongyu sifiri nadimure hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme luma ge lubara ginya la digni ubow. Hati gumadi matinya lanna ubow le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ni meberu gilititu ngangi grigia. Ikiye buri laranse ha boi bungyu,
1: aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age la rita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi. Loidi ge sifiri la lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate la lida bi bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
2: Kaa gufuranda hamali weli sandu na bungi, kaa gayara abuilarufu tahalu bungi.
1: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
3: Primera Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu

0: Adun nala lun lemeni gitu liyubudini luagu. Ahen luegin en nobadina. Mawairiti nebere serun luagu ida linyala hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna. Ni awa nadigu. Sinyati nariyegu ahen buidu lubai neseri bidun lun. O ahen imihen lubai megeiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lun madunu badin nala. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu. Nadimu ni habai hun luagu burikata ile lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamo. Magrabu luma madaira guni uribati hauseru ni wa grigi mabati wa weriti wa wadigi marila wahabu dari lun labuchadu wa wagu dan le hinya raguni wa aba wabiniru ninya dan le weiba hon aba wawanduni dan le hadimuri han uriba wa wagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamuti wa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigi Mama na buru hanyi le hun lun hanegu pusiganu. Na buru hanyi hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun luagu wasalbara gile luga yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Ligen ona habali Timoteo lun lidera gunu. Niro hinsi yeti nun, legun fuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi ya finyeti luagu Kristu. Lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midi badin la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu wa tungu hagi ya adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihi la aba hidangien, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gidana li le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humayugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dami len lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini agana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na besefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni. Le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba ni garada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu ni ubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubo wa guginya. Le nabusa irubay narinya gu hun lumondara gu huma luma ni aba le aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati o udugu ati honguari wa o marasu wa luguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wagu nagusera gidanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sahun luago wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kamegi haluwa ha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu haa hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti maati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hageindagu luegi. Buiti maati lunhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatu maricha iweru ha huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala haa maricha bai lida larui ha bungiu. Meye da guag da huma hongwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahi hidange itarahinya meha, ahin gueto chibaba li hifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwa ti gayara ti nadigu nile nabusa irun inare ni lira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungi egini uragirugu gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia ñiŋ bi tiɲa lu itara haba la kei aba me ugubu tari hara lerenu bongi
2: ayabi bambiya gbe nu itara hama kei aba re gugrigi
0: gama lumu le ondaruti lumu kristo aba meme la sifiri lumu anura huma lubaiti lo ya horuhani furme gwar gamu figo le hadiga grigia bogu di lo hagubu la diga damichi anganya ha ederegera gutinya hongwa lunga horuhani hadiga ya figo luagu hagubu gwanarga ibidi tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburia me wagubu bungi laburia me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigun ilu bungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagubu iti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun lun ginye tagamari dun wuri sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfiri uvuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uvuri luma tumari keisi umari. Mama uvuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama gine uvuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira. Lunti ya hayusura gung hungwa, luwai lasi nyaru hagda gung hungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gung sungrigi ya hungwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga luherederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginya ligiru nuvuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau kristo, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginya mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu kristo, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubadina lumari to afinye bau luagu kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegine laubadina tumari le afinye bau luagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai luagu kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyo lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lafinyeru lagu kristu Gidali lui lubafu figol lu le seribi dun lua bude me Jesu Cristo. Itera me meginye, le meha mao be idamu ni lu aba grigi obuagu dan le lagu lubai lu, li damu hali Cristo, li gia li la bude me. Agani haladun bungiu luago onwebu ebegi, migira huma lu hanegnu buginye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungiu. Itera linya lubaiti ni duhanyu, reide huma li gibugye bungiu, Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lida ge lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigi ya kei lubai la dega aburi lidere dan le gada baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai malu gaba bamariidu, gamalumu ahabu amariida mama figou, ahin ginye amariida aba niburentu mama ginye figou lausun lira, nyenbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyagu, murusun gali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya Lunti heseribi du lubungu tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritago lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri. Lalita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun, amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu, lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dando la utugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gon luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribidu buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseribideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, marita gon gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, Lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la aninyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai haritagua lagu buidu la gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma mama figou lira aninyahin lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida haritagun lagu mon lumuti la lun tamari idu harau gayara tihadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lun michugu hamanu Harau lun tamari idu. Halu baiti ichugutu harau lun tamari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamari idu luma le tabuse irun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri. Nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwegi ni le adagara wagduti hon gwariu. Inaru ni lwa gwini hin la subudi wada, gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi lao anangu ni ungo, ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa gwini hin la subudi rum, ibidi nyegi li regulinya lum keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lu bungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ki anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseribida abar gnye gnye wabureme le Jesu Kristu leida gnyebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigu gamalumo masutnya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinyatnya egini ligia aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu inarani leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegini waigini mariba duntima wagia me luegini maigini wama kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le kai hamuga gweto buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu gurikate le nyei la nagiba gurasu buago lunginye leigini lidange egini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longe Kristu dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontura Kristu ligia ahen lubei nabiri guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglebe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugunu wama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kage sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida liliburu na lurudu.
2: Michi kahuma abusa de logo liu mabulu baga sultane muwatu maridu ina lefre honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efre habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainu andaha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa nda haa eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya larinya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricharle. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun. Lugundu mosu na digini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichugubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. मार्ग दुंगा नै निरीचा कैसिया पुरची हाती लाउसु मामाना लिदामु नि आबा जाऊ बोवागु रुगु अदन नुंगु हादामु में सुंगुबे लुना गाई रु सरागु ग्रीग लो क्रिस्तु दान लेहागाना गुना हुरियु आबा ना दिगं कामा हुरियु आउ लुना गाई रु निन्या लो क्रिस्तु दान लेहागाना गुन्याद न ला हा लाबु गे बाय लुरुदु मोइसेसि रुगु अदन नुंगु लाबु गे लुरुदु लिगिया लुना गाई रु निन्या लाउसु मामाना दिन ला लाबु गे लुरुदु लिगिया Luna gani ru niya ha mama banya labu gen liluru dun Moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagiya. Lausun, labu gen yadina la liluru dun bungi. Kei labu gen yadina lubai liluru dun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, apa nadigin kai hagiya, luga jara la nagani ru niya. Rugwa tina nungu wa kai si kada hawujeri, grigya luga jara la neseforun fiyu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uni nu, lu gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lu gayara baila haganyi runi le debe ha bungi hun. Sunha aranse habanya lu hebeluru lidon huraru, hauchatinya lu madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gudini hahurerun. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuiduni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubaigie, Neferi durubala larigne buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lidagi abameme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lidagi abameme duna ladiga lidagi abameme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati. Kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si tania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyoni grige heiga luma ata. Lari diye aba hagoni seru adagwa marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mollu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragu niya hilagubai. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won. Wagia lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu baiti haritago bai luagu diregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigil nyein. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhin hisinya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigia gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egini leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama nariye gunya luago viva hama guario, mariye gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wa gudubai hong sigulau amu uwi. Le nariye gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hong guario, hong mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidangi likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidangi hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudini wabureme, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuju lala nugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagagu dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, loihadigu damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti luboi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara luboi nitu yetengi luni lubuingi ulogo le nejibuni. Kaba gia uago hatimuri hanuago loige nejini le uago we nichi kasereme.
0: Ahon luboi tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda araguagu duninya sungubay lida sungkate. Mamari ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finya tinya. Lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri. Mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sunkate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sunkate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gu lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burhan ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi honderagun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le honderagun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honderagun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan eigi ni le la nigubai. Ha sinyabai ha nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata, ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu, kabage narinya gahun luagu lira. Luntisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nalibay hun, luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame, aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene derege lupu ilu agu kufule si, adika memi humu ikate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le taudivayin to, Lisegni i seri le daro di bungi huma, le asciò lo ruo per la unita. Sago me hatu di, adegu me lo marita con nuova.
0: Itara linea lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, guraho guia me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fein, tu guia, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dugunya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. lugayara la videra gunia sungubi. Añahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Añahe untia lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri recipitia aba afinyani, lumaginia meme sifiri sandu ligi. Hibiri recipitia ubafu lun harida guaga de sanditia. Añahe recipitia ubafu lun hadigum milagro. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginia. Hon hibiri ruti ubafu lun. Hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha abangirigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Añahen ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le ariña wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada girigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungiu nadagi meitinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua humalu bai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimureha bungyu hayumlu uginye girigi. Le adimureha tidimure buristerencha lu bungyu ladimureha mama hon girigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati luay hasubudin girigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu. lon lichu gun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu arigunye le seribida. Ahin ti le iyum lugunye be la dimure ha bongiu awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lung gabafu huma sun huguya lung hadimure ha dimure terencha gama lumo busent timati na hamuga lung gayara la la dimure ha bongiu iyum lugunye. Lugundu bui timati lira sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubai rigarinya wagua kala lila bai dimure ligia lungayara la hawan serun tila na ligilisi. Lige lubai ti niduhanyo, aha na nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata, aha na gubai rigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi myonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa niaba aranseruti lunlidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa mania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudirunu kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun, lida dimure le gunfura andawati. Kayara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kayara ti aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la nadimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugye terenki, ani ni itara nebere sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guwena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugugine, aba lebelur aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe se ilu bungi, aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahu de ragun lubungiu, nyembanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimori hani lida adimori terencha o lafuna guagu duni wa adimori hani ligia sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi dan lila adimori hon lida adimori terencha bianrigu hama grigia adimori ha o urua ani aban laginye adimori ha lung tigine anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ain ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihin ain luma ginye ti lubai bungi le anie wagubai lumu mama la luma ginye ti Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun grigigo, lun tilama nichun le adimureha bai, lun lichugu dan lun ladimureha. Itara, sunhuguya le iyumlu vinya bai ladimureha bungiu, gayara bai hadimureha aba, lun hafurenda iru sungu bai, draguhuguya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimureha bungiu, lun tihagda gunhungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamu lidagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatina. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo voi lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimureha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigaregu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende nali be luago wa salbara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larigye meha longwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida tibungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai gien Kristo lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati uganu lewa puriti habai luagwa salbaruni, malati gien afinye ni le huagube, lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia, lugundu anyega diwa la luagu saragda lani bungyu Kristo lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristo masaru tiginye.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Wagu bugueto libe lugubu ada le lana ubo gama lumu la chile babeyu lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo le naniya gubaini duhenyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo wagona lidon laruja bungyu cielo lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni Busent na luha subu diruni kate ile meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Ilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasan sira wagun ha. Mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe la nyaladu, la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gongwe dadibay, la sansira guba lidon le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le gongwe dadibay lidon le mowe dadibay, aba meti la gunflerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye li luban fowe, owe ne agayge bubafu luba ganye li, agayge lidir agay.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lo bungyu luago la ganye raguduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere dera gunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwayi na regulida luwadi gimari wabode me lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luego londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasagiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyasun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan busent na neredeiragun fiu da huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insi nyehabuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon luma hon sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha muti le mega hasi nye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya guraso nun. ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungio, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, auna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gung digida gung hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digidago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubay lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu leliru bungio, le meme wapurichi abai hun, au silubanu luma timoteu mama aha luma ua larinha gubei sunwa da la degni le larinha gubei lina kristu la gunfira sun le frama se lubei bungiu hon lanigu lige le bubei warinhagu itara la dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri jesu kristu bungiu edigubei lun diregdagu wama lida wafinha luagu jesu kristu lige anua dirubaliba lun beseribidun lun sungua luagu rula li lumakun wawagu rula isifirisando tida waningi esse é choro ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni la degaregu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ai mama lubai linha aranse tina lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinha guhun ani haba hafinyera la dega deregda guadun lida hafinye. Busenrigu tiwa videragunun l'ultima lagamon du Kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinha nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina, la diga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai la digan saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugen kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, la dega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana guwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu luagu ti Kristu. La diga mitara atiwa keisi arufu da hatunya jeti ya haa asanzira gubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inairu ni keisi launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate ilehe genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridun hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun girege asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to la burha Kristu guanarg, abagara da tuguya to, aburu houbun, laulani bungyu leyuma bay sifiri, mama lautinta, anitida hanigi, la diga sifiri wadagiman rigia, mama luago dubu. Waniagu vali le, la diga hemenigitiva, luago bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafutiva luni kata la wani wongwa, sun le wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afarahati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichu guni hon israelina. Nyenye nyaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri gu niliabi lurdu le asia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gu uganu lela nagu bai sifiri sandu uon luago wa salbara gule. Ain weiri lubai luweiri gu meha lurdu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gu uganu luago wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu, ligibu nye uweiri gun nye le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai, laduranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi nye le wawagu, lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigu ti wakai meha moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la, Amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uoti gun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo gun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, ligia sifiri le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifiri, anihenge sefuru ni nyei. Ligia sun lubai wagia, gidawaru belu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi raguena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, Lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai werenu luagu tinyunsu lani na salbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali lilampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabi onwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumi ye gwaragu weyu loegi Jesusu, lugayara la larihimi balibagari luagu wagu bule goveda dibai italian lubaiti laula digni oweni luadigi mari wada ladege ibagari luadigi mari hida lari hari daviti dal reno bungi
4: afinyati nigena timre hama
0: itara ginyati afinyati wa luagu bungi la meme ligabri afinyini le meha luagu bi davidi lige wadimre haba iluagu lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi la nigubai won weiriti anigibeti mati la diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai lui dige luagun le marihiwabai la diga sun kate le ari huwabai gas girati gama lumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da lau ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagie, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa lumo wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigye. Subudi lali bungyu kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Ani tida hanigi mabuidu tinye. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahudun lumuti bungyu hafigon grigia. ani busenti haranda un sungrigi al luma lidangi Gesù Cristo. Rulu muti guadagmano le guia won lung, waranda la gedaninia sungrigi al luma. Wayabia luboiti keisi vigrinia ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeir hamuga, la yumura gubungi guana le guhun, guadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi en lobadna Cristo, aranda la huma luma bungi. Madiganti Cristo ni aba figo, gama lumon rulu muti bungi kei kafigonti, wawago. Lugayera bella, veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idea tinha lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itaraguareg, larinha rebungiu tina lereru.
4: Chiluti da lona rufutini nareini bun, aba nonuguni. Chiluti luegi ruesefruni, aba nitreguni.
0: Chiliga lilidani bungiu, lun larufudni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti valebuna, lachugeragun niaba, merede lamu gawadigmari, uriba. Busen irgutiva, warufuduni lida sunkate, luago eseribi dutinya la lun bungiu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, lumaleni guga. Baihama diva, dehamawa, incha hoati grigi lun heibahaniva. Hereti wawadigmari lumbungyo darin luwasandiru omwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufuda wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungiu wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibiatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere hoati buidu wawagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guati na hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, Odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga? Gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia? Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati? Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu? Ani li tempo lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
4: Naka na upa hakana gua, eibu gaume hakana gua. Augo habugyu te hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
4: Disi huma hawe linya abure. Magula huma nikata hiye. Aba meneresi irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
4: Uguye meneranu yu linya larinya kumo abure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubai ti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Aniha buri farama se le la digu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu ni sun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bu kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lun ni aba. Mariba da gudun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungio leichu gubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichu gun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigu lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse erun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun. Masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto gunda atina. Mama ladiga hiru dagun. Ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu umalu bongiu. Lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won. Ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto. Lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun. Larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri hawa ihuma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu da gun hun luago larei ni bungi hun tila na sun ligilisi burito lobo wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lau sun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubudiru ni hayumaha hakibiri lu idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lukajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumule asagirubei. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ae ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lerere mbongyo.
4: Migi ya gwotu luma le gibe bai abudu malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigunni lubungi lun ginye walufudni lagu busen hama afinyatinya lun hita naguninya haduhanyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevese le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamari gligibu gen wabureme hagibu gen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyi hadange Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. mama kei abakate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka abahidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu.
4: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tuma fein lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Woyi bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bai adarira di mure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odi buribati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninyagu lagu itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Cristo una balinha jeti en aguia, hagana guon, lausun, hafamarun, kamalanigo Cristo apóstolo hagi. Ani mama kate y terencha tile, lugundo arufu da guati mafi aguana regulungua que ángel le ichu kumbalin larugonga. Ligue guiñeti hafamaru boi ha eseribidu banya lun que isi grigi ha adigitinha buiti. Gamalumu, la childiru babeyo lun heresi biruni le hadinabe, luago uriba ni le hadigubay. Nariña guña ya hon, ua la niaba arita goti luago la diga la, lili la nao nadimori habe hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimori ha hon kei aba lili tao. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimori ha buitin uogua, madimori ha tina kei ligabri la dimori ha Kristu, nadimori ha kei hadimori ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate le lanna ubou le na panta ha baginye. Kei lanari me bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun lungeseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wa habanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni, weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugune inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la naria gubai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu, itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebay, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubay nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. ibitinye tinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu le meme gilbe paraisu arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tiamuga napanta aluagu narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta hanuogua na dimorehani guluagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimone habuido nuogua mama hamuga libidio niga au lira lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo dari hamuga lunga jara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun lasufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniaga nabure menu.
5: Anani buma lau nisi hapa. Anu kuipi witi lira romba watu nison asufri runi. Witi mati lari nino bafu nuagu da le debile bama.
0: Gunda atina lubaiti lau nidebili, lun larufu dini Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eibahoni, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huwia yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai, lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarugu nevesi raguba nungua luagu hufulesei, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lida anyahe ariagutinya luagu abirugda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadage grigia ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wamali bai niduhenyo, hisinya tinyanu, warinya gunya lungu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru animigiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weya su nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweya su humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aria gua huma hungua, ahen derebu guñu hinya lubay lida hafinye. Haucha gua huma hungua, ibide de san hun, luago anihen la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun, lidan haucha gun hungua. Agora batina hasubu diruni luago buidu la lidi won, lida bay waucha gun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufuduni luago buidu la lidin, won lidan bay wocha gun wongwa busen rigtiwa lun hadig bay lan le buidu bay lausun hamuga werede nun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wocha gun wongwa ladiga sinyati wadig ni kata muwarati luma inarani loidig ye luago lufule se inarani gunda atiwa dan le debli wama ahen here ubay ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu nun sun suina gubay Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humun, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafo lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suin suin nagubay lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
2: Ligara da Paulu honga lasiena. Capítulo Aba.
1: Au Pablo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha. Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, han numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumali bay, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu ge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigia, lunga muga ligie la nabusa erumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu.

0: gamalumu anua dilalad na meha bungyu lubarege nagura hon lune seribidun lung. Aba lagua no nu, lagu lueri larini, dambe labuseru. Aba la subdira gudene lirau nu, luna purijiani ugano lan na salbaruni honha mama bai hurio. Ani maleg dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha, apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu, lwe lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya kuriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira ha maa bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha maa bai huriyu. Aenti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii, hama mabai huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihi bai, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni aba nariyagu lu Feduru ligibuge sun adamuri ni buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu idali nyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinyaga hon Huri wagi ya lumagi wagura hon, mama wagi ya gafikon tiya kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uwa baila ni aba arichara guti, luago ladiga ni le lubay bay lurudu, lauru gube la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligi ya ginye lebu bay wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lida agi ya finye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti, luago rugu ladiga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai, verederun richagu ligibunge bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luago gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luago gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luago Abrahamu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige luba iti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyembanya la hadange ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elereru bongi.
3: Inyara wakua tinya sun hama kufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Pewenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo. Nichi gaaba khempu lukhun lina gineti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandu grigi le Kristu aniha le naninya gubai adiga ti bungu aba daradu luma abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluru dun lumu ises lulafuna wago ni hongrigi legia daradu le meha la digu bai bungu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba luru du le nyumbu bai gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungu farama seilun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfiru ni luma liluru dun moisesi le farama seilu bai bungu Mama lihamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bai bungi lun abramu, rulumuti lun la diga faramase la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbiti lurdu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Lani ya gunye funagi le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moisesi. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi lani ya gu bungyu tida lererun.
3: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, Mama adi wa labu gine, louni giron lurdu. Lirahun yubungu yusunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, Sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai naniagu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi me bai alaga. La diga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei la lagante darila chilir dan le liri du bai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirun bai dan abalona ani bungyu liru le agura ho bai titage aba wuri. Aba liabi kei huriyu, labu gine liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia. Lun leresi biru niwa bungiu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
1: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungiu. Ahin ti liru bubai bungiu, Garicha tibulun alaga lida gen Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyandun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju. Itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagimanule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma. Furumi ya tidaan lun na puli chani ugano lani na salabaru ni hun. sandi ligia le meha nuagube aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na lwagu lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au kaso sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu gayara ti hamuga narinya gu lwagu ufulese lwagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya guni inaru ni hun Weri ti huama hongrigi ha gama lomo mabuidu ti harita gu huba le habuse rube lung hadis da gdunu wawai lung hau halilame heberesera buiti lung heberesera un hau amu lau lubuidu arita guni ani lung ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunya na sufrirunya igari gu lani na agaro dini huagu ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gueto, lugayara la nadimureha hun, lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa, labu gion lurudu, aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahani la meha, Abramu bien irahun. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahun. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunflirubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Aniha larinya gubai sun le, biama urinya hagia, harufu dunya biama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le, giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba uri maruhu ituto maruhu. Wagu abala ugundani bugele bidi ba yagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura hovni eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itarahinya ginye La susere dun gueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la. Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungu warufutu ni afinya ni le wawagubai lau insi nye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo Ay hamuga apurichi atina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi ani seini luago ugubu. Mariba ti hamuga labriha dimure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya. Nidugenyo, agua ti bungyo hun lun libere badun la. Manega humayrigu linyati libere lun lebu name gayara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lordu.
3: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iru ni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse iru bay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabarahani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Farin guag da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelchugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugenyo, ahon ariha luago abur halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lao insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. ha busa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herede nun bujitu hagibu ge khuriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigi hamuti sunle larinya gu bay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapanta haluago hafosuru nun lun hibigi ni seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napanta ha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali seini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efeso na, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na buri ganyo garda to hon, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu lida uburgu le Efeso. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungiu, lugu chi wabure me Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabure me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladigani bungiu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweiri guni lubungiu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumba ilichu guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigin bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichu gubaliwe menigi lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uweiri guni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru maku watun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugun bungiu won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweiri gun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bai hon sunha lani gubanya bungiu. Masu tinetengiru ni bungiu huwago dan le narita gong huwago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyeti hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugon gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme lela rufu dubai bungiu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulumuti loge sungu madi, ubafu ere luma aruwe hani lebu di sielu bay, luma logien sun le gayara bay liri dun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liyabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chigu di nautun. Ladega ligilisi logu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma di haba I garaba liriku, le nadagi me bai hada ngi ha magamba di banya lubungi, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia lua guabada, afalare lagubri waritago, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina, keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungiu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigon. Salbatun lubai iti lagula reini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visie lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegubaliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadu meha lui lidara do bungiu hama lanigo luma farama se le labu gine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungiu hun. Ahinti gueto ke lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandero ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayi huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wajarafa du lun bungiyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruwe hakei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluwe gen luadig mani Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwarua, aba abureme, aba afinyeni, aba badisei, aban rigu bung yu hagu chi sungubai le hogin bai sungubai nadag min ligia hau sungubai ani anihe ligia hada sungubai kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rubai kristu lichu gulu ligia lari ma gubai tida lerenu bung yu
3: mude ti nyu baru na la nya de ruti lumago aba buri lichu gubafu hong gregi
0: kati mini la mude ti mini la lagu rari la furum ni lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu Le arari rubai ligia meme ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya hapubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru lumage kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la griya agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahini hubai bungi ha hisinya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gwa huma huni wagwa itara kei winsia dun lun kristu aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedetun lau dimure malati. Lugundo la diga burikate iuribati le, la buriha lanari meligani bungi hawagun ha magamba di banya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugunga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun la dimure koni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie la rinya wa gubai.
3: Adagu duwa ba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me la rugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga dala hau, houcha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenye di wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edi tuma luma. Aba ngayo ilu gitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lung tila hinsi ya ta lumari lung kei linsi ya gualungu. Lungine inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfulihuni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwiku la tabun ani mjife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubirigo, magani dagida humanya hisanigo, Agri ya harigi humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri bidutinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fayiru bay la wabune mesegun buitile ladiga bay. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure mele sielu bay. Ani aba la lau la nigni ya bungi usun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu musun daugu uto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigi ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyu wagindagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lan na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na puricha ni uganu le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na puricha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servido tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, huguya iduha nyuha Filipo banya, luma ginha honsun, alidiha tinha hama tabutigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyu te, sunga da na yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bainu, nyumbu in halilun lide han lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegine neseri bidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu nado irinya la luegine na purichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luagu nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarun hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira. Aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riga lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Winwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon, gama lumu lanina salbaru ni hon, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha idalinya la nafago, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujali lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, anibuidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lidage sungu bai. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanyei, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweiri gu bungyo ugu chili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni baile tima tima.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jun Lun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nafagua, luman nuwadi marida haganagua. Ibi nilunla nichugu ninibaga riguanarigu lun loustaru i debese i buiti le hichugu bai lun bungi luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi ti ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyo, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon, kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme, mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibai hun, ani ruti lira achoruruni hun. Koni iwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu watiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia garicha timatina widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu lugundu hada gnyetina harasa israelina hada gnyetina lani benjamin turibu evreu au luma gen nagura hon evreu guginye nagubrigu fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, runu muti keini kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubudi runi wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudi runi Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari ragu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chilukadina la lumun lebeha sunkate le. Maria gutina ginye

0: अब उवा लीला मैगी तिलिदा निगाबरी ले न दिग भई नुबारो गो मैम यदीना लीदा नई बागो लू न गाय रू लदिग गाय लाद न ख्रिस्तु निदुहनु मनिया गुतिन लागो इबिह ना लीला सुन काते ले ले न दिग भई नबुले दुनी सुन ले रेदे रु भई आरिगी लू नाफा गो लू नारग दुनी ले निगी बुगिय भई लू न चिल रु लुम ले बेहई बागुनी अनि रसीबि नई मेले लू भई लिचुगुनी बुंगियो सियलो लू ले अगाय रुति लिदागे क्रिस्तु हेसुसु सुन वगिय ले वैनमु हलीबे लिदा वफिने लुंति वसामिनरु इतरा आहु वसामिनर लिदा आमु लुगुजेरे लिदा सोम काते लरुफु दुबई गिने बोंगियु काते ले हुं लाउ सुन लुगुजेरे लुंति वबागले दुं उवरागु लुम काते ले फ्रेंडे वमालिबे निदुहनु आये गा हुमाना अरिगा हुमान्या गिने हा अबागले दुबान्या सेगुं हेम्पुलु ले विचुगु बई हुं लदिगा गिबेतिया एबुगु तिन्या के नानिया गुनि हुं सरागु वयासु Gueto nania ganyali lao aguiro, luago laga niyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebei, apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uwogo na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digu bai lau meme ubafu le luagu bai lun litu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligue lu bai tini duga nyu hisi ya tinyanu, haa uagu banya weri la nalugu nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, Nauba bui tilida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma lago ni kata. Anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi luni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun. Leweri timaba ilue isun subudi. Lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lago sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lao, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lago sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi huma li bai numagia. Gunfli huma lao le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, abame huma la lubungyute darangilai. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuwagu. Maria gutina lwagu buli ikumadina layebe. Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai devese ilele resibirubai lau ugundani. Licho gubay lubay tinubungye te sun lehemege ilubay kun kaisi buri luway rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uway rigun ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukumay numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegen Jesucristo. Nabirhanyo gara da tohun, huguye y duhanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay lagu le arei duwanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si, le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun veresi biru ni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubarekin bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lung. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungi lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungi la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wa pulichiha. Eberi diheina arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungu arufu du ninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetina lubaiti lun hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu. Luma hawagu afinyati ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finyati ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagwai hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungi le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha ikuma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma anideregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari du lida aba luma. Lunragunyu la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungiu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu naboy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu. Aba la negu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kage uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luago ti buricate le gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amukate lue gumadi buri luma, aruvudani lehani grigi. Inairo ni lau gayera la genege lani buricate lana subudi lugundu, la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni, lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun, le redderu ninja grigi loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginya luma, aba mei gafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Leige burikate le labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahin ti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu, la gudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Laugien sun kate, hisi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangila Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lun bungi. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa bodeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aba lau lanignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida sarago agagu duanyo etengire ibungyu afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le aramu dagwabe le ginye uweginye bay nadaruwa afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu buidu la hoseru hama haa mafinye banya yusu huma ihidani lida kate le buidubu Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala honabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hatibuiti le ginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawehun. Aniewa guwa lehun luago marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyo afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, Houna hume lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteo. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera agunihun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubudirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiridu hanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun. Hada badan la ha umbanya lagura, lun lagunfli lun sun lubui dun harita gun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le adigubai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari, ruwa meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabule me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetula. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiribudun wabule me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichigei, lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo, kai maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu gumbalia bungio lidon poligo lun heye duniwa luma lun hafinya ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ulago inarini. Hinsi nyerig ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyo hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungio huwago. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma dagiduba lun. Luma lao inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungyo hun, lung hasalbanu lao uganu le wapuriti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungyo, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Rule gie ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu honkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichu guba erei hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luay furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ebuweyogu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. lausun garicho ama yebe lun wa muri ha huma lun hidera guniva. Nyadagi me irigitiva lun vichugu aba kempul hun lun hafalarni. Dan meha le huma wa ma, rua muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabure me Jesu Kristu, lun hawadi gi maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Ni duhenyu, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujeño, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dun ayu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariyebu habacharwa da. Ahin wagiye leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniaga tibaginya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinya. Luginya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangilu. Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabure me Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun. Ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumati wabureme. lunjalinja nugar da to hon sun wadugan luege Jesucristo. Vinilo wabureme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburu gu Efesu, lumbarinha gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu gu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Buseti ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa ruga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufudhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesucristo. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Signali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumpagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Añahen grigia, feridi hamuti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaraliña la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lumafia, luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. le derege wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lu hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugeri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidani. Lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lwago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugiri en lida sun folasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha, derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahati na lung tarufu da ha wuri lida hadamuri ya finyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladegu bai bungiu furumie. Larigin ladegu ewa. Mama gine adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru lago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba in la digun. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung la dimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri. Lung ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyu la sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyu la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti lagani iruniwa. Lubaragi lira, lunti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau, tila na liliglisi bungiu? Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungua saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya luei ladimure honguriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la eseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure halwagu hafinye lwagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligini simbo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sim bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigene runiba, luago weirigula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richak wagdalai sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Recibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inari ni kata ile ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinye bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wakei nikata luege nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tihafurinda irun irahu nyhagia lung hetenirun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariabu weyu wagu. ahun tito ederegira gubon tungwa lun ugunda nilana ubole hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyu lausun wima agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadira aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama. Lung honi giru nukhaba. Lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya. Lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari. Igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri o wuguri lun ti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wuninya ha busemba nya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungyu.
5: Michiga huma busali logo liuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honua lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibiji nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli laluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, gani guo anabahani mafinyani hawagu grigia loma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi nye habuti nyaginye lung inaruni harita guatinyo lagu lebu na la lagani niru irisi ni agunfuliru ni loma bungi. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni loma bungi lung le gufuru mabai lau le loma bai.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ubogun,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aliugano lan na salbaro ni won, abati launa hanina bungyu lewa salbara gule, luna puricha ni ugano ligi, na birha nyogara da to bung, titu, le na nagubay kaisi nirag le tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudame Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bay nigiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bay lung laranseru. Lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lung. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie wuribu, uo ligie me igadua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suan dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban lavu giri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu lan lichugu, richaguwa ligie me. Derege guanyulungu lo bungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu ugano inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda go hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya gerigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nyembu bai gweto hawagu lupaisanu.
2: Girigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lau buri kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidi la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagu wati nya hongu wa lungha diga ni lebu idube.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gaba hong alidi hati nya luagu lunti la derega dagu la hauserun. Inebe wa hagie me, buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiyame kon hamarigu. Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lubuidu la hachigi. Ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, lagu buidu lan aru.